MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Dedi Irawan, Warelun Cinta Kilat, sudah kita nikmati di San pagi hari ini. Sudah pukul 7 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Pagi-pagi Anda yang terus setia bersama kami hingga saat pagi hari ini, dan pagi-pagi juga untuk yang baru saja bergabung, tune-in di 88,6 MHz ya. Sudah pukul 7 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Suasana pagi kota Banda Aceh begitu sejuk ya, Warilun. Hari ini hujan masih terus menyapa suasana pagi ibu kota provinsi Aceh saat pagi hari ini. Untuk Warilun yang akan bergerak menuju ke kota Banda Aceh, mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan ya, mengingat untuk sejumlah ruas jalan tentunya basah dikarenakan hujan. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk Warilun yang akan menuju kota Banda Aceh, akan menerobos hujan barangkali, bisa Anda siapkan perlengkapan baik itu jas hujan ataupun mantel, khususnya Anda yang menggunakan kendaraan roda 2. Mudah-mudahan dinginnya suasana pagi kota Banda Aceh hari ini tidak menghambat semangat Anda untuk melakukan aktivitas ataupun rutinitas Anda di sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi kita juga akan informasikan prediksi cuaca yang dirilis BMKG, apakah cuaca akan berubah menjelang siang ataupun malam nanti. Kita akan informasikan untuk Anda hari ini.

0: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Bak saboh malam ulun duk dilun, lun pandang ulun hati meraba. Bak angin malam lun puri salun,

Suara Luna, Anda masuk bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Mardi Saputra tadi Salamah sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Suasana pagi Kota Banda Aceh, Harilun, hujan masih terus menemani kebersamaan kita di saat pagi hari ini untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh mengeluarkan rilis prediksi cuaca hari ini ya untuk wilayah Kota Banda Aceh, Sabang. Pagi hari ini seperti yang kita rasakan ya, hujan ringan ya. Begitu juga untuk wilayah sebagian wilayah Kabupaten Aceh Besar juga hujan ya. Untuk siang dan malam harinya untuk wilayah Banda Aceh dan Sabang kembali diprediksi akan berawan, sementara untuk wilayah Aceh Besar masih berpeluang hujan ya. Untuk malam hari untuk ketiga wilayah itu ya, Banda Aceh, Sabang, dan Aceh Besar berpeluang kembali berawan. Suhu sendiri untuk wilayah Kota Banda Aceh hari ini 26 hingga 31 derajat Celcius, wilayah Aceh Besar 23 hingga 31 derajat Celcius, dan wilayah Sabang berada di 25 hingga 30 derajat Celcius.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Propet budaya anu nanggrok.

Terima kasih Pak Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Ramlan Yahya Purnama sudah menemani kebersamaan pagi Anda Pak Rilun, dan sudah pukul 8.23 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Dedi di pagi hari ini ya, menemani kebersamaan Anda hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Warilun, sebanyak 49 warga negara Indonesia WNI dilaporkan masih ditahan di Antananarivo, Madagaskar setelah diduga menjadi korban penipuan kerja dan tindak pidana perdagangan orang TPPO. Kasus tersebut mendapat perhatian serius dari anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, setelah menerima laporan dan dokumen dari pihak keluarga serta pemerintah desa Labuan Deli, Jumat 25 September 2026. Salah seorang korban dilaporkan adalah bernama Wulam Sari, 27 tahun warga desa Labuan Deli, kecamatan Medan Marelan, kota Medan, Sumatera Utara. Ia merupakan istri dari Wahyu Saputra, warga Aceh Besar. Di kampung halaman, kepulangannya dinanti oleh seorang anak dan ibunya yang sedang sakit. Berdasarkan surat kepala desa Labuan Deli, Wulam Sari awalnya dijanjikan bekerja di sebuah pabrik di Malaysia oleh salah seorang yang dikenalnya melalui media sosial Facebook. Namun pada 6 April 2026 ia justru diberangkatkan dari Bandara Kuala Namu dengan rute penerbangan yang jauh dari tujuan awal, yakni melalui Jakarta, Singapura dan Dubai, hingga akhirnya tiba di Antananarivo, Madagaskar. Setibanya di negara tersebut, paspor Wulam Sari disita dan ia dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring atau scam dan judi online. Saat berniat keluar dari tempat tersebut, ia malah diminta tebusan atau denda sebesar $3,000. Tak lama berselang, aparat keamanan Madagaskar melakukan razia dan mengamankan 49 WNI termasuk Wulam Sari ke Markas Gendarmerie Nasional. Hingga kini mereka telah menjalani penahanan sekitar 48 hari. Pihak keluarga mengungkapkan bahwa para WNI tersebut tidak mendapatkan pasokan makanan dan minuman yang layak, sehingga hanya mengandalkan kiriman logistik seadanya dari Indonesia di tengah kondisi ruang tahanan yang sempit dan berdesakan. Selain Wulam Sari, terdapat 3 warga asal Aceh lainnya yang turut menjadi korban dan ditahan, yaitu Rama Ardiansyah asal Langsa, Fani Swastika asal Banda Aceh, dan Sarah Intan Nuraini asal Aceh Tenggara. Menindaklanjuti laporan tersebut, Haji Uma secara resmi telah melayangkan surat kepada Kementerian Luar Negeri RI, Seki Direktur Jenderal Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia. Dan menurutnya ini benar-benar kejam yang dilakukan oleh agen yang tidak bertanggung jawab, di mana mereka ditawarkan kerja ke Malaysia namun nyatanya dijadikan operator judi online. Ini murni tindakan TPPO sehingga Kemenlu dan KBRI harus bergerak cepat, tegas Haji Uma. Ia mendesak agar pemerintah segera memberikan pendampingan hukum serta akses konseleran bagi para tahanan. Menurutnya status hukum mereka harus diperjelas mengingat keberangkatan mereka awalnya bertujuan untuk mencari nafkah namun justru terjerat dalam sindikat perdagangan orang.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Propet budaya anu nanggrok.

Halo, suara Lunara masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Sar Sandiwara Lun Rakan Sinaro sudah menemani kebersamaan pagi Anda. Untuk Anda yang sudah memulai kegiatan aktivitasnya di saat pagi hari ini, mudah-mudahan tetap semangat sembari terus kami temani dengan suguhan-suguhan terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI. Sudah pukul 8.54 menit waktu Indonesia Barat. Warilun, proses pengadaan lahan dan pembangunan hunian tetap atau huntap di Kabupaten Gayo Lues secara umum berjalan kondusif. Pemerintah daerah kini memastikan nilai lahan serta ketersediaan anggaran untuk proses pembayaran. Kepala Pelaksana BPBD Gayo Lues, Muhaimini, menyebutkan pemerintah daerah telah memperoleh surat pernyataan dari para pemilik lahan dan menyampaikannya kepada pihak terkait. Koordinasi juga terus dilakukan agar pembayaran dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Jumlah lokasi memasuki tahap persiapan seperti pematangan lahan dan pembongkaran aset. Sementara itu, KJPP telah melakukan penilaian terhadap lahan yang akan digunakan. Dari 22 lokasi hunian tetap yang direncanakan, 15 lokasi diprioritaskan dilaksanakan tahun ini. Sedangkan 7 lokasi lainnya ditunda karena akses jalan belum mendukung mobilisasi material pembangunan. Warilun, informasi tadi, informasi terakhir kebersamaan Anda bersama Dedi di edisi hari ini di perjalanan Sabtu 26 September 2026. Dan insya Allah kita akan kembali bersua lain waktu lain kesempatan. Dedi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
4: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
5: Ku lihat Ibu Pertiwi.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang, yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 9.38 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang memantau, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Loma AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Warihlon, di pagi hari ini di cuaca yang hujan deras di Kota Banda Aceh dan juga sekitarnya, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang tetap menjalankan aktivitas, tetap berjuang untuk keluarga, tetap melakukan segala hal untuk memperjuangkan ekonomi keluarga tentunya ya, dan juga apapun yang Anda lakukan di rumah. Untuk ibu-ibu rumah tangga, semoga selalu semangat dan juga bahagia di saat hujan deras seperti ini. Memang beberapa orang memilih untuk tetap berleha-leha ya, menikmati pagi hari di atas kasur ya, tapi beberapa orang memang tetap dipaksa untuk masuk ya ke keadaan yang ya mungkin memang sesuai dengan hobinya, sesuai dengan kebutuhannya juga begitu ya, dan tanggung jawab. Warihlon, dimanapun Anda berada, semoga diberkahi rejeki yang melimpah ruah, dan semoga hari ini hujan yang turun membawa rahmat kepada alam semesta. Dari studio insyaallah kita akan bersama hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

0: Selawa Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawa Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawa Agam, Selawaik Agam, Selawa Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawa Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawa Inong. Gunung Selawa Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawa Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawa Agam dan Selawa Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawa Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawa Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawa Agam.
1: Hello.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 10.29 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon, satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Banda Aceh RRI.co.id mengabarkan, pendidikan anak tidak hanya berkaitan dengan pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan adab dan akhlak yang menjadi dasar perilaku dalam kehidupan sehari.

0: hari. Perhelon peran keluarga dinilai menjadi bagian yang penting karena pendidikan informal di rumah memberikan pengaruh kuat terhadap sikap anak ketika berada di luar lingkungan keluarga. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pendidikan Yayasan Kayang Bangun Semesta sekaligus praktisi pendidikan inklusi dan parenting Saprina Siregar SPDI MPD dalam program siaran Sirebo program 4 RRI Banda Aceh 15 September yang lalu. Dan Warehlon, menurut Saprina, pendidikan akademik di sekolah tidak dapat sepenuhnya mengakomodasi pembentukan akhlak anak sehingga keluarga menjadi lingkungan pertama dalam menanamkan nilai dan kebiasaan. Saprina sendiri menjelaskan adab sebaiknya dibangun melalui keteladanan orang tua dan kebiasaan yang diterapkan di rumah. Anak tidak hanya membutuhkan aturan tetapi juga contoh nyata dari perilaku ayah dan ibu. Ketika anak terbiasa melihat orang tua menjaga tutur kata, menghormati orang lain, menjalankan ibadah, dan menunjukkan sikap yang baik, kebiasaan tersebut dapat menjadi bekal ketika anak berinteraksi di masyarakat. Dan Warehlon, di tengah perkembangan teknologi digital, pembentukan adab menghadapi tantangan yang semakin luas, Saprina menilai penggunaan gawai perlu disertai aturan dan pendampingan dari keluarga, di mana menurutnya teknologi dapat memberikan manfaat bagi pendidikan, tetapi tanpa batasan dan keteladanan. Anak berpotensi terpapar berbagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai yang ditanamkan oleh keluarga. Dan Warelon, ia juga menekankan pentingnya orang tua memahami karakter masing-masing anak, di mana pola asuh tidak dapat diterapkan secara seragam karena setiap anak memiliki kebutuhan karakter dan juga respons emosional yang berbeda. Karena itu, komunikasi terbuka, penghargaan terhadap anak, serta kedekatan emosional menjadi bagian penting dalam proses pengasuhan, termasuk ketika orang tua menetapkan batasan penggunaan gawai. Saprina juga mengatakan bahwa tidak ada kata terlambat bagi orang tua untuk memperbaiki pola pengasuhan. Orang tua dapat mengakui kesalahan, meminta maaf kepada anak, kemudian terus belajar menyesuaikan cara mendidik dengan kebutuhan anak, di mana menurutnya orang tua tidak dituntut menjadi sempurna, tetapi perlu terus belajar menjadi teladan bagi anak. Ia menegaskan bahwa adab bukan hanya diperoleh di sekolah, melainkan pertama kali ditemukan dan dibentuk di rumah melalui perilaku orang tua. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi menjelang siang hari ini ya, Warehlon ya. Dan sesaat lagi insya Allah kita akan kembali bersama tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di acara Asokaya, asik obrolan seputar kesehatan masyarakat dengan seorang dokter dari Balai Labkesmas Banda Aceh. Nama beliau Dr. Nelly Marisa M. Biomed. Dan tema yang akan kita bahas yaitu deteksi dini kanker serviks dengan HPV DNA yang tentunya akan kami hadirkan dari pukul 11 hingga 12 siang. Untuk wari-wari yang ingin bergabung di siang hari ini, silahkan nanti lewat nomor 0651470055 dan juga bisa melayangkan pesan WhatsApp atau mungkin telepon secara langsung ke nomor 0811673886. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat pagi menjelang siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda.
1: Love is mystery. Loving you is my destiny. Losing you made me unhappy. Oh please honey, baby, never let me lonely.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumeta untuk edisi hari ini di Dialog Asoka ya. Edisi Sabtu 26 September 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Warihlon, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat teh, seperti yang Nurul informasikan tadi bahwasanya di pukul 11 kita akan berdialog dengan seorang dokter dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh, Dr. Nelly Marisa, Magister Biomedis. Halo, Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Nurul pagi ini?
0: Alhamdulillah sehat sekali. Dokter sendiri
1: bagaimana? Alhamdulillah kabar? Walaupun pagi ini kita hujan ya seharian. Tapi tetap semangat ya Nurul ya.
0: Tetap semangat dong ya, gak boleh kalah dengan cuaca ya dokter.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Karena kita namanya, kita khalifah di muka bumi ya. Jadi gak boleh lemes ya.
1: Gak boleh lemes.
0: Apalagi kita punya tanggung jawab nih hari ini nih dokter.
1: Iya,
0: kita
1: benar sekali.
0: Mau membahas dialog tentang deteksi dini kanker serviks dengan HPV DNA.
1: Iya.
0: Ini mungkin menjadi suatu kekhawatiran bagi kaum wanita secara khususnya ya. Dan juga bagi kaum laki-laki yang memiliki istri, ibu, anak, atau mungkin orang tua begitu ya.
1: Iya benar sekali. Karena perempuan itu, wanita itu enggak hanya milik diri dia sendiri.
0: Betul.
1: Tapi ada orang di sekitarnya. Ada suaminya, ada putra-putrinya, ada orang tuanya.
0: Iya betul sekali dokter. Dan di hari ini mungkin kita mau kenalan dulu nih sama dokter nih. Pertama kita kenalan dulu sama wari-wari yang saat ini sedang mendengarkan. Boleh silahkan dokter Nelly memperkenalkan diri.
1: Oke, selamat pagi, assalamualaikum, salam kenal semuanya warihlun. Saya dokter Nelly, dokter yang bertugas di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh. Apa sih Balai Labkesmas itu? Ini merupakan laboratoriumnya Kemenkes. Nah, Aceh itu merupakan provinsi yang beruntung. Ada sebuah laboratorium yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan yang ada di Aceh. Ini merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan untuk menangkap situasi kesehatan setempat. Nah, bayangin berapa beruntungnya kita gitu. Jadi pusat itu dekat dengan kita.
0: Iya, jadi apapun masalah kesehatan kita bisa diperiksakan di laboratorium kesehatan masyarakat ini
1: bisa.
0: Ya. Mungkin lokasinya Bu juga boleh di ini.
1: Iya, lokasi kita ada di Lambaro, dekat kuburan massal Siron. Nah, kita ada di sekitar kuburan massal itu. Tapi enggak spooky kok, tenang aja, enggak horor. Enggak horor walaupun
0: kuburan,
1: dekat
0: ya?
1: Kuburan massal ya, tapi enggak horor. Cuman penandanya aja. Saya yakin kita semuanya kalau dengar kata kuburan massal Siron udah tahu di mana. Nah, makanya saya bilang penandanya itu aja gitu.
0: Baik, dokter luar biasa. Semoga wari-wari yang mungkin ingin memeriksakan kesehatan bisa langsung nanti.
1: Bisa langsung, bisa langsung.
0: Bukanya dari
1: buka Senin sampai Jumat 8.16.
0: Oke, siap, luar biasa. Berarti ya jam kantor juga ya.
1: Jam kantor juga.
0: Baik nih dokter. Dokter mungkin terkait tema kita hari ini ya, kita perlu kenalan dulu nih sama kanker serviks. Karena kan mengenal kata kanker, mendengar kata kanker sendiri kita sangat takut pasti ya.
1: Benar, benar.
0: Apalagi kanker serviks ini pasti sangat apa ya, mimpi buruk bagi setiap orang ya. Boleh, silahkan dokter.
1: Oke, apa sih itu kanker serviks? Kayaknya kalau dengar kata kanker gitu langsung kayak dapat sebuah kuman mati gitu rasanya ya.
0: Betul, betul,
1: langsung
0: betul.
1: Bikin mental down gitu ya. Bikin dunia jadi gelap, abu-abu, hilang semua keceriaan kita. Nah, sebenarnya memang kita harus sebegitu waspadanya dengan kanker serviks. Kenapa? Karena kanker serviks ini pembunuh nomor 2 dalam kategori kanker bagi wanita. Yang pertama kanker payudara, yang kedua kanker serviks. Nah, apa sih serviks itu apa? Serviks itu adalah daerah dari leher rahim. Nah, kalau kita bayangkan rahim kita itu seperti buah pir, nah daerah ujungnya, moncongnya itu, nah itu leher rahim, itulah kanker daerah serviks namanya. Jadi kanker serviks itu adalah pertumbuhan sel yang tidak normal, yang tidak bisa dikendalikan oleh tubuh pada daerah serviks. Nah, penyebabnya apa sih gitu kan? Kalau kita berbicara terhadap sebuah penyakit, tentu kita bertanya apa sih masalahnya? Apa yang terjadi? Apa penyebabnya gitu? Nah, etiologinya atau penyebabnya adalah infeksi dari HPV. Apa itu HPV? Human Papilloma Virus. Nah, Human Papilloma Virus ini adalah virus yang menginfeksi, sebenarnya dia daerah mukosa atau permukaan kulit mana aja bisa dia datangin. Namun kalau udah dia diam dan menetap di daerah serviks, ini akan merubah situasi dari daerah serviks itu sendiri, sehingga menyebabkan pertumbuhan sel yang abnormal itu tadi. Gitu kira-kira sebagai awal-awal nih kita sebelum jauh lagi masuknya gitu.
0: Iya, betul dokter. Dan ini mungkin kita penasaran juga nih, asal dari human papilloma virus ini sendiri. Ini asalnya dari mana?
1: Ini kan virus yang beredar ya. Kemudian kalau kita ditanya masuknya melalui apa, gitu ya? Masuknya melalui apa? Ini adalah penyakit menular seksual. Nah, ini rata-rata terjadi akibat hubungan atau kontak seksual. Nah, kenapa? Kadang kan dengan perubahan perubahan daerah kewanitaan, kemudian kalau sudah melahirkan, tentu terjadi perubahan dari bentuk porsio atau mulut dari rahim itu sendiri, sehingga dia lebih menonjol keluar, sedikit terbuka menonjol keluar. Nah, pada saat hubungan seksual atau hubungan suami istri, nah kan kadangkala akan terjadinya laserasi atau sedikit luka gitu. Mungkin si suaminya ini juga memiliki infeksi, namun pada laki-laki gejalanya gak parah seperti perempuan. Nah, ketika dia melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, ini akan menularkan infeksi tersebut pada si wanita. Ini nih yang mau kita cegah gitu. Pertanyaannya, pada laki-laki bisa gak menjadi penyakit? Bisa, tapi bentuknya itu lebih ringan, hanya seperti kutil seperti itu. Nah, pada perempuan juga bisa. Tapi ada satu tipe, ada dua tipe yang memang dari HPV ini, namanya tipe 16 dan tipe 18, ini memiliki sifat onkogen atau menimbulkan kanker yang lebih berat dibandingkan dengan tipe-tipe lainnya. Sebenarnya dengan adanya daya tahan tubuh, kita kan setiap hari ini terpapar ya oleh virus, oleh bakteri, tapi kan peluang kita menjadi sakit itu kecil. Kenapa? Karena sistem imun yang baik kan. Nah, pada kondisi tertentu daya tahan tubuh rendah, kemudian terinfeksi, nah rupanya tubuh kita gak mampu meng-counter ataupun killing dari si virus ini. Ini yang berbahaya.
0: Begitu. Selain nih hubungan seksual, atau mungkin ada penyebab lain yang bisa menjadikan seseorang terkena kanker serviks ini?
1: Nah, jadi kan ada yang namanya kita sebut dengan faktor resiko.
0: Faktor resiko.
1: Apa sih yang berbahaya atau tindakan apa yang cenderung menimbulkan penyakit itu namanya faktor resiko. Yang pertama tadi infeksi, saya udah jelaskan. Kemudian aktivitas seksual yang beresiko. Aktivitas seksual yang beresiko ini apa gitu? Ini disebut dengan aktivitas yang memang misalnya pada usia muda ataupun gonta-ganti pasangan. Itu juga berpengaruh. Makanya setia pada satu pasangan itu lebih baik.
0: Betul.
1: Nah, kemudian apa? Merokok. Merokok. Kenapa sih merokok ini beresiko? Kayaknya ngisapnya di atas kok ngefeknya di bawah gitu ya. Apa sih hubungannya gitu?
0: Oh, bisa.
1: Kenapa? Karena racun-racun pada rokok ini melemahkan sel imun kita. Gitu. Jadi rokok ini sebenarnya kayak dihadapkan pada hampir semua penyakit kayaknya dikaitkan sama rokok. Kenapa? Karena dia sifatnya ini melemahkan sistem imun. Dengan sistem imun yang lemah, tubuh kita ini akan rentan terhadap penyakit.
0: Oh gitu. Nah, kirain rokoknya sendiri pembawa bakteri atau virusnya,
1: enggak. Berarti imun kita yang enggak langsung ya, secara enggak langsung. Kemudian apalagi yang menjadi faktor resiko? Penggunaan kontrasepsi hormonal jangka panjang. Misalnya seorang ibu atau seorang wanita, dia minum pil KB jangka panjang udah lebih dari 5 tahun. Ini juga beresiko terhadap kanker serviks gitu. Kemudian kehamilan dan persalinan yang banyak, terlalu sering hamil dan terlalu sering melahirkan. Kenapa? Karena tadi saya bilang porsio itu dia kan seperti mulut ya, mulut gitu kan. Kalau misalnya anak lahir sebentar-sebentar, lama-lama dia kan koa. Gitu kan, lama-lama lebih terbuka atau ada luka luka, gampang untuk luka di situ. Nah, itu juga meningkatkan risiko kanker serviks. Habis itu apalagi? Nah, ini juga pentingnya kita menjaga kebersihan organ reproduksi, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Kayaknya Warihlo nih sangat perhatian kayaknya dengan skincare, perawatan, benar ya?
0: Betul, betul.
1: Nah, yang dirawat itu jangan hanya bagian atas, bagian bawah juga perlu dirawat gitu. Dan yang terakhir apa? Riwayat keluarga. Kalau kita punya orang tua ataupun nenek kakek ataupun anggota keluarga dekat lainnya yang memang memiliki kanker atau hidup dengan kanker atau pernah didiagnosa kanker, nah ini juga akan meningkatkan peluang untuk kita ikut terkena kanker. Jadi waspada, wajib hukumnya gitu.
0: Baik dokter, berarti memang siapapun bisa berkemungkinan akan terkena kanker serviks ini ya, kalau misalnya tidak menjaga kesehatan, kebersihan tentunya ya, dan juga tadi walaupun tidak ada riwayat dari keluarga ya, apalagi orang yang dengan riwayat dari keluarganya,
1: nah,
0: gitu ya.
1: Ini harus lebih aware lagi nih terhadap kesehatan reproduksinya gitu.
0: Iya, dan mungkin ada ini kita masuk ke ini pemeriksaannya nih ya.
1: Iya.
0: Nah, ini misalnya seseorang yang ingin memeriksakan diri kepada ahli kesehatan ya, nah, untuk mendeteksi apakah dia terkena kanker serviks, ini bagaimana nih caranya?
1: Oke, jadi saya perkenalkan sebuah pemeriksaan yang mendeteksi infeksi HPV jauh sebelum sel kanker itu muncul. Jadi kita periksa pada orang yang sehat justru. Kita nggak periksa lagi pada orang yang sakit. Kenapa? Kita periksa pada orang yang sehat, harapannya dia bisa lebih aware jauh sebelum sakit itu datang. Ya, jadi betul. Pengobatannya lebih cepat. Tentu dengan pengobatan lebih cepat, waktu dan kemungkinan untuk sembuh juga lebih besar, ya kan?
0: Betul.
1: Nah, yang namanya pemeriksaan itu namanya HPV DNA. Human Papilloma Virus DNA Test. Kita periksa langsung ke materi genetiknya, keberadaan sel virus tersebut di lokasi tinggalnya di mana nanti? Lokasi tinggalnya tentu di serviks tadi. Nah, jadi pemeriksaan ini udah pemeriksaan molekuler yang canggih, udah super duper canggih yang disediakan oleh pemerintah, gratis, nggak berbayar. Nah, kemudian yang diperiksa apa? Ini mendeteksi keberadaan virusnya langsung. Kalau misalnya seseorang mulai dari terinfeksi sampai menimbulkan gejala sakit, dibutuhkan waktu yang lama. Infeksi itu juga harus berulang atau persisten, atau dia ngetem di situ virusnya gitu ya, ngetem di situ. Kalau misalnya kita periksa sekarang, seseorang yang terinfeksi virus HPV itu sekarang, bisa jadi peluang dia untuk sakit itu 10 tahun yang akan datang. Justru lama. Namun biasanya tubuh kita dalam perjalanannya sangat pandai menyimpan rasa, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Sama kayak wanita nih, pandai menyimpan rasa. Gejala-gejala awal itu pada stadium awal justru gak menimbulkan gejala. Ketahuannya kapan? Ketahuannya udah stadium 3, udah stadium 4, dimana 80% kasus sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Nah, jadi justru pemeriksaan HPV DNA ini menawarkan pemeriksaan infeksi jauh sebelum sakit itu hadir. Tujuannya apa? Supaya kita bisa lebih aware. Kita udah tahu kita terinfeksi, kita otomatis bisa, oh saya harus memperkuat sistem imun, saya harus menjaga pola makan, saya harus berolahraga, saya harus periksa lagi rutin, kapan gitu, ya kan? Jadi jauh sebelum penyakit itu hadir. Jadi kan itu menghadirkan sebuah keuntungan ekstra bagi kita.
0: Betul, betul, betul. Kita lebih cepat tahu, lebih tahu untuk pencegahannya, untuk pengobatannya lebih cepat ya.
1: Pengobatan lebih cepat, pencegahan sakit juga lebih cepat.
0: Oh iya,
1: gitu,
0: betul, betul.
1: Kan.
0: Dan kira-kira nih untuk usia orang-orang yang lebih rentan terkena kanker serviks ini seperti apa nih, Dok?
1: Oke. Okay. Nah, sebenarnya untuk pemeriksaan kanker serviks dengan metode HPV DNA ini disarankan pada usia lebih dari 30 tahun sampai 69 tahun.
0: Oh gitu.
1: Kenapa sih? Kenapa? Pada umur segitu gitu kan? Kita kan bertanya-tanya nih. Usia 30 sampai 69 tahun plus satu lagi pernah kontak seksual. Karena tadi penularannya melalui hubungan seksual. Kalau yang belum pernah kontak seksual, nggak perlu dulu, gitu kan?
0: Insya Allah nggak akan.
1: Kita tidak berbicara peluang itu tetap ada, tapi kecil.
0: Oh gitu.
1: Kecil sekali peluangnya, karena riwayat penyakit ini ditularkan, infeksi ini ditularkan melalui kontak seksual. Nah, tadi saya mau membahas lebih lanjut, kenapa sih pada usia 30 sampai 69 tahun? Kenapa? Karena umur di atas 30 biasanya sistem imun sudah mulai turun, ya kan? Kita udah mulai ada pendamping, entah hipertensi lah, entah diabetes lah, gitu kan? Darah manis dan penyakit-penyakit lainnya yang memang butuh perhatian ekstra. Jadi sistem imun kita sudah mulai melemah tuh. Karena tadi infeksi virus ini akan diatasi oleh sistem imun yang optimal. Nah, makanya di atas 30 tuh umurnya yang diperiksa itu.
0: Baik. Dan misalnya nih, seseorang yang sudah pernah menikah di umur mungkin 20 tahun, ini apakah harus melakukan pemeriksaan juga ini?
1: Iya.
0: Bagaimana?
1: Sekarang Indonesia itu sedang ada program deteksi dini kanker leher rahim namanya. Program ini tujukan terhadap semua wanita dengan dua syarat tadi, berdasarkan usia 30 sampai 69 tahun dan sudah pernah kontak seksual. Jadi jika seorang wanita tersebut sudah conteng checklist kedua kedua variabel tersebut, kedua hal tersebut, itu sudah ayo wajib periksa gitu.
0: Baik, dokter. Dan misalnya sudah terdeteksi nih kanker serviks. Ini apakah masih boleh melakukan hubungan atau mungkin melahirkan ini atau gimana nih, Dok?
1: Ya. Jadi hasil dari pemeriksaan HPV DNA itu bukanlah kanker serviks atau tidak kanker serviks. Itu dua hal yang berbeda. Hasil pemeriksaan HPV DNA itu apakah seseorang itu terinfeksi virus HPV atau tidak. Nah, kalau misalnya hasilnya adalah oh saya terinfeksi virus HPV, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama tadi perkuat sistem imun. Itu terinfeksi virus HPV tanpa gejala. Kalau udah ada gejala, misalnya pada saat dilakukan pemeriksaan, oh seseorang ini udah curiga kanker, kita udah langsung cut off di situ, kita langsung rujuk ke dokter objin. Namun kalau misalnya tanpa gejala yang curiga ke arah kanker, ketika kita lakukan pemeriksaan dia terinfeksi virus HPV, berarti kita, berarti seseorang itu hanya infeksi virus aja, belum sakit. Gitu, itu dua hal yang berbeda. Belum kanker, jauh sekali dari kata-kata kanker. Gitu. Jadi kayak enggak perlu nih, Dok, saya udah periksa HPV DNA saya nih infeksi virus nih, Dok. Apa perlu saya kemoterapi besok gitu? Apa perlu saya operasi besok angkat rahim, Dok, gitu kan? Enggak perlu. Karena ada, kita deteksi ini pada fase awal sekali, pada fase infeksinya. Belum muncul kanker. Gitu. Jadi kita, yang kita lakukan apa? Perkuat sistem imun. Tadi mulai jaga makan, pola makan. Ayo yang masih suka konsumsi lemak-lemak berlebih, apa-apa kayaknya kalau enggak digoreng enggak enak gitu. Udah bisa jaga-jaga. Kemudian apalagi? Olahraga, ya kan? Olahraga ini kan meningkatkan sistem imun. Apalagi yang harus kita lakukan? Tidur, penting sekali tidur, istirahat yang cukup. Manajemen stres, kayaknya apa-apa dibawa pikir nih besok udah tanggal 1 nih mau bayar sekolah anak gitu kan. Stres bawaannya. Oh, belum lagi tetangga mau beli kulkas, kita pun yang sibuk, ya kan? Nah, udah bisa dihilangin tuh. Hilangkan semua pikiran-pikiran yang enggak penting. Supaya apa? Supaya sistem imun kita optimal, infeksi ini bisa sembuh sendiri, gitu. Dan kalau kita sudah dikatakan, oh saya, Anda terinfeksi virus HPV, kita bisa cek ulang secara berkala. Nah, kita cek ulang secara berkala. Kapan kita cek ulangnya? Tergantung dari hasil penyakitnya, dari hasil infeksinya. Ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, gitu. Jadi kayak gua terinfeksi virus, habis itu dunia menjadi gelap, enggak gitu. Justru, oh saya terinfeksi, oke sekarang saya perbaiki dulu kualitas hidup saya. Kemudian saya cek ulang nih, 6 bulan ke depan kah? 1 tahun ke depan kah? Ini akan disarankan oleh dokternya nanti. Nah, ketika diperiksa ulang, oh 6 bulan ke depan, ibu nih enggak ada gejala kanker, aman, berarti kan. Nanti cek lagi apa 6 bulan selanjutnya. Kalaupun suatu saat takdir Allah berkata ibu ini ada gejala kanker, tentu dia akan tahu lebih awal.
0: Iya,
1: dengan pemeriksaan berkala, betul, ya kan? Betul. Nah, kalau kita tahu lebih awal, penyakitnya lebih gampang disembuhkan, peluang untuk sembuh lebih tinggi, iya kan? Gitu.
0: Berarti memang sangat ini ya bermanfaat ya untuk sangat kita melakukan pemeriksaan secara berkala dan deteksi dini sesuai dengan tema kita ya.
1: Sesuai dengan tagline-nya deteksi dini jauh sebelum sakit itu hadir.
0: Baik,
1: gitu.
0: Dokter. Dan memeriksakan kanker serviks tadi ya dengan HPV DNA. Salah satu cara pemeriksaan lainnya kan ada Pap smear nih, Dok. Ini Pap smear nih seperti apa nih, Dok? Dan apa bedanya dengan HPV DNA tadi?
1: Oke. Nah, untuk pemeriksaan kanker serviks sebenarnya ada tiga.
0: Oh, ada tiga.
1: Wow. Ada IFA. Ada IFA, ini yang paling murah nih di puskesmas ada. IFA test, kemudian ada Pap smear, kemudian ada HPV DNA yang di Indonesia disediakan seperti itu. Bedanya apa? Kalau Pap smear ini kita melihat perubahan selnya. Sel dari daerah serviksnya. Kalau misalnya saya analogikan, virus ini adalah seorang maling yang masuk ke dalam rumah. Kalau Pap smear itu yang diperiksa adalah TKP-nya, bukan malingnya. Kalau HPV DNA yang diperiksa adalah malingnya. Gitu. Jadi kalau Pap smear itu dilihat bagaimana perubahan sel akibat infeksi itu. Nah gitu. Jadi kalau misalnya pada awal-awal Pap smear itu tidak memberikan hasil apapun. Karena kayak balik tadi, virus itu bisa datang, kadang dia nanti sembuh sendiri tanpa meninggalkan jejak. Pap smear belum bisa mendeteksi itu. Gitu.
0: Baik.
1: Nah, kalau IFA, IFA ini pemeriksaan sederhana sebenarnya, murah, terjangkau, juga disediakan oleh pemerintah kita di puskesmas. Ini juga melihat perubahan sel-sel rahim. Namun juga enggak khas untuk kanker. Itu perlu pemeriksaan lebih lanjut.
0: Baik, dokter. Dan HPV DNA tadi ya, Dok ya. Kita balik lagi nih, ketika kita melakukan pemeriksaan. Ini terkadang kan kita terpikir nih, Dok, sakit enggak ya diperiksa begitu, Dok?
1: Okay.
0: Ini bagaimana nih, Dok?
1: Ya, saya jelaskan sedikit bagaimana sih periksanya gitu. Apa yang diambil gitu ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Ini kan

0: sedikit area kewanitaan, kemudian kita swab atau kita usap daerah leher rahimnya. Kita ambil adakah virus-virus di situ. Nanti baru kita lakukan pemeriksaan dengan mesin, dengan PCR base. Udah canggih, udah mantap dah gitu. Jadi kok ditanya sakit enggak ya? Kalau sakit mungkin tidak, tapi terasa.
1: Terasa
0: gitu. Namanya ada benda yang dimasukkan ke dalam tubuh, tentu terasa gitu. Kalau sakit sangat apa ya, sangat tergantung pribadi seseorang dalam mengartikan sakit itu gitu ya. Ada orang yang kayak dengan cemas, mungkin dengan cemasnya itu dia merasakan oh sakit luar biasa gitu. Tapi pada bagaimana seorang bidan atau dokter dalam mengambil sampel tersebut, dia bisa menenangkan pasien, menenangkan orang lain, dia bisa sambil bercerita, ini tentu gak berasa gitu.
1: Baik dokter, berarti memang pemeriksaannya kita lakukan dengan ya bisa dengan IVAC tadi ya,
0: ya
1: Adi. Terus ada dengan pap smear dan juga HPV DNA
0: ya.
1: Dan seperti yang dokter katakan tadi ya, bahwasanya apabila sudah terindikasi kena HPV tadi ya, terkena HPV belum tentu akan menjadi kanker serviks.
0: Belum tentu. Jangan khawatir.
1: Iya. Tetapi apabila sudah terdeteksi memang terkena HPV, kita harus menjaga pola makan, pola hidup sehat tadi dan juga kebersihan tadi ya, dan juga pemeriksaan berulang. Secara rutin ya. Dan demikian yang kita bahas hari ini ya dokter ya. Dan untuk wari-wari yang mau bergabung nantinya, silahkan lewat nomor 0651470055 dan juga 0811673886 bisa ditelepon secara langsung untuk nomor 886, atau mungkin melayangkan pertanyaannya via WhatsApp ya. Nah, silahkan yang mau bertanya, mungkin ada kekhawatiran tertentu atau mungkin cuman sekedar ingin memperoleh ini ya, wawasan ya dok ya,
0: informasi bisa, informasi.
1: Iya betul sekali. Dan insya Allah nanti akan dijawab langsung ya, sama dokter Nelly Marissa. Dan di sini juga masih kita bahas tentang kanker serviks tadi ya, dengan HPV DNA, dan juga kita mungkin perlu tahu nih dok, pengobatannya sendiri itu seperti apa nih dok?
0: Pengobatan kanker?
1: Pengobatan.
0: Kalau udah sendiri. Kita berbicara dengan kanker, pengobatannya tentu mulai dari kita lihat dulu gejalanya, stadiumnya yang pertama gitu kan. Tentu dokter yang bertanggung jawab untuk itu, misalnya dokter Obgyn, subspesialis onkologi, tentu akan menata laksana sesuai dengan stadiumnya. Apakah pembedahan kah, ataupun kemoterapi kah, ataupun radiasi kah, itu tentu akan diupayakan sedemikian rupa sesuai dengan stadiumnya.
1: Oh begitu, baik dokter. Berarti memang nanti disesuaikan dulu dengan
0: stadiumnya
1: dan juga separah apa ya,
0: separah gejala, apa nih
1: gejala yang sudah dirasakan ya. Baik dokter. Dan sudah ada salah seorang dari pendengar kita yang akan bertanya nih dok, dan nanti kita berikan kesempatan. Namun untuk menjawabnya akan kita jawab setelah jeda nanti ya dok ya.
0: Siap.
1: Kita simpan dulu nih pertanyaannya, berarti langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurul sayang, dokter, semoga sehat semuanya ya.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Nur Laili di Pagar Air.
1: Iya, Ibu Nur Laili, silahkan Ibu, pertanyaannya kepada Dokter Nelly.
0: Iya, selamat pagi Ibu Nur Laili.
2: Pagi juga dok. Assalamualaikum dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Gini kan, mau ditanya masalah, misalnya kan masih ada halangan lah kita bilang kan. Jadi bagusnya kita misalnya kayak sering ya, misalnya lagi halangan tuh gini, dan tradisional kan, rebus daun siri habis itu agak hangat-hangat di ini dicuci kayak itu kan, vagina kita. Habis itu waktu ini lagi ada juga yang udah siap juga kita beli kan. Mana yang bagus, apakah yang punya tradisional ataupun yang udah siap kita beli yang udah steril? Yang kedua, misalnya kita cara untuk kita menghindari dari apa kanker serviks itu, apa caranya supaya kita jangan terkena lah kanker serviks ya. Itu aja dok, terima kasih dokter.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada dua pertanyaan berarti ya dok ya. Nantinya akan kita jawab tentunya ya. Untuk Ibu Nur Laili, kita dengarkan dulu satu nomor lagu untuk kita jeda ya sejenak ya, biar dokternya bisa istirahat.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Propet budaya anu nanggrok.
5: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah 37 menit terlepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini di Dialog Asoka ya. Bersama Dr. Nelly
6: ya,
5: Marissa.
6: Benar sekali.
5: Dokter, masih kita membahas tentang deteksi dini kanker serviks dengan HPV dan DNA.
6: HPV DNA.
5: Nurul ya. Iya. Dan tadi sudah bergabung salah seorang dari warih kita ya,
6: yep.
5: Ibu Nur Laili dari Pagar Air. Beliau bertanya tentang rebusan daun sirih.
6: Rebusan daun sirih.
5: Iya yeah, betul. Itu untuk membersihkan area kewanitaan. Apakah lebih baik dibandingkan dengan produk yang dijual?
6: Produk gitu yang ya? Dijual antara rebus sendiri atau kita beli jadi nih?
5: Iya betul
6: gitu kan.
5: Sekali. Ini bagaimana nih dok?
6: Iya sebenarnya kan setiap produk itu ada kelebihan kekurangan dari sudut mana kita menilai dulu. Misalnya kita ngobrol dari ngobrol yang pertama ini tentang yang rebus sendiri nih, bahan alami, kayaknya ada daun sirih pagar langsung dipetik setiap hari fresh rebus. Ada kelebihan kekurangannya. Yang pertama, tentunya kalau yang bahan alami itu dia enggak ada pakai pengawet.
5: Betul.
6: Kan? Kemudian kita enggak menambah wangi-wangian lainnya di situ. Kemudian enggak ada zat-zat kimia sintetis di situ sehingga ini menurunkan resiko alergi. Kadang gatal-gatal karena ada tambahan misalnya pewangi, parfum gitu kan. Tapi ada kekurangannya juga. Kan daerah kewanitaan ini dikenal dengan keasaman atau ada pH tertentunya. Kemudian juga ada area-area pertumbuhan bakteri di situ yang memang komensal yang kita butuh dia ada di situ. Dengan produk-produk ini, produk yang rebus sendiri, pH-nya enggak jelas berapa. Ya kan?
5: Betul.
6: Kita enggak tahu pH-nya berapa. Kemudian kerugiannya lagi apa? Kekurangannya lagi apa? Produk ini karena dia berbahan alami tentunya harus kita ganti setiap hari. Cepat basi lah istilahnya.
5: Ya,
6: nah jika kita bandingkan dengan yang produk dari pabrikan, tentu dia sudah didesain atau dibuat dengan tingkat pH tertentu. Kemudian kekurangannya apa? Yang seperti tadi, dia bisa jadi menggunakan bahan tambahan, bahan kimia tambahan untuk pengawet ataupun parfum yang bisa jadi pada beberapa orang tertentu menimbulkan reaksi alergi. Nah muncul nih, kita niatnya mau membersihkan area kewanitaan, kok jadi gatel, kok jadi gak nyaman gitu karena adanya tambahan zat-zat tadi gitu. Jadi semua produk itu ada plus minusnya. Namun yang paling harus diingat apa? Produk ini digunakan untuk area luar aja. Hanya untuk membersihkan bibir vagina saja atau area luar kewanitaan. Gak boleh dicolok-colok ke dalam. Karena tadi area kewanitaan ini ada pH yang memang harus terjaga keasamannya. Ada bakteri yang memang kita butuh dia di situ. Gak bisa kita mau bilang, oh saya mau bebas dari bakteri. Gak bisa gitu, gitu. Jadi plus minusnya tinggal udah saya ungkapkan tadi, mau pilih yang mana. Mau cepat ambil rebus sendiri, mau gampang ya udah pakai kemasan pabrikan aja.
5: Iya, dan
6: gitu.
5: Pastikan tidak ada reaksi alergi setelah
6: iya,
5: penggunaannya, dok ya.
6: Iya, benar.
5: Jangan dilanjutkan ketika
6: Kalau udah mulai muncul gatal-gatal, kemudian kemerahan atau keputihan yang berulang, berbau, berwarna, ayo segera kunjungi dokter.
5: Ya, baik dokter. Dan demikian ya untuk pertanyaan pertama ya. Yang kedua tadi ada pertanyaan dari Ibu Nur Laili ya.
6: Iya.
5: Baik, itu terkait
6: pencegahan tadi ya. Mencegah kanker serviks, karena memang saya paham sekali kanker serviks ini kayak horor ya bagi kita ya, kayaknya menakutkan gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Karena ini disebabkan oleh penularan secara kontak seksual. Yang pertama, kita cegah aktivitas seksual beresiko. Nah, seksual beresiko itu seperti apa? Pada usia yang terlalu muda gitu. Atau gonta-ganti pasangan. Nah, ini setia pada satu pasangan walaupun dia berpenyakit, tapi kan udah tahu kita asalnya dari mana.
5: Yeah, betul,
6: siapa
5: betul.
6: Tahu ketika gonta-ganti pasangan ini kita membawa virus dari si A menular ke si B, menular ke si C. Udah segampung penularan itu ya kan?
5: Iya, betul, betul.
6: Iya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan tadi? Meningkatkan daya tahan tubuh. Iya, meningkatkan daya tahan tubuh, misalnya berhenti merokok atau hindari paparan asap rokok, karena rokok itu tidak berbicara secara individualistik. Itu merupakan kondisi komunitas. Kita nggak bisa bersih kalau ada anggota rumah tangga kita yang merokok juga. Ya, ada perokok aktif, ada perokok pasif gitu ya. Kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan? Hindari penggunaan kontrasepsi hormonal jangka panjang. Kalau misalnya kita sudah pakai kontrasepsi hormonal jangka panjang, bisa kita konsultasikan lagi dengan dokter atau ibu bidan. Oh, saya mau beralih nih sebentar gitu. Apa kontrasepsi apa lainnya yang cocok untuk saya? Kemudian kehamilan dan persalinan yang beresiko tadi, anak yang terlalu banyak. Nah, ini juga mau apa ya? Mereduksi atau mengurangi tingkat kesehatan ibunya nih, sedikit. Ayo, mulailah ber-KB ataupun jarak-jarak antar kehamilan gitu, supaya ibunya juga sehat secara fisik dan mental gitu ya.
5: Iya, betul.
6: Kemudian yang terakhir juga nih, kebersihan organ kewanitaan. Cek, jangan lupa periksa kalau udah tadi memenuhi kriteria 2, usia 30-69 tahun, kemudian dengan riwayat kontak seksual, ayo kita periksa. Itu juga mencegah, karena ketika kita tahu kita terinfeksi, kita akan mencegah infeksi ini berubah menjadi sakit kanker. Itu dia pencegahannya gitu ya.
5: Baik dokter, luar biasa sudah dijelaskan ya Ibu Nur Laili untuk kedua pertanyaan ibu. Semoga sudah memuaskan hati.
6: Memuaskan
5: ya.
6: Hati dan semoga menarik minat ya untuk periksa ya.
5: Iya, nah, betul sekali, karena gratis ya dok ya.
6: Gratis ya dok, gratis. Periksa di mana? Saya lupa tadi nih, periksa
5: iya,
6: di mana sih?
5: Dimana?
6: Kalau misalnya ibu-ibu semua mau periksa, kunjungi puskesmas setempat. Nah, dari puskesmas tersebut nanti ibu akan dilakukan pengambilan sampel dan sampelnya dikirim ke labkesmas.
5: Oh.
6: Oke, jadi ibu nggak perlu datang langsung ke labkesmas. Oh, saya ada di mana nih, dok? Saya tinggal di Lunga, saya tinggal di Lung, jauh kali. Kayaknya dari labkesmas, apakah saya harus ke sana? Kayaknya sih nggak punya waktu gitu kan? Nggak perlu, ibu-ibu nggak perlu. Cukup kunjungi puskesmas setempat saja. Kasih tahu kata kuncinya, saya mau periksa HPV DNA. Nah, beres masalahnya.
5: Baik dokter, dan bisa dilakukan pemeriksaan secara berkala ya.
6: Iya.
5: Nah, baik, demikian ya yang sudah dijawab oleh Ibu Ibu Nelly ya, Dokter Nelly ya, untuk pertanyaan Ibu Nur Laili. Dan juga kita mungkin mau bahas masalah mitos nih, mitos atau fakta. Tapi sebelumnya sepertinya sudah ada yang ketuk-ketuk tadi ya. Boleh yang mau masuk dulu, boleh silahkan ya, lewat nomor 0651470555 dan nomor 0811673886. Kita sapa kembali.
6: Oke.
5: Wareh kita, halo, assalamualaikum. Wareh Lon.
7: Waalaikumsalam, Wareh Lon saya.
5: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Kak Yana di Lambaro.
5: Baik, Kak Yana dari Lambaro, silahkan.
7: Makasih Nurul.
5: Iya, sama-sama.
7: Assalamualaikum, Ibu Dokter.
6: Waalaikumsalam, Kak Yana di Lambaro.
7: Sehat selalu ya Ibu.
6: Alhamdulillah, Kak Yana juga.
7: Amin, terima kasih Ibu. Gini Ibu, tadi masalah pemeriksaan tadi Bu,
6: iya.
7: Apakah sama pemeriksaan yang Ibu bilang tadi dengan yang pap smear itu dokter?
6: Oke.
7: Terus satu lagi, penyebab itu apakah bisa dengan pembalut yang katanya kalau nggak bagus tuh cepet apa gitu pembalutnya gitu kan. Hmm. Apakah ada pengaruh dengan pembalut itu sama terjadinya apa tadi cervix tadi, keker cervix ataupun miom gitu ya Bu Dokter? Hmm. Nah, itu saja dua.
6: Okay.
7: Terima kasih Nuroli Bu Dokter. Assalamualaikum.
6: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Baik, silakan Ibu.
6: Oke, tadi Kak Yana di Lambaro ya. Tetangga Kak Yana nih, kita di Lambaro. Labkesmas juga adanya di Lambaro ya. Mudah-mudahan Kak Yana suatu saat bisa berkunjung ya ke Labkesmas ya. Kita langsung ya ke pertanyaannya ya Nurul ya.
5: Baik,
6: apakah sama pemeriksaannya dengan pap smear? Tadi saya sudah jelaskan pemeriksaannya tujuannya sedikit berbeda, tapi untuk tujuan akhir yang sama, sama-sama untuk mencegah atau mendeteksi kanker serviks. Nah, ibarat kata tadi kalau ada seorang maling masuk ke dalam rumah, pap smear ini yang diperiksa adalah TKP-nya, rumahnya, hasil diobrak-abrik sama malingnya. Nih, misalnya nih, maling udah masuk ke rumah, oh pintu gemboknya udah rusak gitu, ataupun misalnya barang-barang sudah diratakan, hancur, udah diratakan, sudah diobrak-abrik. Nah, pap smear periksa itu, yaitu perubahan abnormalitas dari sel di leher rahim.
5: Cara pemeriksaannya?
6: Cara pemeriksaannya dengan metode sitologi, diambil selnya, kita lihat nanti dengan pewarnaan, lihat pakai mikroskop. Itu pap smear. Kemudian kalau HPV DNA, ibarat kata maling masuk ke rumah tadi, yang kita ambil adalah malingnya, virusnya, jauh sebelum dia merusak rumah. Misalnya nih, maling masuk ke rumah, tapi dia kayaknya masih nyaman, baru datang awal-awal, kayaknya nih rumahnya sepi ya, saya bisa santai-santai dulu, ngopi-ngopi dulu, kayaknya kebetulan yang punya rumah sedang di luar kota nih. Nah, malingnya yang kita tangkap jauh sebelum dia merusak rumah, sebelum dia menimbulkan abnormalitas atau perubahan yang tidak normal dari sel daerah serviksnya. Itu dua hal yang berbeda. Apakah sama baiknya? Sama-sama baiknya, tujuannya yang sedikit berbeda. Kalau misalnya HPV DNA, kita periksa jauh sebelum kanker itu terjadi. Kalau misalnya pap smear, kita periksa pada saat sudah terjadi gejala.
5: Oh begitu.
6: Iya. Jadi yang satu mencegah jauh sebelumnya, yang satu diperiksa untuk kita lihat apa sih yang harus kita lakukan, pengobatannya apa nih.
5: Oh
6: gitu.
5: Setelah sudah terdeteksi tadi
6: sudah
5: ya.
6: Sudah terdeteksi tadi.
5: Berarti duluan dilakukan IVA tadi. IVA ya.
6: IVA bareng sama HPV DNA. Kemudian kalau misalnya, oh saya dokter udah ada keputihan yang berwarna, ataupun misalnya pada saat berhubungan seksual nyeri atau berdarah, oh ya cek kepada dokter objin. Kemudian dokter objin curiga apakah ini gejala kanker, akan disarankan pemeriksaan pap smear. Namun pada orang yang sehat, kita-kita nih yang sehat nih, gak ada gejala apapun, periksanya itu HPV DNA. Gitu.
5: Baik dokter. Dan apabila sudah terdeteksi tadi, baru kita lakukan pap smear.
6: Oke. Yang kedua tadi penyebabnya dikaitkan dengan pembalut ya. Kayaknya ada sebuah stigma terhadap pembalut. Ini kayaknya ada sedikit rasa-rasa sayang tapi kesel gitu, tiap bulan dipakai tapi dicurigain terusnya si pembalut ini ya. Sedikit saya ceritakan bahwa penyebab utama dari kanker serviks itu adalah infeksi virus. Gak perlu kita salahin pembalutnya. Kalaupun pembalut itu, kan kita selalu berusaha untuk menjaga kebersihan area kewanitaan. Seberapa sering sih kita ganti pembalut gitu, ataupun misalnya apakah lembab di sana gitu kan. Jadi bukan hal yang secara langsung, tapi yang penyebabkan utama itu adalah infeksi HPV yang ditularkan melalui kontak seksual gitu.
5: Baik dokter. Dan sudah ada dari salah seorang pendengar kita yang ingin kembali bergabung untuk Kak Yana. Tadi pertanyaannya sudah dijawab oleh dokter Nelly ya. Semoga sudah memuaskan hati. Wah, ternyata terputus nih dok.
6: Langsung masuk lagi,
5: masuk lagi ya yang sempat terputus barusan ya, yang mau bertanya ke dokter Nelly silahkan. Kita cek pesan WhatsApp nih, apakah sudah ada yang bergabung lewat WhatsApp? Oh belum ternyata ya. Mungkin lebih enak disampaikan secara langsung ya, iya. Lewat telepon ya. Demikian untuk wari-wari yang mau bergabung ya, silahkan lewat nomor 0651470555 dan 0811673886 via WhatsApp, via seluler, boleh telepon iya. Ya. Dan mungkin kita bisa beralih dulu nih ke bagian mitos atau fakta nih,
6: okay,
5: dok.
6: Oke, oke.
5: Karena seperti yang kita ketahui ya, setiap orang pasti, setiap perempuan pasti mengalami yang namanya masa menstruasi. Dan menstruasi ini sendiri berbeda-beda ya, terjadi pada setiap wanita. Ada yang lebih singkat waktunya, ada yang lebih lama, dan juga ada nyeri ketika menstruasi. Ada yang sebelumnya, sebelum memperoleh menstruasi, mereka nyeri misalnya 2 hari sebelumnya, atau mungkin di hari H, hari pertama itu sakit, atau mungkin sepanjang menstruasi mereka sakit nih, dok. Nih, apakah sakit saat menstruasi berarti kita memiliki rahim yang lebih rawan terkena kanker serviks nih, dok?
6: Oke, sebenarnya nyeri pada saat haid itu ada yang tadi ringan, sedang, berat gitu ya. Kalau ringan sedang, oh ya sudahlah, kita bawa beraktivitas atau kita minum anti nyeri biasa juga mempan. Nah, yang berat ini yang memang menjadi beban bagi kita nih. Namun saya bisa katakan bahwa nyeri haid ini tidak berhubungan dengan kanker serviks atau resiko kanker serviks. Balik lagi, penyebabnya adalah paling besar infeksi. Jadi gak ada. Kenapa sih bisa nyeri? Karena sebenarnya kan kalau nyeri haid ini ada perubahan hormonal, ada berbagai macam pelepasan sitokin dari tubuh pada saat si endometrium itu meluruh, yang menyebabkan nyeri pada perut pada saat haid. Namun itu tidak berkaitan secara langsung dengan kanker serviks.
5: Baik, dokter, berarti tidak ada kaitannya ya. Jadi jangan takut apabila kita mengalami nyeri ketika menstruasi, itu normal ya, dok ya.
6: Kalau misalnya nyerinya berat dan terus menerus, sebaiknya periksa. Sebaiknya periksa. Mungkin ada penyakit-penyakit lain yang menyertai gitu.
5: Gitu. Dan ini sakit terus-menerus ini yang dimaksud oleh dokter barusan, sakit seperti apa?
6: Sakit dengan sakit berat dan pada saat setiap haid dia nyeri terus gitu kan?
5: Sepanjang
6: haid nyeri terus, ataupun misalnya berapa bulan terakhir nih haidnya tiba-tiba kok nyeri berat gitu kan, sebaiknya periksa.
5: Baik, dokter. Dan ada baik, dokter, berarti itu mitos ya, dok ya?
6: Iya, mitos.
5: Apabila kita nyeri saat haid itu pertanda rahim kita rawan terkena kanker serviks, itu mitos. Dan penggunaan kondom nih, dok.
6: Iya.
5: Alat kontrasepsi ketika berhubungan seksual akan mencegah 100% dari HPV tadi yang menjadi penyebab kanker serviks nantinya. Bagaimana menurut dokter sendiri, ini mitos atau fakta?
6: Kalau dikatakan penggunaan kondom akan mencegah 100%, saya nggak berani bilang 100%, enggak. Gitu. Namun mencegah iya, karena kan otomatis melindungi si wanitanya dengan penggunaan kondom. Gitu. Tapi apakah 100%? Nggak bisa kita bilang 100%. Buktinya juga penggunaan kondom, hamil ada juga yang hamil gitu kan.
5: Betul.
6: Tapi mencegah infeksi iya.
5: Baik, dokter. Berarti memang
6: mencegah infeksi.
5: Mencegah ya, infeksi ya. Lebih ke mitos juga.
6: Fakta, atau tapi enggak sampai 100% gitu.
5: Enggak,
6: iya. Bisa mencegah. Bisa
5: 50-50 berarti
6: ya. 50-50 bisa. Yang jelas penggunaan kondom itu melindungi si wanitanya dari infeksi.
5: Baik, dokter. Dan sudah ada dari salah seorang wari kita yang juga ingin bergabung. Mungkin singkat saja untuk pertanyaannya ya, karena kita sudah berada di ujung acara Asokaya. Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, dengan siapa di mana?
8: Ini dengan Bapak Amri di Kota Melaka ini.
5: Pak Amri, silakan Pak Amri, kepada Dokter Nelly untuk pertanyaannya.
8: Padahal ini kan masalah perempuan kan?
5: Iya, betul. Iya.
8: Tapi orang laki kan perlu tahu juga.
5: Betul sekali. Amri, ini betul. Luar biasa aplos ya, Bon.
6: Iya,
5: Pak Amri ya.
8: Iya, jangan dibilang nanti orang laki tahu, enaknya aja kan gitu.
5: Jadi harus peduli ya juga ya, Pak Amri ya. Baik, silakan Pak Amri.
8: Ini masalah menstruasi ini. Ada yang seminggu, ada yang kurang, malah ada yang lebih, ada yang 15 hari. Mm-hmm. Itu yang kok, yang lama-lama itu sampai 15 hari itu apa? Udah termasuk penyakit apa enggak? Perlu diperiksa ke lab.
5: Mm-hmm. Baik.
8: Nah, itu aja. Terima kasih.
5: Iya, terima kasih juga Pak Amri sudah bergabung.
8: Ya, makasih. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Dokter Nelly.
6: Oke. Jadi, saya setuju tadi Pak Amri ya. Pak Amri peduli dengan kesehatan perempuan karena seorang perempuan ini berat matahari ya dalam di rumah tangga tersebut ya. Iya, bayangkan kalau si ibu sakit, wah, semuanya bisa kacau balau dah. Kita langsung nih ke pertanyaan Pak Amri, apakah menstruasi yang panjang perlu diperiksa? Perlu diperiksa, langkah pertama ke dokter objin dulu. Supaya diperiksa nih sama dokter objin, apa sih yang menyebabkan menstruasi tersebut berlangsung lama? Apakah adanya ketidakseimbangan dari hormon misalnya, ataupun misalnya ada perubahan di daerah rahim, adakah pertumbuhan abnormal dari sel-sel rahim, atau misalnya justru perdarahan yang panjang pada saat menstruasi itu akibat penggunaan kontrasepsi. Ini juga banyak, banyak sekali penyebab dari perdarahan haid yang lama dan banyak gitu ya. Volumenya banyak, harinya panjang gitu ya. Jadi langkah pertama, kunjungi dulu dokter objin. Nanti dari dokter objin tentu beliau akan memberikan saran apakah perlu diperiksakan laboratorium. Misalnya bagaimana dengan kadar HB-nya, dampak bagi si wanita tersebut. Kemudian adakah hormon-hormon tertentu yang tidak seimbang, periksa hormonnya gitu kan. Kemudian apakah misalnya akibat penggunaan KB, alat kontrasepsi seperti spiral yang menyebabkan perdarahan yang kadang berlangsung menjadi berlangsung lama, atau flek yang terus menerus. Nah, ini tentu akan diperiksa oleh dokter objin dan beliau akan memberikan saran-saran yang memang cocok untuk si ibu tersebut gitu. Jadi Pak Amri jangan ujuk-ujuk bawa ke lab terus, jangan dulu, tahan dulu ke objin dulu nih, supaya nanti objinnya bisa memberikan saran, oh ibu periksa A, B, C, D gitu. Jadi antara laboratorium sesuai dengan permintaan dokter gitu.
5: Oke, baik. Demikian ya Pak Amri ya, sudah dijawab oleh Dokter Nelly untuk pertanyaannya Pak Amri. Dan saat ini sudah di penghujung acara nih dok, mungkin sedikit pesan dan harapan dokter kepada para pendengar kita. Silakan dokter, terkait tema kita hari ini.
6: Oke, saya mau membacakan sebuah surat kecil dari serviks ya. Hai pemilikku, aku kecil tersembunyi, jarang kau lihat, bahkan mungkin jarang kau ingat. Setiap hari kau menjaga suami, anak, dan keluarga. Namun, kapan terakhir kali kau menjaga dirimu sendiri? Aku mungkin diam, meski ada sesuatu yang datang perlahan. Aku mungkin tidak memberi tanda, meski aku membutuhkan perhatian. Jangan tunggu aku sakit, jangan tunggu semuanya terlambat. Periksa aku, jaga aku, karena dengan menjaga dirimu adalah juga cara mencintai orang yang kau sayangi.
5: Oke. Luar biasa ya pesan kecil dari serviks tadi ya. Dan luar biasa untuk pesannya ya dokter ya. Semoga pesannya juga didengar oleh wari-wari kita dan juga untuk perempuan tentunya ya, lebih menyayangi diri sendiri juga.
6: Tentu.
5: Dan demikianlah cara perempuan untuk menjaga orang-orang yang mereka cintai.
6: Iya.
5: Baik dokter, terima kasih untuk ilmunya hari ini.
6: Sama-sama.
5: Yang sudah dibagikan.
6: Dan sama-sama.
5: Terima kasih juga atas waktunya ya dok.
6: Iya.
5: Terima kasih juga untuk Balai Labkesmas Banda Aceh. Yang sudah melakukan kerjasama sehingga kita bisa berdialog di hari ini dengan tema deteksi dini kanker serviks dengan HPV DNA.
6: Iya.
5: Dan juga untuk wari-wari yang sudah bergabung tadi, ada Ibu Nur Laili dari Pagar Air, Kak Yana dari Lambaro, Pak Amri dari Kuta Malaka, semuanya yang sudah setia memantau juga baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Kuma AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital, juga mungkin yang selalu setia memantau langsung melalui live YouTube RRI Banda Aceh. Dokter Nelly Marissa Magister Biomedis. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
6: Sampai jumpa lagi
5: dengan tema-tema luar biasa lainnya.
6: Iya.
5: Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.31 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sesaat lagi akan tiba waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini.

0: Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Pro4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Jakarta edisi Sabtu 26 September 2026.
1: Pengembangannya juga perlu kudu memperhatiin karakter dan konten film yang ditayangin, bukan sekedar nambah jumlah layar. Al-Fatih juga berharap Jak Sinema dapat nayangin film berkualitas dan edukatif yang angkat sejarah, budaya, serta cerita tentang Jakarta. Konsep tersebut itu diharapin memberikan identitas yang ngebedain Jak Sinema dari bioskop pada umumnya. Dan juga dinilai bahwa keberadaan bioskop di pasar berpotensi ngegerakin perekonomian kawasan. Kehadiran Jak Sinema juga menjadi daya tarik baru yang mendorong masyarakat kembali beraktivitas di pasar, termasuk berbelanja dan membeli produk UMKM. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Kebudayaan melalui Museum dan Cagar Budaya bersama Danantara Indonesia Trust meresmikan perpustakaan Danantara yang berada di Museum Nasional Indonesia Jakarta pada Jumat. Menteri Kebudayaan Fadli John juga nyampein bahwa perpustakaan itu merupakan bagian dari kemitraan antara Danantara Indonesia Trust dengan Kementerian Kebudayaan yang berfokus pada pengembangan akses publik terhadap perpustakaan. Maksudnya terhadap pengetahuan budaya. Berlokasi di Museum Nasional Indonesia, Perpustakaan Danantara dirancang sebagai pusat pengetahuan terbuka Open Access Knowledge Hub yang hubungin budaya, pendidikan, dan pembelajaran publik. Perpustakaan yang terletak di lantai 2 Gedung B Museum Nasional Indonesia itu memiliki luas area 330 meter persegi dan ruang layanan baru itu melengkapi fasilitas perpustakaan yang berada di lantai 6 yang tetap dipertahanin dan difungsiin sebagai ruang arsip dan area riset. Sampai di mari dulu beritanya, Ayah Darmawan Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

dari Sacha Beat dengan Anak Jakarta. Lah kita Anak Jakarta di mari, lahirnya ngejogrok di mari ya. Baik Abang Po, cangcingnya babe untuk tema pagi kita kali ini ya. Abang Po, cangcingnya babe ya. Siang ini temanya adalah ketika anak-anak mulai pada punya dunia sendiri ya, atau emptiness syndrome ya. Sekarang anak-anak udah pada gede, gak seperti dulu lagi. Gimana tanggapan Abang Po, cangcingnya babe ya semuanya? Dulu rame, sekarang sepi. Ye, ditunggu telepon dan WhatsAppnya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498. Ya sampai jelang jam 15 waktu Indonesia Barat. Terus ada pasportnya, jangan lupa pasportnya Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Nanti ye, Bang Afif bentaran ye, yang belum kawin jadi. Jadi ini general siapa aja. Misalkan kita yang belum berkeluarga atau apapun juga ingat nih masa dulu. Dulu waktu kecil-kecil kita rumah kita rame. Ya tiba-tiba kakak kita kagak ada, adik kita kagak ada, orang tua kita kagak ada, kita sendiri dah. Nah itu gimana ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di mari Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Duh sepi dah.

0: Salah satu momen penting dalam kehidupan manusia adalah manakala ia akan menikah atau melangsungkan sebuah perkawinan. Meski secara umum masalah perkawinan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, namun bila perkawinan itu dilakukan secara adat, terdapat aturan-aturan atau hukum adat di setiap suku dan daerah yang wajib dilaksanakan. Meski tata cara penerapan hukum adat perkawinan masing-masing suku dan daerah berbeda, namun memiliki makna dan tujuan yang sama. Demikian halnya dalam kehidupan masyarakat adat Biak Papua. Dari beberapa tahapan dan tata cara dalam sebuah proses perkawinan, salah satunya dikenal dengan istilah farmarmar, yaitu tradisi memakaikan pakaian oleh om atau paman, saudara laki-laki dari mama kepada keponakannya sebelum ia melangsungkan pernikahan. Seperti yang diungkapkan oleh Manfasfas atau Sekretaris Adat Kampung Padua, Abdon Swabra.
1: Anak mau masuk usia perkawinannya dia ini, dia punya om dan harus kasih famarmar dulu dengan dia pakaian. Jadi dia buat famarmar. Jadi famarmar itu, arti far itu kita berikan. Mar itu pakaian, famarmar. Yang berikan pakaian untuk anak laki-laki atau anak perempuan, nah itu dia punya om sungguh. Mama punya saudara laki-laki itu yang datang untuk kasih pakaian ini. Dia kasih pakaian ini, atau perempuan itu yang mau famarmar, dia punya, mama punya saudara sungguh lagi yang harus kasih dia dari pihak perempuan ke pihak laki-laki. Kan istilahnya anak ini harus nikah, harus kawin, jadi harus orang kasih dia pakaian dulu. Tapi sebelum kasih pakaian ini, pertama itu kita harus siapkan makanan, kita masak juga, itu kita siapkan semua. Dia punya om datang bukan pakaian saja dia kasih, dia bawa pakaian datang, kasih pakai selesai, kasih baharta lagi, kasih piring, dia kasih uang, kasih sudah itu, akhirnya urapan, diurapi, baru dia mulai masuk kegiatan nikah itu.
0: Saudara, sebelum pelaksanaan farmarmar, dalam proses persiapan pernikahan, didahului dengan proses lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam masyarakat adat Biak, dikenal ada dua cara lamaran yang dilakukan, yaitu cara pertama, pinangan dilakukan oleh pihak orang tua laki-laki kepada pihak orang tua perempuan pada saat anak laki-laki dan perempuan mereka masih berusia anak-anak, yang dalam bahasa Biak, tradisi ini disebut sanepen. Cara yang kedua, tradisi ini dikenal dengan nama fakfuken, di mana orang tua laki-laki melamar gadis yang akan menjadi calon pengantin setelah kedua anak mereka berumur minimal 15 tahun. Pada saat melamar, pihak laki-laki membawa kaken atau tanda perkenalan seperti gelang atau kalung dari manik-manik. Dalam hal ini tidak ada ketentuan berapa jumlah kaken yang harus diserahkan, karena jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kemampuan materi dari pihak keluarga laki-laki. Selanjutnya, jika pihak perempuan menerima lamaran itu, mereka juga akan memberikan kaken kepada pihak laki-laki sebagai tanda perkenalan sesuai kemampuan materi dari pihak keluarga perempuan. Setelah proses lamaran dilaksanakan dan mereka dinyatakan resmi bertunangan, maka selanjutnya akan diundang pihak om atau paman untuk segera melakukan farmarmar kepada keponakannya. Karena secara filosofi, peran om dalam adat istiadat orang Biak sangat penting. Om memiliki tanggung jawab untuk mendoakan, menjadi tempat pengaduan masalah, serta pemberi restu atau berkat bagi keponakannya, sehingga om juga yang harus melakukan farmarmar kepada keponakannya sebelum menikah.
1: Sesudah tunangan, terus mau persiapan untuk nikah, baru dibuat famarmar. Itu satu keharusan yang harus dilakukan, karena dasar yang dipakai orang tua, dari om kita ini bisa jadi manusia. Jadi itu istilahnya kapar. Kapar itu bahasa Biak, tapi bahasa Indonesianya itu kain gendong yang menggendong kita itu gak ada di pihak om dorang ini. Karena dari om kita bisa jadi manusia. Jadi seperti yang tadi itu, om yang harus, dia harus lakukan ini supaya dalam keluarga ini bahagia, sejahtera, sehat, dan tidak ada sesuatu.

0: Saudara, pelaksanaan prosesi perkawinan dalam masyarakat adat Biak pada masa lalu tidak sembarangan. Semua harus mengikuti aturan hukum adat dan tradisi yang wajib dipatuhi. Calon pengantin, meski telah bertunangan, mereka tetap tinggal bersama orang tua masing-masing, bahkan tidak saling bertemu sebelum menikah. Sehingga tradisi farmar-mar yang biasanya dilakukan sehari sebelum menikah, pelaksanaannya dilakukan secara terpisah oleh masing-masing calon pengantin. Pihak om dari keluarga laki-laki melakukan farmar-mar bagi calon pengantin laki-laki. Demikian juga, pihak om dari keluarga perempuan melakukan farmar-mar bagi calon pengantin perempuan.
1: Perkawinan dulu itu lain dengan sekarang ini. Kalau lain dengan sekarang ini, kita sudah kenal orang di pasar, di mana sudah bawa langsung masuk rumah. Tapi orang tua dulu tidak. Perempuan harus tinggal dengan orang tuanya, laki-laki tinggal dengan orang tuanya. Sampai selesaikan adat, masuk mau masuk ke nikah gereja, baru bisa bertemu. Jadi famar-mar ini dilakukan ini masing-masing. Perempuan dia punya om dan harus famar-mar dia sebelum dia bertemu dengan laki-laki ini atau nikah dengan laki-laki ini. Laki-laki ini juga dia punya om dan harus buat famar-mar sebelum dorong dua nikah.
0: Saudara pendengar, famar-mar dalam kehidupan masyarakat Biak bermakna sebuah harapan. Kiranya anak yang diberi pakaian oleh omnya tersebut, baik sebagai suami maupun istri, bahagia dan sejahtera dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Kita berharap tradisi farmar-mar ini dapat terus dilakukan oleh generasi masyarakat Biak secara turun-temurun, sehingga adat istiadat dan budaya Biak tetap terjaga dan lestari. Demikian persembahan feature budaya produksi Radio Republik Indonesia Biak. Saya Fidel Kondorura mohon diri, Kasumasa, Jawa.

0: Fred Gare dengan Ikan Nai di Pantai ya, featuring Pax Group dan Abang Poncangcingnya Babe dimanapun Anda berada. Ya, silakan yang mau berinteraksi berkaitan dengan tema kita kali ini ya. Temanya adalah ketika anak-anak mulai pada punya dunia sendiri atau emptiness syndrome ya. Sekarang anak-anak udah pada gede ya, udah pada punya keluarga masing-masing. Nanti dia ya sepi. Ya terus bangun yang belum, kita belum berkeluarga ya kagak apa. Waktu sewaktu kita masih bersama kakak adik ya, tiba-tiba kakak kita udah menikah, adik kita juga begitu, orang tua kita udah kagak ada atau gimana? Gimana tanggapannya? Ya, dulu rame, sekarang sepi. Ya, ditunggu telepon dan WhatsAppnya 0213504510, 0812-112-4928. Ya, jangan lupa pasportnya. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Duh, sepi deh. Kami hadir kembali hanya lewat lagu ini. Udah ada Mas Afif di Sumenep. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Broadcast FM Suara Budaya Jakarta. Duh, sepi deh.
0: Duh, sepi deh. Oke. Okay. Iya, Derma. Gimana kabar ya Mas Afif? Cuaca di Madura
1: semuanya baik.
0: Baik ya. Alright, baik. Nah, Mas Afif, mungkin Mas Afif belum berkeluarga, tetapi mungkin sampai usia saat ini Mas Afif ya dulunya kecil-kecil dah tuh ya. Adik-adik, ada kakak, ada orang tua. Tiba-tiba ya semuanya udah pada kagak ade, dalam artian mungkin mohon maaf, udah ada yang pulang ke rahmatullah atau udah berkeluarga atau gimana. Nah, tanggapan Mas Afif, ya gimana itu?
1: Ya, tanggapan saya supaya bisa ngumpul-ngumpul kembalilah di rumah.
0: Terus apa yang
1: seperti
0: di
1: makan bersama,
0: makan
1: gitu.
0: Makan bersama. Apa makan yang bersama, membuat kangen? Terus,
1: ya pastinya yang membuat kangen ya selain bisa diajak bercanda, makan bersama juga bisa berwisata ke tempat wisata yang paling diinginkan tuh.
0: Begitu ya. Tapi Mas Afif, kan kita kagak menutup kemungkinan kita sama kakak kita sama adik kita pernah berantem. Nah, itu dia ada momen-momen, ya Allah, gue dulu pernah berantem sama adik gue, jahilin kakak gue atau apa gitu. Pernah kagak sih? Atau Mas Afif adem ayem aja kagak pernah berantem?
1: Dulu waktu masih kelas 3 saya pernah tengkar sama kakak saya.
0: Oh gitu, laki-laki sama perempuan kakaknya.
1: Iya.
0: Laki apa perempuan? Kakak eh.
1: Cewek.
0: Cewek ya. Manggilnya perempuan. Apa sih kalau orang iya. Madura? Kalau Mbak ya apa kakak cewek manggilnya apa?
1: Kalau di Madura biasanya kalau di Madura itu kebanyakan panggil Mbak.
0: Oh, Mbak.
1: Kadang juga panggil namanya aja.
0: Oh, gitu ya. Oke. Okay. Iya. Jadi Mas Afif yang jahil apa Mbaknya yang jahil sama Mas Afif? Jadi timbullah pertengkaran.
1: Mbak saya yang jahil.
0: Kali Mas Afif dulu kali apa imut kali ya dijahilin mulu jadi kesel gitu kali ya.
1: Iya.
0: Itu dia. Itu ya membuat momen-momen sekarang ini udah kagak bisa lagi momen itu terrealisasi lagi atau bisa di apa di dilakuin lagi saat ini atau gimana? Mbaknya ya, udah menikah?
1: Mbak saya sudah nikah ya, mungkin telepon lewat video.
0: Oh, video call atau ya. Telepon begitu ya. Itu dia ya. Baik. Nah, itu dia salah satu yang membuat rasa kangen di masa-masa waktu kangen. Dulu ya. Yang tadinya rame jadi sekarang sepi begitu ya. Baik deh Mas Afif. Udah makan siang belum?
1: Alhamdulillah sudah, Bang.
0: Udah pakai apa sih Mas Afif?
1: Pakai ikan ini.
0: Apa? Ya? Ikan apa?
1: Lele penyet.
0: Apa? Oh, lele penyet. Bu. Yeah. Biasa kalau orang Madura kan pakai itu tuh. Pakai petis. Pakai petis kagak sih?
1: Enggak, Bang.
0: Enggak ya.
1: Biasanya yang pakai petis Madura itu
0: rujak cingur.
1: Biasanya rujak pentol.
0: Sebentar. Kita taunya rujak cingur. Ini apa ya rujak pentol? Apaan lagi dah tuh?
1: Rujak pentol, rujak lontong.
0: Isinya apa ya? Lontong. Apa lagi?
1: Isinya lontong, sayur kangkung, timun sama tahu.
0: Oh gitu.
1: Iya, sama keripik singkong.
0: Oh gitu. Tapi pakai petis singkong. Gitu ya.
1: Sama rujak curek.

0: Salamnya buat Pak Mukimin dan Bu Hayati.
1: Siap.
0: PT Eti, Uda Wahyu, Mas Orik, dan juga Cik Guria di Kedoya.
1: Iya, terus ada sapa salam nih. Ada sapa salam dari Kak Kungjo. Assalamualaikum Bang Afif, salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Gi bede enje nase set pasata. Artinya
0: alhamdulillah.
1: Apa tuh artinya tuh?
0: Apa Bang?
1: Iya, ada. Tuh kan enggak konsen dia mah. Eh kalau ulang lagi bayar. Nih ya, dengerin ya, simak ya. Mohon maaf kalau salah pengucapan ya. Nih begini nih. Yeah. Assalamualaikum Bang Afif. Salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Gi bede enje nase set satpata, set pasata. Sat pasata. Apa tuh?
0: Mohon nase.
1: Hah?
0: Kalau gi nase bedo itu artinya masih ada nasinya.
1: Oh gitu, masih ada nasinya. Lah masih ada. Iya. Tapi kan orang Madura biasa kadang juga makan jagung ya, nasi jagung gitu ya.
0: Iya, nasi jagung Bang.
1: Ah gitu, iya deh. Apapun makanannya, minumnya air putih banyakin ya.
0: Iya Bang, terutama di sini di Madura ada minuman khas poka itu.
1: Apa itu poka, Taya?
0: Poka itu semacam kayak gula merah.
1: Gula merah? Mm-mm.
0: Terus dikasih apa tuh?
1: Apa lagi tuh?
0: Pokoknya ya semacam gula merah apa?
1: Pokoknya gitu dah ya. Ya udah gini aja deh Mas Afif, daripada nanti ayah kurang percaya atau apa, kirimin aja.
0: Iya bang.
1: Enggak bercanda, bercanda Mas Afif ya, enggak usah di, enggak usah diambil hati, santai. Yeah. Nah Mas Afif juga nih dapat salam dari Tepi. Waalaikumsalam, masya Allah. Salam buat Mas Afif katanya. Kagak libur lah, kita gantian aja di mari. Kadang pagi, kadang siang ya, enggak apa-apa ya, Tepi ya. Oke, okay, itu aja Mas. Itu aja Mas Afif.
0: Ada juga bang ini, bang.
1: Apa itu? Namanya?
0: Apa? Biasanya juga kangen sama teman. Biasanya dulu kan kumpul-kumpul sama teman. Sekarang sibuk dengan dunia sendiri.
1: Iya betul banget tuh. Dulunya kan kita istilahnya depan rumah kita genjreng-genjrengan pakai gitar atau ngobrol. Itu dia. Tiba-tiba ya Allah, gue inget nih di sini nih. Ya waktu itu kita pada nongkrong di mari nih, begini gitu ya. Ya Allah.
0: Iya. Bias kelompok juga.
1: Tapi ini enggak suka pernah ketemu gitu kontek-kontekan sama temen?
0: Sering Pak, ketemu paling cuma sekali dua kali
1: abis sekali itu, dua kali ya. Gitu ya. Iya kan punya kesibukan masing-masing ya.
0: Iya.
1: Oke deh. Baik Mas Afif, makasih nih sekali langkong untuk responnya. Oke, sehat selalu ya. Oke.
0: Iya Bang.
1: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Afif Sumenep. Oke, ada WhatsApp lagi. Ada Teh Yanti Airin di Cisarua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Bang? Kalau saya belum benar-benar sepi sih rumah, karena saya punya anak-anak remaja 2 dan anak kecil juga 2 ya. Terus jadi masih ramai karena saya sangat sering mereka merebutkan hal-hal yang sepele nih. Tapi juga saya harus siapin bila suatu saat nanti ketika anak-anak udah dewasa. Benar banget. Itu dia ya. Di ujung lain telepon WhatsApp sudah ada Unilinda Yanti yang masak gerendang di Kedoya Selatan. Assalamualaikum Unilinda.
2: Waalaikumsalam Lawan.
1: Apa kabar Nilinda?
2: Kabarnya
1: tentu elok-elok saja ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Oke, okay, Unilinda pasportnya dulu.
2: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta. Dulu sepi deh.
1: Nah, Unilinda kan punya anak sekarang udah gede nih, dan terus juga punya pasangan juga. Nah, tiba-tiba lah pasangan kemana? Anak-anak udah gede. Ya, gimana rasa Unilinda dengan kondisi sekarang ini?
2: Dulu mah waktu belum punya pasangannya bercanda mulu ya sama mamanya ya.
1: Gelendotan mulu pokoknya kemana pun mamanya sampai ke kamar mandi digelendotin gitu deh ya.
2: Nah, kayak mau kucing aja deh ikut-ikutin terus.
1: Itu dia.
2: Apalagi kalau mau tidur nih.
1: Sama
2: mau tidur tuh. Ya, sama mamaku tuh tidur tuh enggak mau bapaknya
1: enggak mau. Enggak mau.
2: Mati rambut mulu.
1: Gitu. Bapaknya
2: dipentilin.
1: Oh gitu, ya Allah. Waduh, minum air. Maaf. Wah, kagak apa-apa dimaafin.
2: Mau tidur nih. Rambutnya dikuel-kuelin mulu.
1: Benar-benar ya Allah. Iya.
2: Sampai sekarang masih tuh.
1: Masih juga ya.
2: Oh
1: ya Allah.
2: Masih dikuel-kuelin.
1: Gak apa-apa ya. Itu dia masa tanda sayang kasihnya anak sama ibunya gitu ya.
2: Iya. Kata

0: gini, kamu kan udah besar, udah punya pasangan, nggak mungkin lah tidur sama mamanya terus kan, apalagi menti rambut gitu.
1: Iya, nggak apa-apa. Iya, terus kata anaknya Uni Linda gimana?
0: Ih, mama makan apa? Kalau aku kangen gimana?
1: Iya, iya.
0: Kangen, tapi jangan begitulah, kata begitu.
1: Lah kagak apa lah, anaknya sendiri daripada sama anak tetangga bahaya. Itu dia.
0: Iya, enggak apa-apa cara.
2: Gitu ya.
0: Jangan
2: nih ya. Oh, sesekali jangan aja ya. Oh, gitu.
1: Iya, takutnya nanti di iya, takutnya nanti di ul-ul rambut mamanya makin rontok begitu dah ya.
0: Iya.
1: Ya udah, sebelum dikul-kul pakai wig aja supaya kagak rontok, rambutnya dikul-kul.
0: Kalau
1: enggak
0: aku
1: rambut
0: sendiri
1: kul-kul. Oh gitu. Nah, itu udah terkebiasaan ya.
0: Iya, udah kebiasaan udah sekarang masih tuh. Heeh. Apalagi nanti punya kasih, Oji, kata aku
2: gitu. Ya.
0: Nanti punya kasih dulu kuah-kuah juga rambutnya, dari itu.
2: Lah kagak, ya itu dia.
0: Jadi tadi mamanya lah.
2: Gitu ya, oke. Okay.
0: Nggak mungkin sama mamanya terus lah.
2: Siap, oke.
0: Okay. Apalagi udah bujang.
2: Nah, itu dia. Uni Linda, ini dapat sapa salam dari Mas Orek. Assalamualaikum Uni Linda, Mbak Aka banyak, ala cega kini.
0: Alhamdulillah cega tapi kohor.
2: Oh ya udah kagak nape. Siap. Aduh batuk. Mau kirim salam buat siapa dikit aja, enggak usah banyak-banyak.
0: Udah.
2: Kirim salam buat siapa dikit aja, enggak usah banyak-banyak nanti batuk lagi.
0: Buat semuanya aja deh.
2: Siap, cakep gitu. Nah, kita dukung dah tuh. Enggak usah banyak-banyak. Cakep. Ngapain iya semuanya.
0: Banyak.
2: Iya, pokoknya semua aja gitu ya. Cakep dah, kita dukung. Aku sih yes lah. Uni Linda minum dulu dah. Ye. Yeah.
0: Ya, lawan.
2: Iya, saya.
0: Mau minum.
2: Ayo udah deh.
0: Kalau belum makan ya sini ya padangan ya.
2: Onde mande. Apa?
0: Daging tunjang.
2: Ganti tunjang. Oh. Huh? Tunjang lanjang. Tunggang langgang gitu ya.
0: Iya.
2: Ya udah,
0: iya. Deket ya, kita makan bareng ya.
2: Siap Uni Linda, terima kasih deh ya. Sehat selalu Uni Linda. Sama-sama. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda Yanti di Kedoya Selatan. Ayo baca lagi WhatsApp-nya di 0812-112-4928. Ada siapa lagi Bang Owen? Ada Mas Haris Prasetya Effendi ya. Aku pikirannya begini. Aku itu aku sempat baper, aku buru-buru jawab, misal anak sudah punya dunia sendiri, harusnya dia pikir dia sebagai anak mau udah sayang SMP, SMA atau SMK pesantren, punya urusan kayak kerja kelompok. Aduh, anaknya perlu didoain sih dia supaya dia sehat terus, enggak merasa orang tuanya toksik, tidak ada yang berantakan. Anak-anaknya masih bisa diajak bicara sama orang tuanya. Semakin sabar semakin tenteram di sekolah, naik kelas, dikuliahi tidak mengulang mata kuliah. Akhlaknya semakin baik. Terus harusnya dia perlu pikir bijak bahwa ijazah sekolah dia, ijazah kuliah itu enggak ada namanya temanya enggak ada nama temannya, timnya, terutama teman-temannya yang candaannya terlalu kenceng sama dia. Gitu ya. Oke, silakan kepada semua pendengar RRI Jakarta kalau mau bantah tanggapan saya. Ya, siap. It's okay. Enggak apa-apa. So, setiap orang mempunyai opininya masing-masing ya. Untuk Mas Afif di Yogyakarta ya. Oke. Semoga kita bisa mengambil pelajaran ya. Semoga ini bermanfaat. Semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Amin. Iya, amin. Sudah ada Mas Orik di Jember. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, Mas Orik.
3: Duh, sepi dah.
2: Sebentar Mas Orik. Yang telepon 021 jangan dimatiin dulu, tahan dulu ya Mas Orik dulu ya. Alright, baik. Mas Orik, walaupun mungkin Mas Orik belum berkeluarga, tetapi gini, Mas Orik sebagai sosok yang pastinya mempunyai kakak atau adik atau orang tua yang dulunya nih pernah berantem, rumah berantakan atau apa, rasanya tiba-tiba hilang satu-satu, gimana Mas Orik?
3: Kalau ayah sih yang rasanya nih gimana ya?
2: Gimana
3: ya, sedih ya.
2: Sedih ya.
3: Pada kecil kan gimana pada pada main waktu
2: itu.
3: Iya. Ini lucu amat main-main itu. Pada gede dan tiba sama dunia sendiri gitu kan. Jadi kita ayah sempat mikir ya gimana. Ya anu ya siapa ya kangen sama masa-masa saya dulu waktu kecil ya. Tapi ya udahlah kita ayah kan nanti bahwasanya kehidupan terus berlanjut ya. Bahwasanya mereka itu udah pada dari dunia sendiri ya udah tapi tetap kita harus pantau, kita harus dukung gitu loh. Harus ini gitu loh, bahwasanya mereka jangan sampai mereka tuh kalah jalan seperti itu. Gitu
2: kan. Itu dia ya.
3: Itu, dan, sampai kapanpun sampai mereka itu berumah tangga sendiri, tetap
2: benar.
3: Kita harus pantau sebagai apa ya, sebagai pak dia mungkin, atau sebagai pak lek ya. Jadi kita tetap harus memang ngawasin gitu keponakan kita. Kita yeah. beri dukungan, kita beri benar. Apa namanya pengetahuan bahwasanya kamu segini-gini terhadap istrimu atau suamimu seperti itu kan.
2: Saat ini Mas Orik masih bersama siapa di rumah?
3: Orang tua sih,
2: orang tua ya. Alhamdulillah orang tua masih ada seperti itu. Tetapi mungkin kakak, adik, ada nggak momen dulu berantem yang benar-benar, ya Allah bukannya kita ini ya berantem, tetapi ya itu bagian daripada kehidupan kita deh. Tapi bukan ya berantem bocah dulu dah gitu.
3: Ya kalau berantem bocah ada sih, cuman nggak yang terlalu parah banget ya. Cuman ya berantem ala kakak adik yang normal-normal aja gitu, gitu sih bang. Kalau nggak sampai yang
2: sampai yang enggak ya, gitu. Ledek-ledekan ya gitu ya. Terus hampir pukul-pukulan tapi ya biasa lah begitu kali ya.
3: Nah,
2: masya Allah.
3: Iya. Dan aku juga yakin. Dan aku juga yakin kalau Bang Wan sendiri dulu pun nggak sampai yang gimana. Aku sama kakak-kakak abang gitu.
2: Eh nggak juga, jangan sedih. Kita juga pernah berantem nih, sampai mohon maaf nih, bukan kita membuka, dalam artian gini, ada kerinduan di sini. Seperti halnya Uni Linda tadi katanya anaknya masih suka ngulik-ngulikin rambut. Lah kita waktu ini sama ibu kita ya, kita masih tidur sampai kelas 2 SMP. Saking sayangnya sama orang tua, nah sama ibu kita deket karena anak bungsu. Satu lagi nih yang masih ingat nih Bang Orik, waktu kita dulu lagi berantem-berantem nih ya sama kakak nih. Ya Allah. Eh nih ada pisau dua nih ya, sono ke depan nih, pada jagoan semua nih, ada pisau berdua. Lah ibu kita udah kita ngomongin gitu langsung ciut dah, kita udah nunduk udah gak jadi udah begitu. Ya Allah, itu dia masa-masa di saat itu ya. Ya Allah, ada aja deh ya,
3: luar biasa ya, masya Allah ya. Nah ke depan apa ya, ini menjadi apa istilahnya, kenangan sekaligus menjadi pelajaran kita bahwasanya kita tularkan kepada anak cucu kita.
2: Betul.
3: Yang nanti itu apa dia, ya paling enggak dia saudaramu itu ya oke lah, berantem kecil tapi jangan sampai apa ya bermusuhan sampai bermusuhan.
2: Iya beneran.
3: Itu.
2: Ulah kudu begitu ya Mas Orik ya. Oke, Mas Orik. Dapat sapa salam dari sebentar. Pasti udah tahu ya, tentu elo-elo saja bukan? Dari siapa?
3: Uni Linda.
2: Oke, baik. Assalamualaikum udah Orik, Mbak Aka banyak, tentu elo-elo saja bukan? Yang damai semangat selalu. Jangan pada berantem ya. Oke, begitu.
3: Siap. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Nah, yuk Uni Linda.
2: Oke. Terus ada lagi Mas Bang Harris kali anyar. Selamat siang Mas Orik. Nah, gitu sekali-kali on air mantap dah. Mas Orik sehat selalu ya Mas Orik. Kalau Mas Orik mohon maaf nih, kita wakilin ya Mas Orik, kalau siang nih biasa cari duit ya, kalau malam agak-agak santai begitu, tapi nggak apa-apa, ini suatu apa ya, suatu kebanggaan tersendiri ya, momen spesial. Waduh, telurnya 5 tuh ya. Oke, baik Mas Orik, mohon izin mau kirim salam buat siapa, tapi dikit aja kan, gak usah banyak-banyak batuk.
3: Iya benar-benar semuanya lah,
2: semuanya
3: pendengar sejak dari Jakarta, ya semoga sehat selalu ya.
2: Amin,
3: ya dan juga untuk Mas Gilang dan Mbak Nung yang ada di Tangerang Selatan. Ya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bang Wawa.
2: Siap, 87 kalau begitu. Terima kasih. Kayaknya agak-agak suaranya agak sumbang nih. Ada apa? Iya. Lagi enggak enak body.
3: Lagi tenggorokan aneh.
2: Waduh, ya Allah cepat sembuh dah ya.
3: Terima kasih Bang.
2: Siap, ya udah. Kalau gitu sehat selalu, Mas Orik.
3: Oke, siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Orik. Ayo bacain dulu satu WhatsApp dulu ya, selepas itu aneh telepon. Aha, Cingmol di Kampung Baru Kembangan Jakarta Barat. Waalaikumsalam, selamat siang Bang Wawan. Aneh Cingmol nih Kembangan Utara Jakarta Barat. Nyimak aja Bang, semoga lancar semuanya. Iya, udah kagak napa. Cingmol, ikutan apa? Halo, assalamualaikum, selamat siang. Udah masuk 021, silakan. Nah begini nih, kalau udah masuk nggak usah ini, ya sabar dulu dah. Ya udah kalau gitu ada Bang Haris di Kali Anyer. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Wawan.
2: Iya, selamat siang Bang Haris. Iya, passwordnya dulu napa? Yoi, siap. Apa itu?
4: 4 FM. Suara Muda Jakarta. Duh, sepi dah.
2: Sepi dah. Nah, kaitannya dengan tema nih. Yang tadinya dulu rame waktu Bang Haris kecil-kecil, ya tiba-tiba atau enggak gini, Bang Haris anaknya udah pada gede-gede kagak?
4: Udah gede, Bang.
2: Anak saya, Bang. Udah pada ada yang keluarga?
3: Ade.
2: Nah itu dia. Inilah mungkin ada yang masih bersama Bang Aris atau yang udah berkeluarga. Tiba dulu nih ya sebagai ayah mungkin gedek dah tuh ya. Nih rumah ya si Positi masih lagi masak nih rumah berantakan belang bentong begitu. Anak-anak main apa. Nah sekarang tiba-tiba sepi. Ya Allah bersih-bersih aja. Ingat masa-masa dulu gimana itu Bang Aris?
3: Ya kalau dulu sih emang kalau anak masih kecil tuh pada rame bang, emang
2: iya,
3: bener bang.
2: Iya,
3: demen deh gitu, jadi demen, kita nggak sepi banget gitu ya bang.
2: Iya.
3: Padahal kan dulu kan pada masih sekolah tuh, karena kan udah pada keluarga jadi sepi dah gitu. Tapi kalau ayah ke Bogor ya rame lagi tuh
2: bang. Rame lagi. Di Bogor bang. Begitu. Oh jadi ke rumah anak-anak di Bogor gitu ya, salah satunya ya.
3: Iya. Di rumah ayah gitu bang di Bogor.
2: Tapi pernah kagak itu apa anak-anak ada waktu khusus ketemuin Bang Aris?
3: Ya ada bang.
2: Ada. Sebulan ya, sekali gitu.
3: Sekarang sono ya sebulan sekali kadang. Ya tergantung bini aja gitu.
2: Oh ya, gitu. Juga, oh gitu. Ya. Gitu. Mau lihat bu, mau lihat cucu gitu deh ya.
3: Iya, siap.
2: Nah itu dia ya. Ada momen-momen
3: kalau nggak ada anak itu bang.
2: Iya rame ya. Yang tadinya istilahnya Bang Haris abis pulang kerja ya. Apa celotehan anak jadi sehat seger banget lagi balik ya gitu ya.
3: Iya benar bang.
2: Iya benar. Siap. Nih ada sapa salam dari ya tahu kan? Tentu elok-elok saja bukan? Udah tahu?
3: Oh iya.
2: Mas Aris, Bang Aris, apa kabar? Tentu elo-elo saja kan? Elo-elo enggak?
3: Elo-ole.
2: Ole-ole. Elo-elo. Ente berubah-ubah aja. Oke. Terus ada lagi Pak Mukimin sama Bu Yati tadi menyapa juga buat Mas Orik. Mas Orik apa kabar? Sehat selalu. Terus juga buat Bang Haris apa kabar? Semangat ya.
3: Alhamdulillah, kata. Makasih Pak Mukimin dan Mulai Hati.
2: Siap deh. Ente mau kirim salam buat siapa ya? Dikit aja, jangan banyak-banyak batu.
3: Ini ayah demen bang.
2: Apa
3: penyiar itu? Yang seperti abang ini yang demen ayah nih.
2: Kenapa sih?
3: Jadi waktunya kita terbatas bang.
2: Iya.
3: Enak, jadi yang lain kan bisa pada
2: naik apa, ya?
3: Masuk lagi.
2: Siap deh kalau gitu, makasih ya.
3: Apaan ngomong, gini-gini bla-bla, gak ada ujungnya bang.
2: Iya beneran, ya udah kita kasih kesempatan buat yang lain deh ya.
3: Betul.
2: Saik, makasih bener dah.
3: Ayo demen sama abang begini.
2: Ah udah ada di demen kepala kita besar dah nih. GR nanti kita kacaan mulu dah nih.
3: Mantap dah.
2: Allahu Akbar biasa semuanya sama gitu.
3: Enggak kan yang lain itu bang ada tuh.
2: Edi dia mah begitu enggak usah sama aja kita. udah Mas. Iya Saik. Aduh terima kasih deh salam buat semuanya aja. Udah makan belum? Udah makan belum? Pakai nasi merah. Nasi merah.
3: Ya kagak nasi putih,
2: Bang. Nasi putih garana apa sekali-sekali. Nah, lauknya apa?
3: Kalau pagi tadi nasi merah.
2: Nasi merah, sekarang putih ya. Jadi merah putih dah. Yoi. Oke, lauknya?
3: Iya, Bang, iya.
2: Lauknya apa?
3: Tadi lauknya beli itu, Bang, apa sih?
2: Ape?
3: Soto ceker.
2: Wih, soto ceker. Ya udah biar nulisnya cakep dah tuh ya. Katanya kalau makan ceker banyak nanti tulisannya jelek. Enggak ada juga gitu ya. Bagus dah tuh, kolagennya bagus, tapi tetap semangat ya. Air putih banyakin dah ya.
3: Iya bang, iya.
2: Yo ih,
3: sama-sama.
2: Jangan ngantuk tuh bang, anak. Yo ih, siap kasih kucing kalau ini kelamaan. Yo. Bang Aris, makasih salam sama Positi deh ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Umay. Pasportnya langsung Bu Umay.
5: 4 FM Suara Budaya Jakarta.
2: Sepi deh.
5: Oke,
2: baik. Langsung aja. Kalau Bu Umi gimana? Yeah. Dengan kondisi dulu rame, ada anak-anak, ada suami, tiba-tiba dengan kondisi sekarang gimana?
5: Sendiri. Jadi angka satu sekarang.
2: Oh gitu.
5: Wah, sedih banget. Dulu masih anak kecil komplit, senang banget. Makanya suka nyanyi, anak-anak tetangga pada main di rumah kayak TK jadinya.
2: Oh gitu.
5: Sendirian, inget terus. Ya suka nangis sendiri anak-anak pada gitu. Pergi.
2: Gitu. Tapi adik perempat jadi rame lagi deh ya, gitu.
5: Iya. Satu-satunya. Dari jam 5 udah panteng.
2: Pantengnya, udah cakep dah tuh. Ya Allah, udah mandi.
5: Masih orang, belum pengen tidur.
1: Lah kudu tidur, kudu istirahat,
5: ya, Umi. Kasihan yang tugas, ya, iya. Kalau nggak istirahat, mana ntar gitu. Jam 5 mulai lagi, iya, gitu, bye. Saya sekarang jadi angka 1
1: bahwa ya Allah lagu dah tuh.
5: Tapi kalau denger itu jadi sedih saya, aku angka 1.
1: Ya udah nanti angka 2 aja deh. 2-2 juga sayang ayah atau 3-3 sayang adik kakak. 1-2-3 sayang semuanya gitu.
5: 3 iya. Ya, enak 1-2-3 kalau 1-1
1: siap baik. Bu Umi, ada sapa salam dari Uni Linda. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar? Tentu elo-elo saja ya. Oke.
5: Elo-elo Uni Linda, terima siap. Kasih sehat selalu.
1: Baik. Bu Umi mohon maaf singkat saja untuk kirim salamnya.
5: Ya, salam semuanya aja.
1: Semuanya aja cakep.
5: Siap. Masuk ke bomba.
1: Yo,
5: selamat mendengarkan. Siap. Terima kasih
1: sehat sama-sama semuanya. Bu Umi jangan lupa makan siang. Amin.
5: Ya,
1: juga
5: makan,
1: gitu ya. Udah ya. Terus ya, ada sapa salam dari Bang Hari, sehat selalu ya Bu Umi ya. Gitu.
5: Amin. Okay. Terima kasih Bang Hari, positif, sehat juga.
1: Siap.
5: Asinya merah putih.
1: Yo, saya terus. Oke. Okay. Siap.
5: Saya Bu Umi.
1: Sami-sami.
5: Oke. Okay. Sehat selalu. Amin. Juga terima kasih.
1: Sama-sama Bu Umi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu WhatsApp dulu ayo bacain dulu bentar ya yang udah nongkrong di WhatsApp ya. Telepon WhatsApp. Ada TFP di Comas Bogor ya, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Duh sepi deh. Jadi sedih nih dengan temanya karena saya udah bertahun-tahun menjalani ini. Bermula dari anak pertama hijrah ke Jakarta, lalu anak kedua juga merantau. Gak bisa dipaksa-paksa untuk selalu bersama orang tuanya. Meski orang tuanya butuh ditemanin, sebenarnya orang tua pun masih ingin mendidik dan membimbing anaknya. Solusinya komunikasi jangan putus-putus, tinggal berjauhan, luangkan waktu untuk orang tua saat libur kerja meski sehari dua hari. Orang tua jangan putus-putus berdoa, berpositif pikiran, menghibur diri juga agar nggak merasa sepi. Terima kasih Bang Owan, selamat tugas. Sama-sama TEPI, semangat selalu ya. Oke, ada Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Wawan.
1: Halo, selamat siang murid-murid.
7: Iya Pak Guru.
1: Iya Allah. Abis kompak banget kita ingat waktu kecil-kecil ya. Iya. Assalamualaikum, selamat siang murid-murid. Selamat siang Pak Guru. Begitu rame-rame ya. Itu dia. Itu dia. Memang beneran dah tuh. Ya, oke. Baik, Pak Mukimin, pasportnya dulu sama Bu Yati.
6: Oh ya, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Duh, sepi deh.
1: Oke, baik.
6: Tidak ada bawahan.
1: Suka gitu dah, jadi kagak enak. Jadi gini, mohon maaf Pak Mukimin sama Bu Yati kan mungkin belum mempunyai anak. Tetapi gini, kita satu-satu dulu. Bu Yati dulu, waktu
6: saya itu anu, apa? Dulu orang tua saya itu waktu saya udah bekerja itu,
1: yeah.
6: Saya itu misalnya satu bulan nggak pulang itu, anu dikejar-kejar suruh pulang gitu.
1: Iya, yeah, emang kemana sih Bu Yati jalan-jalan mulu waktu itu?
6: Saya kan merantau gitu, misalnya dulu,
1: yeah.
6: Waktu pernah di Jakarta kan pulangnya kan setahun dua kali, terus. Waktu dikuduskan agak dekat, misalnya satu bulan nggak pulang itu, yeah. Tetangga saya suruh SMS gitu. Suruh. Saya disuruh pulang gitu, terus saya bohongin gini, belum ada ongkos Pak pulang saya gitu.
1: Ya Allah, kasih ya Allah, itu ya begitu ya. Kadang kita sebagai anak ya Allah, ah udah nanti aja alasannya begini. Tapi mungkin sekarang nyesel kali ya Bu Yati ngomong begitu kali, ya Allah aku kok begini ya gitu kali ya.
6: Itu enggak Bang Wawan, saya bohongin aja, misalnya suruh pulang itu saya bilang belum punya ongkos, tapi pagi-paginya itu saya bikin kejutan tuh, saya langsung pulang.
1: Oh, gitu. Di prank ya Allah, begitu ya. Di prank ngapusi, iya, terus, gitu ya.
6: Iya. Tapi sebaliknya juga saya selama ditinggal orang tua terutama ibu itu ya merasa terpukul sekali, apalagi kalau masuk rumah itu wah. Langsung menangis.
1: Oh gitu ya. Oke. Siap.
6: Pak
1: ya,
6: Mukimin,
1: kita kasih doa. Pak Mukimin gimana Pak Mukimin?
7: Kalau saya dulu kalau masih semua ya rame.
6: Anak-anak masih kumpul.
1: Iya. Pak Mukimin mohon maaf itu, ada waktu itu ada anak sebelum Mama Bu Yati?
6: Belum, sudah.
1: Sudah dua ya. Oke. Tapi
7: masih anak-anak itu masih semua itu ya rame.
2: Rame.
7: Ibunya ada ya rame.
2: Gitu ya.
7: Tapi sekarang kan udah
6: ibunya almarhum.
7: Udah almarhum punya terus anak udah semua gede. Kerja so,
2: ya. Sepi ya.
6: Tapi terus punya anak lagi.
2: Saya siapa anaknya?
6: Cari anak lagi.
7: Cewek lagi biar rame.
2: Iya. Pasangan hidup selanjutnya ibu Yati ya, tercinta ya.
7: Sudah bekerja semua.
6: Cari anak lagi.
7: Sepi ya, cari
6: anak lagi.
2: Anak ketemu gede. Iya enggak apa-apa.
6: Anu gini Bang Wawan, iye. Misalnya ada tamu itu, loh, anaknya Pak Mukimin yang ini yang nomor berapa gitu.
2: Oh, ya Allah, kadang nggak bisa iya nggak apa-apa dah, salah sangka dikit nggak apa-apa, miskomunikasi ya. Tapi gini,
6: salah sangka itu memang sudah hal biasa. Iya,
2: hal biasa. Tapi sesekali anak-anak datang ke rumah Pak Mukimin sama Bu Yati sebulan sekali berkunjung gitu?
7: Ya dulu.
2: Sekarang
7: gimana? Udah lama enggak datang ke sini, enggak tahu.
2: Mungkin sibuk kali ya. Insyaallah kita doain lah ya.
7: Sibuk kerjaan ya, mungkin enggak tahu.
2: Baik deh. Oke.
7: Okay. Nah, tapi saya bilang itu tiap bulan atau
2: Bu Yahoo teko rawul mrene lho, Nak. Yo nduk gitu ya. Iya, enggak apa-apa. Kita positif.
7: Kalau ada yang ninggal, kalau enggak ada ya rasa kasihan
2: iya,
7: kan
2: bener. Nanya
6: enggak usah ninggalin enggak apa-apa
2: kan iya.
7: Gitu. Ya wis enggak cuma bercanda
2: iya. Itu. Baik, Pak Mukimin ada sapa salam dari Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, sugeng siang Pak Mukimin kanggem Bu Hayati. Sare sedoyo nggih teng mriku. Pripun suasana lalu lintas wonten mriku wekdal siang niki?
6: Sepi Bang
2: Ori. Sepi.
7: Panas ini, panas sekali. Okay.
6: Panas banget Mas Ori.
2: Oh. Nih terus ada satu lagi dari pasti tahu ya. Tentu elo-elo saja.
6: Oh, Uni yang cantik.
2: Oke. Okay. Yeah. Assalamualaikum Bu Hayati dan Pak Sukimin. Mbak Aka Banyo tentu elo-elo saja ya. Jangan bersedih, main ke rumah Uni di sini katanya.
6: Iya Uni, doain yo Uni, muga ambo dapek ke tampe Uni.
2: Ah, siap. Oke. Okay. Terus ada Bang Hari, sehat-sehat Pak Mukimin sama Bu Yati katanya gitu.
6: Sehat-sehat juga buat okay. Bang Hari.
2: Baik.
7: Sehat selalu.
2: Baik.
6: Saya tuh kalau komunikasi sama Mas Orik itu gini Bang Wawan.
2: Gimana?
6: Sesuai jadwal di Pro 4 misalnya siap. Malam Kamis itu belajar bahasa Minang.
2: Oke. Okay.
6: Terus komunikasi pakai bahasa Minang.
2: Gak apa-apa. Kita menyesuaikan dan kita belajar sampai akhir menutup mata gitu ya.
6: Iya, belajar apapun nih.
2: Itu dia, ya. Baik. Pak Mukimin mohon maaf dan Bu Yati karena waktu terbatas, singkat saja mau kirim salam ya.
6: Wah, buat salamnya buat semuanya.
2: Semuanya saja dibungkus. Cakep. Oke. Siap, semua tumbuh jadi. Itu ayam ngapain sih mau ikutan kali mau kokok mulu? Kok,
7: Pak? Iya. Ayam itu kalau saya anu telepon Bang Wawan ya
2: emang,
7: gitu.
2: Emang kayak iya,
6: ingin ikut-ikutan on air.
2: Iya, ya udah habis ini kita potong aja deh ya, ya. Ya udah.
6: Ketemu besok Bang Wawan.
2: Siap, matur nuwun nggih. Siap. Assalamualaikum. Selamat siang.
6: Waalaikumsalam.
2: Oke, itu tadi Pak Mukimin dan Bu Yati dan Jalang Kabar Berita pukul 14. Tetap di Mari di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Duh, sepi deh.

0: Parite jam 14.
1: Abang Po, Komisi Informasi atau WKI DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau WDIY sepakat memperkuat kolaborasi secara konkret. Hal ini disepakati saat Wakil Ketua Komisi Informasi KI Provinsi DKI Jakarta, Lukman Hakim Arifin, ngelakuin audiensi ke kantor KI Daerah Istimewa Yogyakarta. Audiensi dilakuin bertujuan untuk bertukar pengalaman dan strategi seputar Electronic Monitoring dan Evaluasi atau IMANIF, Badan Publik serta Tata Kelola Kelembagaan. Lukman nyampein juga bahwa kunjungan itu merupakan momentum silaturahmi sekaligus sharing inovasi yang dilakuin KI DIY dalam pelaksanaan IMANIF.

Beralih ke berita lainnya, pakar pariwisata dan dari Universitas Andalas, Sari Lenggogeni menilai peningkatan kompetensi bagi para pemandu wisata, khususnya yang bertugas di Gunung Api, perlu kudu diberikan secara spesifik dan mendapatkan pendampingan dari pemerintah. Sari menyampaikan bahwa pemerintah perlu kudu nganggap pemandu di Gunung Api kagak hanya sekedar sebagai pemandu wisata aja, tetapi sebagai komunikator resiko dan pemberi pertolongan pertama. Maka dari itu, dinilai bahwa pelatihan perlu mencakup pemahaman status aktivitas gunung, zona bahaya dan berbagai ancaman vulkanik, kemampuan menerjemahkan informasi teknis menjadi bahan sederhana bagi wisatawan, kemampuan mengambil keputusan cepat ketika situasi berubah, dan cara bagaimana menghadapi wisatawan yang sedang dalam keadaan panik. Sampai di mari dulu beritanya, Ayah Darmon Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 14.05 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau kami, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Warihlon, kini masih bersama saya Nurul Jumita hingga sore nanti hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami sapa untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung bersama kami, selamat mendengarkan lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan ke ruang intra dengan Anda. Dan juga untuk wari-wari yang selalu setia bersama kami, baik yang sudah dari tadi atau mungkin yang baru saja bergabung, semoga semuanya sehat dan juga semangat ya dalam menjalani hari, meskipun di kondisi cuaca hari ini di Kota Banda Aceh sendiri saat ini sudah kembali mendung ya Warihlon ya, masih terpantau mendung setelah tadi pagi hingga siang kita diguyur hujan, dan mungkin nantinya akan hujan kembali, namun apabila memang hujan, semoga hujan membawa rahmat ke alam semesta, dan apabila tidak, mungkin sudah bisa dimanfaatkan untuk ibu-ibu rumah tangga atau mungkin bapak-bapak yang sedang mencuci baju dan ingin menjemurnya, insya Allah akan kering ya. Semoga saja ya, dengan kondisi angin yang lumayan terasa, namun ya harus, kalau dalam kondisi seperti ini ya, harus siaga ya untuk setiap jemuran yang sedang ingin dikeringkan. Dari studio kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan, salah satunya bersama Cut Zuhra dan Nazar Syah Alam, lagu Lahma Oi. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda di siang menuju sore hari ini ya. Dari Melabo, RRI.co.id mengabarkan, handphone telah menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk berkomunikasi, bekerja, belajar, maupun hiburan. Karena itu, membeli handphone baru sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru agar sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang dimiliki. Oke, Warehlon, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah tujuan penggunaan. Jika digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti media sosial dan komunikasi, spesifikasi standar sudah cukup. Namun untuk kebutuhan fotografi, pembuatan konten, atau bermain game, perlu perangkat dengan performa yang tentunya lebih tinggi ya. Dan selain itu, calon pembeli juga harus mempertimbangkan kapasitas penyimpanan, daya tahan baterai, kualitas kamera, serta dukungan pembaruan sistem operasi, Warehlon ya. Di mana fitur-fitur tersebut akan mempengaruhi kenyamanan penggunaan dalam jangka panjang. Faktor anggaran juga menjadi pertimbangan penting, di mana sebelum membeli, sebaiknya bandingkan beberapa pilihan produk dan sesuaikan dengan kemampuan finansial. Hindari membeli hanya karena mengikuti tren atau promosi sesaat tanpa mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya. Dengan mempertimbangkan kebutuhan, spesifikasi, dan anggaran secara matang, masyarakat dapat kembali memilih handphone yang tepat tentunya dan memperoleh manfaat maksimal dari perangkat yang dibeli. Demikian Warehlon, informasi yang kami hadirkan untuk Anda yang mungkin ini sudah bulan 9 ya, di mana promo-promo akhir tahun itu banyak biasanya ketika kita ingin membeli perangkat seperti gadget, handphone, seperti laptop atau apapun kebutuhan kita ya. Jadi kita tentunya harus mempertimbangkan dulu kebutuhan dengan performa dari barang yang akan kita beli, dan juga tentunya kita pertimbangkan sesuai budget juga ya, seperti yang kita ketahui tadi ya. Untuk Anda dimanapun berada, masih kami temani aktivitas menuju sore hari ini sebelum nantinya kita akan kembali bersama di acara Pro Dangdut hari ini dengan lagu-lagu pilihan, salah satunya bersama Fiza Mafiza, lagu Bungung Jantung Hati akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Hidup ini memang indah.
4: Indah apanya? Amat.
3: Memang indah hidup ini.
4: Wah. Ada kelainan teman ini.
3: Oh, Johnny, dari mana kau?
4: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
3: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
4: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
5: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Orehlon, lagu Rindungan Gaseh Ferdianoza duet dengan siapa barusan? Dengan Vira Julia. Ya, dengan Vira Julia yang sudah menghantarkan kita pada pukul 14.41 menit waktu Indonesia Barat. Orehlon, selamat siang menjelang sore untuk Anda yang saat ini sedang memantau dimanapun berada. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Melabuh, rri.co.id mengabarkan, pernahkah Anda merasa energi langsung terkuras habis hanya karena berada di dekat seseorang atau sekumpulan orang yang hobinya mengeluh, menjatuhkan, atau mungkin selalu melihat segala sesuatu dari sisi negatif? Selamat datang di dunia toxic environment, lingkungan yang rasanya kok ada saja dramanya. Menghadapi lingkungan kerja, pertemanan, atau bahkan lingkaran terdekat yang toksik memang selalu melelahkan secara mental. Tapi haruskah kita ikut-ikutan mengeluarkan energi negatif tersebut? Jawabannya tentu saja tidak ya, Warehlon ya. Karena memaknai hidup dengan tetap berbuat baik di tengah lingkungan yang kurang bersahabat justru menjadi sebuah seni bertahan hidup yang elegan. Berikut adalah akan ada beberapa sudut pandang santai untuk menjaga kewarasan sekaligus tetap menyebarkan energi positif. Yang pertama yaitu harus menyadari bahwa vibes positif itu menular, walaupun butuh waktu ya. Dimana orang toksik biasanya bertindak demikian karena mereka sedang tidak baik-baik saja dengan diri mereka. Ketika kita memilih untuk tersenyum, berbicara dengan santun, atau menawarkan bantuan kecil tanpa pamrih, maka kita sedang menunjukkan bahwa dunia tidak harus selalu diisi dengan drama. Kebaikan kecil yang konsisten ibarat setetes air sejuk di tengah padang pasir. Pelan tapi pasti bisa melembutkan suasana. Dan selanjutnya Warehlon, kita harus memasang perisai mental dengan batasan sehat atau healthy boundaries. Berbuat baik bukan berarti kita harus selalu siap dijadikan tempat pelampiasan atau punching bag emosional orang lain tentunya ya, di mana kita berhak menetapkan batas. Tetaplah ramah, sapa dengan hangat, tetapi batasi interaksi pada hal-hal yang esensial saja. Jadi berbuat baik bisa sesederhana mendoakan mereka dalam hati agar lekas sembuh dari sifat menyebalkannya, lalu melangkah pergi sebelum energi kita ikut tersedot. Dan selanjutnya Warehlon, kita juga harus menjadikan mereka guru kehidupan atau versi lucu-lucuannya ya. Dimana daripada kita stres berkepanjangan memikirkan omongan miring mereka, menjadikan situasi ini sebagai ajang latihan kesabaran tingkat dewa juga bisa ya Warehlon ya. Dimana kita harusnya menganggap saja mereka itu sedang melatih mental kita secara gratis. Ketika ada yang mulai menyebar energi negatif, kita mungkin bisa tarik nafas dalam-dalam, lalu katakan dalam hati, wah untung ya saya tidak ikut-ikutan rempong seperti itu. Dan cukup menjadikan mereka contoh nyata tentang bagaimana cara untuk menjadi manusia yang lebih baik ya, begitu ya. Dan selanjutnya Warehlon, kita juga bisa fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol saja. Seperti misalnya kita tidak akan pernah bisa mengubah cara pandang isi pikiran orang lain. Yang hanya bisa kita kontrol sepenuhnya adalah bagaimana cara kita untuk merespon situasi tersebut. Dengan memilih untuk fokus pada hal-hal baik dalam kehidupan kita, maka pekerjaan yang kita sukai, hobi, atau orang-orang yang suportif yang tulus menyayangi kita juga akan bisa merasakan energi tersebut. Dan yang perlu kita ingat Warehlon, menjadi orang yang baik di lingkungan toksik bukan berarti kita lemah atau naif. Sebaliknya itu tanda bahwa kita memiliki fondasi mental yang kuat untuk menolak membiarkan orang lain merusak kedamaian hati kita. Jadi tetaplah berbuat baik, biarlah semesta yang bekerja, dan yang paling penting jangan lupa untuk tetap menjaga kewarasan diri kita. Demikian Warehlon, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di tengah-tengah aktivitas Anda tentunya ya, dimanapun berada. Semoga semua aktivitas lancar dan masih kami temani dengan lagu-lagu pilihan lainnya. Dengan salah satunya bersama Iwang ya, Meabo atau Sunde. Ini lagu yang kami hadirkan untuk Anda.
1: Kom ja?
2: Ya, umur kena.
1: Dan cik kala ulun nak bungui.
2: Apa kan di gondok dah, nak bila pulih kan kami dah tu belum nak ini doang bungui agak.
1: Baru belum aja baru hinang kan?
2: Mainan ana.
1: Alhalasan.
2: Yang tu Sunde lain.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Sabtu 26 September 2026. Dan untuk Wareh-Wareh yang mau bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055 untuk request lagu Dangdut. Dan juga sam-sam untuk 5 Wareh kita yang sudah bergabung, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo juga, Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Nurul.
1: Bisa buka pintu hari ini, Kak Juju.
2: Iya, alhamdulillah. Kayaknya gak ada sehingga nih, pada tidur nih.
1: Iya, kayaknya. Karena hujan, habis itu cuacanya kayak dingin banget hari ini ya, Kak Juju. Iya, kan
2: iya, Kak Juju aja mau kedua kali nih, mau ke Pulau Kapuk nih.
1: Mau ke Pulau Kapuk dua kali. Betah kayaknya ya.
2: Oh, sangat betah.
1: Sangat
2: apalagi
1: betah.
2: Cuaca seperti ini kan yang kita rindukan berapa bulan belakangan kan?
1: Itulah. Kak Juju, sehat kan hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Mas, suara Kak Juju sehat ya?
1: Sehat dong. Makanya kita pastikan dulu. Ada orang sebagian kan walaupun sakit tapi suaranya tetap semangat, hidupnya penuh semangat ya kan? Jadi enggak kedengaran ya dari suaranya.
2: Pastinya. Kadang-kadang orang baru sakit sikitnya dia suaranya lemah.
1: Tapi ada sebagian memang walaupun sakit terlihat tapi dalam sekali rasanya memang.
2: Iya, ada sebagian orang kan ada yang cari perhatian, ada juga kan.
1: Ada sih sebagian ya.
2: Manja-manja, apalagi kalau ada pasangan di samping lebih.
1: Iya lah gitu kan. Kak Juju kan gitu juga. Bilangin orang Kak Juju juga gitu kan.
2: Enggak
1: juga, enggak mau ngaku ya lebihnya.
2: Sering-sering enggak lah.
1: Oh, siap. Kak Juju mau diputarkan lagu apa nih?
2: Aduh, Kak Ju, karena ini cuaca alhamdulillah yang kita rindukan udah berapa bulan alhamdulillah udah ada ya. Datang. Jadi lagi kangen aja. Mudah-mudahan besok seperti ini juga cuacanya.
1: Oke, siap. Lagi kangen dari siapa?
2: Gita Yobi.
1: Gita Yobi, oke, Nurul cari dulu.
2: Ada perlu bantuan dicarinya?
1: Gak apa-apa, ini langsung keluar dia.
2: Oh,
1: lagi
2: oh,
1: kangen, iya, ya, itulah lagi makanya.
2: Lagi itu pingin nyanyi memang si Gita tuh.
1: Iya, itulah, lagi kangen nyanyi dia.
2: Iya.
1: Salam-salamnya buat siapa nih Kak Juju?
2: Oke, salam buat selamat bertugas Nurul, mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan nanti waktu pulang gak kebasahan, gak kehujanan Nurulnya.
1: Amin, ya Allah, terima kasih.
2: Itu buatnya. Kayaknya Kak Yana lagi ngorok nih.
1: Gak bisa tidur.
2: Mudah-mudahan kalau lagi ngorok, mudah-mudahan mimpi indah.
1: Oke, siap.
2: Jangan sampai dikejar sama anjing gila mimpinya. Capek juga kalau dalam mimpi dikejar. Lo pernah gak dalam mimpi dikejar tapi waktu terbangun gitu
1: ngos-ngosan? Terasa. Pernah sih, pernah.
2: Pernah kan? Oh, pernah. Kita pernah merasakan hal sama ya. Oke, itu buatnya Kak Eli yang ada di Pagar Air. Kak, apakah Kak Eni Pulau apa namanya?
1: Kak Nur.
2: Iya. Di Pulau. Buat Mama di Sabang.
1: Oke, okay, siap.
2: Buat Kak Ana di Sukadamai, apa kabarnya? Itu buat semua-semua aja lah.
1: Baik. Terima kasih banyak Kak Zuzu.
2: Sama-sama Kak Zuzu, yang terima kasih Nurul mau sebentar lagi putarin lagi Kak Zuzu.
1: Oke, sama-sama.
2: Oke, okay. Hey, Nurul.
1: Iya Kak?
2: Senyum dong sekali.
1: Oke, okay, siap, cis. Kelihatan kan?
2: Ya nampak. Tapi Nurul digigit Nurul ada cabenya tuh.
1: Oh iya, gak apa-apa, cabai kan lagi mahal. Baru makan makanan mewah Nurul.
2: Oke, makasih banyak.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Kak Zuzu dari Sabang di belakang Kak Ju. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Nurul saya.
1: Iya, ada Kak Yana.
3: Jujur tuh bilang apa dia?
1: Dia bilang Kak Yana tidur katanya, enggak ya.
3: Sok tahu. Lah orang sok tahu gitu. Aku apa sih enggak tahu tentang Siana tuh, dia suka tidur siang. Ternyata salah.
1: Kapan dia bilang kayak gitu?
3: Ada kemarin tuh.
1: Oh. biasalah ya. Gimana kayaknya di sana? Di sini enggak hujan lagi. Tadi pagi
3: ini
1: aja sampai siang.
3: Hujan lagi nih.
1: Oh, enggak apa-apa deh biar tempat kayak anak aja.
3: Heeh.
1: Nanti bentar lagi mau pulang.
3: Iya,
1: bentar lagi mau pulang jangan hujan dulu.
3: Kalau kan susah kalau pulang ntar hujan.
1: Heeh, itulah.
3: Gitu kan?
1: Iya.
3: Bulut semua.
1: Kak Yana, ini sedang apa Kak Yana? Sedang apa?
3: Ini sedang santai aja, rencana sih mau bobocin gitu kan.
1: Mana bisa.
3: Tapi yang ada ya gocin gitu kan, golek-golek kanti gitu kan.
1: Gocan. Ternyata gak bisa ya Kak ya?
3: Gak bisa bocin, mau bociang.
1: Itu lah gak apa-apa
3: gocan
1: ya.
3: Gocan yang bisa ya, udahlah digocan-gocan aja deh.
1: Siap. Padahal kalau tidur uber ya babah duha ulangnya.
3: Aneh, dan babah duha. Ido untuk main.
1: Cot gede. Aduh.
3: Ya lagi. Iya. Dengan subuh senkoh kaya gitu.
1: Kalau bilang bobo cantik.
3: Bobo cantik lagi dia lur gay. Apa tuh ha ini tulang bro. Bro kok kaya kan? Biar orang lain gak tahu bahasa kita ya.
1: Cukup kita aja yang tahu kayak.
3: Cukup kita berdua yang tahu. Produk itu bahasa Indonesia, maka mata ngerti bahasa Aceh.
1: Iya, itulah. Mau lagu apa nih kakak?
3: Hari ini apa tadi ya?
1: Apa tuh?
3: Lupa gara-gara bocan-bocan tuh. Gesa Asmara dari Nasar, tapi dari versi yang biasa itu.
1: Oke, Just Do. Apa tadi? Apa?
3: Gejala asmara.
1: Just Do gejala.
3: Nurul belepotan di situ.
1: Enggak, Nurul bilangnya gejala asmara tadi. Nurul mau. Nurul tanya kok gejala ya? Ternyata gejala. Nurul salah dengar.
3: Gejala. Bisa juga sih gejalanya sering senyum sendiri gitu kan?
1: Yes, yang pengalaman. Dia kalau misalnya ahlinya dia tahu ya.
3: Iya benar. Kan kita pernah muda, enggak tua terus.
1: Oke, siap.
3: Pernah sebaya-baya nurul gitu, kan?
1: Cili. Emang sekarang udah enggak kan masih?
3: Pernah di peringkat pertama kayak nurul gitu kan? Sekarang aja udah peringkat ke bawah.
1: Nurul aja peringkat terakhir kok. Nur gak mau ya menyombongkan diri, gak senang Nur.
3: Kapan lagi? Orang tuh gak mau menek-nekkan kita ya, kan diturunin kita. Walaupun kita di atas ke bawah dia bilang ya gitu.
1: Iya,
3: mungkin bilang sendiri gitu, puji sendiri.
1: Senang aja kan.
3: Open kali orang sih.
1: Enggak sih. Kayaknya mau salam-salam buat siapa nih, udah 5 menit Nur hitung nih menitnya ya.
3: Gak usah dihitung-hitung. Kayaknya gak ada patokan tuh 5-5 menit tuh.
1: Hormat. Siap. Laporan diterima. Salam-salam buat siapa nih?
3: Jangan buat peraturan yang menyusahkan.
1: Enggak dong. Tapi kan memang harus ini. Memang harus apa? Dibagi sama rata harusnya. Biar enggak terlalu banyak satu-satu orang gitu kan. Iya kan adil.
3: Nempat.
1: Emang harus kan? Kayaknya gini ih, kalau giliran kena orang lain, wah dia duluan loncat.
3: Jangan buat pagar betis.
1: Ini. Oke, silakan salam-salamnya kakak.
3: Salam pertama buat Nurul.
1: Terima kasih.
3: Apa tuh pagar betis ya katanya?
1: Nggak tahu makanya. Suka-suka Kayana deh pokoknya ya.
3: Buat Nurul semoga selalu berkah umur berkah rezekinya.
1: Amin.
3: Terus
1: ya Allah.
3: Buat Juju tadi.
1: Iya.
3: Terus buat Dekti, Cik Mamat, Kak Mom juga, Kak Eli, Bu Jaria, semua juga lah semua ya.
1: Oke, siap. Kayak
3: tadi bilang nggak ada lagi. Salamnya sampai 10.
1: Oke deh Kak Yana, makasih ya.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Lambaro, kita dengarkan dulu lagi kangen ya. Ada Gita Yobi.

0: Demikian Warihlon, dua nomor lagu permintaan Kayana dari Lambaro, juga Kak Juju tadi ya dari Sabang. Semoga sudah terhibur, kita sambung lagi. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, balik adalah kita.
0: Ada Kak Nina.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini Kak Nina?
1: Baik.
0: Iya, Alhamdulillah. Sedang apa Kak Nina?
1: Dan duduk nih.
0: Oh, sama siapa? Sendiri?
1: Sendiri.
0: Oke, siap. Di rumah berarti lagi ini ya, lagi sendiri ya Kak. Nanda pergi kerja ya?
1: Enggak, Kak Nanda juga bubuk.
0: Oh, di... Berarti di rumah sama Kak Nanda dong. Iya, duduknya sendiri ya?
1: Kak Nanda bubuk.
0: Oh, gitu. Baiklah. Kak Nina mau lagu apa hari ini?
1: Mabuk Janda.
0: Gimana?
1: Mabuk Janda.
0: Mabuk Janda dari siapa tuh?
1: Siapa aja boleh, karena udah lupa namanya.
0: Oke, kita cari dulu ya. Boleh salam-salamnya Kak Nina.
1: Sama-sama buat Nurul, sama petugas sampai nanti kerja selalu.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
1: Buat ayah di Korea, buat Bang Slidi Urin, buat Dika di Lampasnya, buat Kanda Jaria di Lumpat Daran, buat semua-semua aja.
0: Iya, siap.
1: Makasih Nurul.
0: Iya, sama-sama Kak Nina.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nina dari Geci Warihlon di belakang Kak Nina yang sedang ketuk-ketuk nih. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita di Nurul.
0: Kak Anis.
2: Iya.
0: Sedang apa Kak Anis? Sedang di toko
2: biasa,
0: ya?
2: Biasa, di toko.
0: Oke, siap. Gimana kabarnya hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ada hujan tadi Kak di Turki?
2: Ada sebentar nih.
0: Sebentar dari tadi pagi sebentar.
2: Iya, tadi pagi cuma 2 jam ya.
0: Oh, 2 jam.
2: Enggak lagi. Heeh.
0: Oh, di tempat Nurul bahkan dari jam 7:30 loh Kak. Dari 7:30 sampai jam 12, jam 1 gitulah.
2: Oh, kami jam 1 udah enggak hujan lagi.
0: Iya, makanya Turki kayaknya agak ini ya, agak ringan hujannya di sana ya.
2: Iya, ini udah mendung kecerah dikit lah gitu.
0: Oh, mudah-mudahan hujan lagi ya Kak ya. Gimana?
2: Iya.
0: Oke, mau lagu apa nih sore ini?
2: Panah Asmara dari Nini Karlina ya.
0: Panah Asmara Nini Karlina. Oke, kita carikan dulu. Boleh salam-salamnya Kak?
2: Salam buat semua anggota grup silaturahmi, terbaik Kak Endi, Kak Imat, Pak Lek juga, Bu Lek. Pokoknya semua yang lagi monitor aja ya. Buat Kak Siti juga ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Kak Nana juga, lagunya kasihkan Kak Nana aja ya.
0: Oke, siap.
2: Buat Dek Nurul sehat selalu, terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama, makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Anis dari Turki, semoga sehat selalu dan laris manis untuk jualannya ya. Kita dengarkan dulu lagu Mabuk Janda dari Tuti Wibowo ya Warihlon ya. Setelah itu nanti baru kita putarkan lagu Nini Karlina dengan judul Panah Asmara.

0: Demikian Warihlon, dua nomor lagu permintaan Kak Anis dari Turki dan juga Kak Nina dari Gecil tadi ya. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
0: Ada Kak Hayati.
1: Iya, kami lagi kumit-kumit pondok ini.
0: Kumit-kumit pondok di mana?
1: Di tempat jemur-jemur karena kan hujan.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi jemurnya sore ini ya Kak ya?
1: Enggak, dari tadi pagi. Habis itu kan kami kan hujan di sini. Habis itu kami nunggulah di pondok, sedih banget.
0: Ya Allah ya Rabbi. Jadi basah tadi jemurannya?
1: Jemurannya nggak sempat basah sih, karena kami lari-larian.
0: Oh iya.
1: Karena kami ramai di sini kan.
0: Olahraga ya Kak tadi berarti ya?
1: Iya betul.
0: Ini udah jemur lagi?
1: Ini udah dikeluarkan lagi jemurannya karena udah terang sedikit ya.
0: Kira-kira kering nggak Kak kalau misalnya cuacanya kayak gini?
1: Kalau cuaca kayak ini nggak kering, besok lagi keringnya.
0: Oh, lanjut lagi besok ya?
1: Iya dong.
0: Oke dong. Kak Hayati sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat deh Nurul.
0: Alhamdulillah. Mau diputarkan lagu apa nih Kakak?
1: Ini lagu kan buat kami semua di sini, terpesiap buat kawan-kawan di sini. Lagunya sedih sedikit ya.
0: Ya ampun. Spesial lagu sedih. Boleh. Lagu apa?
1: Imam Esaripin ya. Selamat berpisah ya.
0: Selamat berpisah. Ya ampun. Selamat berpisah. Kita cari dulu ya. Imam S. Arifin.
1: Entah salam perpisahan gitulah pokoknya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Selamat berpisah, selamat tinggal sayang. Gitu gak sih liriknya?
1: Oh iya, iya betul.
0: Oke siap. Duet, doa suci ya?
1: Enggak, ini memang bukan doa suci. Salam perpisahan ya.
0: Salam perpisahan? Salam perpisahan, coba ya Nurul cari ya.
1: Pokoknya sedih lagunya tuh.
0: Boleh deh, kita usahakan dulu.
1: Iya.
0: Boleh salam-salamnya Kakak?
1: Salam yang pertama buat Dek Nurul, semoga sehat sekeluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Habis itu buat yang sudah masuk tadi, kawan-kawan kita, waris-waris kita, Kak Anis, Juju juga di Sabang, Nina ya.
0: Iya sih.
1: Buat Cik Mat belum ya?
0: Iya, Cik Mat belum.
1: Iya, enggak sempat mungkin di belakang nih ya. Pak Amri juga, buat semua-semua lah. Kak Nani jangan lupa dicubitin nanti.
0: Oke, siap. Makasih Kak Ayati. Iyo, ini lagunya sama-sama. Air Mata Perpisahan ya?
1: Air Mata oke juga. Mungkin ya itu Kak Ayati enggak nyambung itu ya.
0: Oke, Kakak. Makasih.
1: Iya. Sama-sama. Assalamualaikum Nek Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Hayati dari Korea Warihlon ya. Terima kasih semua yang sudah bergabung di Pro Dangdut hari ini. Kak Hayati merupakan penelpon terakhir untuk edisi Sabtu 26 September 2026.

Untuk warga-warga yang belum sempat bergabung di hari ini, insya Allah besok kembali bisa bergabung ya. Semoga besok ada rezekinya, bisa happy-happy di Prodangdut. Dan warahilon, terima kasih semua yang sudah bergabung, yang selalu setia memantau. Nurul tutup dulu Prodangdut hari ini. Sampai jumpa di Prodangdut mendatang.

Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 15.40 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini, yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore. Selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Lundi, berpun ada berada, senang sekali rasanya kembali saya Gunawan di edisi hari ini tanggal berapa ini ya? Tanggal 26 September 2026. Kembali mengisi ruang simak Hari Lundi semuanya hingga tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan Warilun di kesempatan petang hari ini kebersamaan kita akan saya coba hadirkan lagu-lagu hiburan menemani suasana sore Warilun di kesempatan hari ini. Mungkin buat Warilun ya yang sedang menikmati hari liburnya secara di Kota Banda Aceh dan sekitarnya, ini cuaca hujan mendung ya, melo-melo seperti itu ya. Dan semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Warilun dapat menambah suasana sore Warilun semuanya jadi adem ya, jadi apa ya, sesuatu yang bisa dinikmati lah ya Warilun ya. Baik Warilun, kali ini akan saya coba pilihkan satu buah lagu yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Ada darinya Fadil. Ini dia.

0: Yo!
1: Cut! Bahan!
0: Ana jadeh kamu kawin kah doh, Yung? Besi lo, udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu, ya.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Berpodada berada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung siaran dengan program Satu Banda Aceh guna mengikuti lintas 17.
1: Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losemawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Litas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Berikut berita utama sore ini. Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI bersama Pemkab Aceh Besar bahas efektivitas pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Montala. Sementara itu, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Paya Ilang Takengon masih tergolong tinggi, termasuk harga cabai merah keriting dan cabai rawit. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Murudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Arani Ridar Salam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulo Tamiang, serta diri lirai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Banda Aceh. Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI bersama Pemkab Aceh Besar bahas efektivitas pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Montala. Berikut laporan TISI Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI memberikan pengawalan dan pembinaan tentang tata kelola anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati dalam pertemuan dengan tim pengendali teknis 2 BPK RI Aceh pada kegiatan exit meeting pemeriksaan pendahuluan BPK atas efektivitas peran pemerintah daerah dan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Montala yang berlangsung di Aula Perumdam setempat pada 25 September 2020. Bupati turut memberikan gambaran terhadap wilayah Aceh Besar yang sangat luas, memiliki 604 gampo atau desa, sehingga membutuhkan waktu yang sangat panjang bagi Inspektorat Aceh Besar untuk melakukan pengawasan. Pihaknya juga siap menerima masukan dari BPK terhadap hasil pemeriksaan pendahuluan di Tirta Montala Aceh Besar.
2: Tapi hari ini kami baru mampu hanya 38% dan 40% jumlah penerima manfaat dari biaya ini.
1: Sementara itu, pengendali teknis 2 BPK RI Aceh Cut Resi Ira Melati menyampaikan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya sudah menjadi tema nasional. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Perumdam juga diminta untuk melapor jika ada permasalahan atau kendala terkait dengan penyediaan air minum, terutama yang berkaitan dengan regulasi pemerintah pusat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Masyarakat Aceh kini bisa mendapatkan informasi langsung tentang destinasi wisata hingga layanan kesehatan di Malaysia. Informasi tersebut hadir melalui Anat Fair 2026 yang digelar di Suzuya Mall Banda Aceh hingga 27 September mendatang. Selengkapnya disampaikan Cindy Novitasari.
3: Anat Fair 2026 berlangsung selama 3 hari mulai 25 hingga 27 September 2026 di Suzuya Mall Banda Aceh. Pameran ini menghadirkan turisme Malaysia bersama sejumlah mitra rumah sakit di Malaysia. Kegiatan tersebut tidak hanya menawarkan informasi destinasi wisata seperti Kuala Lumpur, Penang, dan Melaka, tetapi juga memperkenalkan layanan health tourism bagi masyarakat Aceh. Konsul Turisme Malaysia Kantor Medan, Rosalina Abdul Rahim, mengatakan kedekatan geografis dan budaya menjadi salah satu alasan Malaysia menjadi pilihan bagi masyarakat Aceh.
4: Kedudukan kita yang dekat secara geografinya, jadi lebih senang untuk melancong ke Malaysia. Jika ini boleh dipanggilkan sebagai getaway, setelah penat bekerja, perlu tempat liburan, paling dekat adalah Malaysia. Dan kita juga adalah serumpun yang mana budaya kita, bahasa kita, sejarah kita, makanan kita lebih kurang sama. Jadi ini yang menyebabkan lebih ramai pelancong Indonesia dan juga Aceh sering ke Malaysia.
3: Selain sektor pariwisata, Anadfair juga membuka informasi mengenai layanan kesehatan di Malaysia. Salah satunya Tawakal Spesialis Hospital yang menawarkan layanan terintegrasi bagi pasien asal Aceh. Perwakilan Tawakal Spesialis Hospital Muhammad Khairuddin mengatakan pihaknya memberikan pendampingan mulai dari kedatangan pasien hingga mendapatkan layanan medis di rumah sakit.
5: Kami memastikan supaya kami akan mengambil jemputannya di bandara dan hotel yang sesuai dengan bajet. Dan juga yang kami pastikan supaya mereka tidak rasa tercari-cari, itu yang penting. Dan juga kami sediakan perkhidmatan itu daripada di Aceh lagi, kami telah sediakan semua itu supaya mereka datang, jemput, bawa ke hospital dan seterusnya mendapatkan rawatan dan balik ke Aceh, dan seterusnya sebarang lanjutan di Aceh juga kami sediakan juga.
3: Anadfair 2026 juga menghadirkan berbagai promo perjalanan dan layanan kesehatan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan sektor pariwisata dan kesehatan antara Aceh dan Malaysia, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Sindu Novita melaporkan.
0: Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA mewisuda 471 lulusan. Kembali Sindu Novita Sari menyampaikan laporannya.
3: Universitas Muhammadiyah Aceh UNMUHA mewisuda 471 lulusan pada sidang senat terbuka wisuda di gedung UCC Ahmad Dahlan, Banda Aceh, Sabtu 26 September 2026. Dari jumlah tersebut, 230 wisudawan meraih predikat cum laude dan 18 lainnya ditetapkan sebagai wisudawan terbaik. Berdasarkan jenis kelamin, wisudawan terdiri dari 234 laki-laki dan 236 perempuan. Rektor UNMUHA Dr. Aslam Nur MA mengatakan UNMUHA terus meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya melalui penguatan sumber daya manusia. Saat ini 8 dosen telah menyelesaikan pendidikan doktor sehingga UNMUHA memiliki total 67 dosen bergelar doktor. Selain itu jumlah dosen yang telah memperoleh sertifikasi juga bertambah sebanyak 21 orang. UNMUHA juga terus memperluas kerjasama dengan perguruan tinggi negeri serta pemerintah Provinsi Aceh. Aslam mengatakan peningkatan kualitas pendidikan juga diarahkan pada kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja, termasuk mengikuti perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
6: Baru-baru ini ada menandatangani semacam akan kerjasama dengan satu lembaga pendidikan AI, itu khususnya dengan yang melakukan itu Fakultas Ekonomi, tetapi nanti pesertanya bisa dari semua fakultas. Nah, kita baru pada tahap tanda tangan, tetapi belum implementasi. Insya Allah dalam waktu dekat. Ya. Pertama pelatihan, ya. Jadi mahasiswa kita bekali pengetahuan tentang AI, dan tentu yang kedua nanti kita harapkan mereka bisa bekerja dengan menggunakan AI tersebut, ya.
3: Menurutnya pembekalan tersebut diharapkan membuat mahasiswa tidak hanya memahami penggunaan AI, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara tepat ketika memasuki dunia kerja. Dalam kesempatan tersebut, Aslam juga berpesan kepada para lulusan untuk terus mencari pengalaman, baik melalui proses belajar maupun pengalaman bekerja. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
0: Dari Banda Aceh, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Malabo. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh DRKA bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan fasilitas pelayanan administrasi kependudukan terpadu bagi masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Malabo, Arif Rizalul.
7: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh DRKA bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu bagi masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP, kartu identitas anak KIA, akte kelahiran, kartu keluarga KK, serta berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat, Riki Abadi, mengatakan kegiatan tersebut menyasar masyarakat khususnya pelajar yang telah memasuki usia wajib memiliki KTP.
8: Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu kerjasama antara Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dengan Dinas Kependudukan Aceh Sipil Kabupaten Aceh Barat. Jadi target kita itu adalah menyasar adik-adik kita yang berusia 16 dan 17 tahun yang masuk dalam daftar wajib KTP.
7: Pelayanan administrasi kependudukan dipusatkan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pantai Cermin dan Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Melalui pelayanan terpadu tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai dokumen kependudukan secara lebih mudah, sekaligus memastikan data kependudukan tetap lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi baru. Yang juga menambahkan, dengan adanya pelayanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya kelengkapan dokumen administrasi kependudukan sebagai bagian dari pemenuhan hak setiap warga negara. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Malabo, sekarang kita menyimak informasi dari dataran tinggi Tanuh Gayo. Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Paya Ilang Takengon masih tergolong tinggi, termasuk harga cabai merah keriting dan cabai rawit. Berikut laporan Ara Setiawan.
9: Harga sejumlah komoditas pangan strategis di pasar tradisional Paya Ilang Takengon, Kabupaten Aceh Tengah masih bertahan pada level tinggi. Pantauan RRI pada Jumat 25 September 2026, harga cabai keriting mencapai Rp65.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit berada di kisaran Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat berada di kisaran Rp12.000 per kilogram dan bawang merah Rp30.000 per kilogram. Pedagang menyebut kondisi harga tersebut telah bertahan sekitar 2 bulan terakhir. Salah seorang pedagang, Putra Jaya, mengatakan tingginya harga cabai dipengaruhi banyaknya permintaan dari luar daerah. Kondisi itu membuat pasokan yang masuk ke Aceh Tengah menjadi lebih terbatas.
10: Ya, menurunlah cuma tingginya sedikit kan, karena penyesuaian kebutuhan ekonomi sekarang kan.
9: Menurutnya, harga yang belum mengalami penurunan membuat masyarakat cenderung mengurangi jumlah pembelian. Konsumen lebih memilih membeli kebutuhan dalam jumlah kecil untuk menyesuaikan dengan kondisi harga. Masyarakat berharap cabai, bawang merah, dan tomat, dan sejumlah komoditas lainnya yang masih tinggi dapat kembali stabil, sehingga kebutuhan pangan dapat dibeli dengan harga yang lebih terjangkau. Ara Setiawan, RRI Takengon, melaporkan.
0: Polres Bener Meriah menggelar kegiatan Bayangkari Peduli yang diikuti secara antusias oleh ratusan warga Kecamatan Syah Utama. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
11: Banyak 109 warga mengikuti kegiatan bakti kesehatan Bayangkari Peduli dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari HKGP ke-74 tahun 2026 yang digelar di lapangan bola kaki Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Bayangkari bersama Polres Bener Meriah terhadap kesehatan masyarakat sekaligus upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga. Kasidokes Polres Bener Meriah Ibda Kalima Suri mengatakan, kegiatan bakti kesehatan Bayangkari Peduli dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan secara langsung. Menurutnya, masyarakat yang hadir mendapatkan berbagai pelayanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan umum, pengecekan gula darah, kolesterol dan asam urat, konsultasi serta edukasi kesehatan, hingga pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan pelayanan kesehatan sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Selain pelayanan medis, kegiatan tersebut juga diisi dengan trauma healing sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi psikologis masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, dari dataran tinggi Gayo, kita bergerak menuju 0 km Sabang. Harapan sekitar 100 KK di kawasan Pelabuhan Balohan akhirnya terwujud setelah BPKS dan pihak rekanan turun tangan membersihkan saluran drainase untuk mencegah risiko genangan saat hujan deras. Berikut laporan Irza Maulana.
13: Kita Kampung Malohan mengapresiasi BPKS yang telah melakukan pembersihan saluran drainase di kawasan Pelabuhan Malohan Sabang. Kecik Kampung Malohan Abdullah Imam mengatakan langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas harapan sekitar 100 kakak yang sebelumnya meminta saluran air di kawasan itu dibenahi. Abdullah menyampaikan terima kasih kepada BPKS dan rekanan yang telah turun langsung membantu membersihkan saluran. Menurut dia, upaya tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat. Yang kemudian mengatakan pembersihan dilakukan memberikan dampak positif terhadap kondisi saluran air di kawasan tersebut. Pemerintah Kampung Malohan berharap penanganan dapat terus dilanjutkan agar seluruh aliran air dapat kembali berfungsi dengan baik.
14: Hanya overdate supaya bermedang iri. Jadi kita minta tolong sama yang maha kuasa lah. Pihak terkait ada modal. Kenapa Pak Kecik nggak mau kerja dengan anggaran sendiri? Memang Pak Kecik nggak ada uang. Apalagi ini negara lagi efisiensi. Mau bantu Pak Prabowo.
13: Abdullah juga mengapresiasi semua pihak yang telah ikut membantu proses tersebut. Ia berharap komunikasi dan kerjasama antara pemerintah Kampung Malohan dengan BPKS terus berjalan dalam menangani kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, sekitar 100 kakak di kawasan Jurung Ulek Kurung hingga Jurung Blang Tunong berharap saluran air di sekitar Pelabuhan Malohan mendapat perhatian. Kondisi saluran yang kurang lancar selama ini dikhawatirkan menyebabkan genangan saat hujan deras. Pemerintah Kampung Malohan menyambut baik langkah pembersihan tersebut dan berharap manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Dari Sabang, Zamlana melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, nggak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Baik, terima kasih Warelen di Marapun Anda berada masih bersama kami RRI Program 4 Bada Aceh. Warelen, demi kita dari Rial dan Uca yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Warelen semuanya di kesempatan petang hari ini. Dan Warelen terpantau cuaca di luar ya, sekitar kota Banda Aceh dan sekitarnya sangat mellow ya, mendung, ada sebagian yang sudah rintik-rintik hujan. Ya semoga ya di saat-saat seperti ini lagu-lagu yang kami pilihkan ke ruang dengar Warelen semuanya dapat menambah sedikit semangat ya, mungkin buat Warelen yang sedang menikmati di gorengan ya, atau hanya sekedar ngopi ya, biasanya ini untuk bapak-bapak yang sedang santai di teras ya. Dan Warelen, pukul 17:45 waktu Indonesia Barat ya, bagi sebahagian orang mungkin cuti masih dianggap sebagai kesempatan tambahan yang bisa ditunda ketika pekerjaan sangat padat. Dan padahal mengambil jeda dari pekerjaan bukan sekedar pergi berlibur. Cuti juga memberi kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk memulihkan diri setelah berhadapan dengan tuntutan pekerjaan dan juga dalam waktu yang panjang maksud kami. Dari set terbaru Warelen yang diterbitkan dalam Journal of Applied Physiology 2025 menganalisis 32 penelitian dengan 256 ukuran efek, dan penelitian tersebut juga menemukan bahwa cuti memiliki pengaruh positif yang besar maksud kami terhadap kesejahteraan pekerja, dan manfaatnya tidak menghilang secepat yang sebelumnya diperkirakan. Dan pelepasan psikologis dari pekerjaan dan aktivitas fisik selama masa libur juga dikaitkan dengan pemulihan yang lebih baik. Dan menariknya Warelen, aturan cuti di berbagai negara berbeda cukup jauh. Data OECD menunjukkan Australia memberi sedikitnya 20 hari cuti tahunan berbayar, Perancis 25 hari, Denmark 25 hari, sedangkan Amerika Serikat tidak memiliki ketentuan federal yang mewajibkan cuti tahunan berbayar. Dan di sejumlah negara, perjanjian kerja bersama bahkan memberikan jatah lebih banyak dibandingkan batas minimum undang-undang. Dan bagaimana dengan Indonesia dan ketentuan ketenagakerjaan menetapkan bahwa pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus berhak memperoleh cuti tahunan paling sedikit 12 hari. Dan ketentuan tersebut juga tercantum pada pasal 79 UU nomor 13 tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah menjadi pengembangan regulasi ketenaga kerjaan. Sementara pelaksanaan cuti diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama. Jika persoalan, maksud kami, artinya perusahaan memiliki aturan mengenai tata cara dan waktu pengambilan cuti, tetapi hak cuti bukan sekedar fasilitas sukarela, Kementerian Ketenagakerjaan juga menjelaskan cuti tahunan sebagai bagian dari hak pekerja setelah memenuhi masa kerja dengan persyaratannya. Dan lalu bagaimana jika hak cuti tidak diberikan, pekerja sebaiknya tidak langsung mengambil tindakan tanpa memahami aturan internal perusahaan. Sampai dokumen kontrak kerja, peraturan perusahaan, catatan pengajuan cuti, serta komunikasi dengan atasan dan juga bagian sumber daya manusia. Jika persoalan tidak terselesaikan, Warelen pekerjaan dapat maksud kami pekerja dapat meminta secara penjelasan secara tertulis dan juga menggunakan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau berkonsultasi dengan instansi ketenagakerjaan setempat. Pada akhirnya Warelen, cuti bukan tanda orang malas bekerja, justru jeda yang terencana dapat menjadi bagian dari menjaga keberlanjutan kemampuan bekerja. Pemulihan diri dari pekerjaan berkaitan dengan kesejahteraan pekerja. Nah, karena itu perusahaan dan pekerja sama-sama perlu memandang cuti sebagai bagian dari pengelolaan kerja yang sehat, bukan sebagai hambatan produktivitas. Warelen, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.
0: Pro Kapeut budaya anu nanggrok.

0: Terima kasih Warilundi Purwoda Anda berada masih bersama kami hari-hari program Empat Banda Aceh Warilun. Mungkin sebahagian kita ya, ya mungkin yang tinggal di desa atau dekat dengan hutan atau kebun, mungkin dulu kita melihat kunang-kunang sering berkelip di halaman kebun atau persawahan atau sekitar sungai, mungkin juga menjadi pemandangan yang biasa. Kini cahaya kecil tersebut makin terasa jarang terlihat. Dan kunang-kunang memang bukan sekedar serangga yang menarik karena tubuhnya juga dapat menyala. Dan keberadaannya, Warilun, juga berkaitan erat dengan kondisi ekosistem tempat mereka hidup. Kunang-kunang merupakan kelompok kumbang dari famili Lamplidae. Dan cahaya yang dihasilkan dari tubuhnya disebut dengan bioluminesensi, yaitu kemampuan makhluk hidup menghasilkan cahaya melalui reaksi kimia. Dan pada kunang-kunang, proses tersebut melibatkan senyawa luciferin dan juga enzim luciferase, yang cahaya yang digunakan kunang-kunang untuk berkomunikasi dan termasuk mencari pasangan. Karena itu kilatan cahaya bagi kunang-kunang bukan sekedar pertunjukan, melainkan juga bagian penting dari kehidupannya. Dan Warilun, menariknya kehidupan kunang-kunang juga sangat bergantung pada lingkungan yang lembab dan relatif alami. Dan sebagian larvanya hidup di tanah yang lembab dekat perairan yang memaksa organisme kecil lain seperti siput dan juga cacing. Dan artinya ketika habitat berupa sawah, rawa, atau tepian sungai dan hutan ataupun padang rumput mengalami perubahan besar, siklus hidup kunang-kunang ini juga dapat terganggu. Lantas apakah pencemaran lingkungan membuat kunang-kunang semakin langka dan ada kaitannya? Tetapi bukan juga salah satu, bukan juga satu-satunya penyebabnya tentunya, Warilun ya. Kajian global yang diterbitkan dalam Bioscience pada tahun 2020 mengidentifikasi hilangnya habitat, polusi cahaya, dan juga penggunaan pestisida sebagai ancaman utama bagi keberlangsungan kunang-kunang. Dan penelitian tersebut juga menekankan bahwa tingkat ancaman dapat berbeda menurut wilayah dan juga jenis kunang-kunang. Polusi cahaya menjadi persoalan yang cukup unik. Lampu jalan, bangunan, kawasan pemukiman, dan aktivitas manusia pada malam hari dapat mengganggu sinyal cahaya yang digunakan oleh kunang-kunang untuk menemukan mangsanya, maksudnya pasangannya. Dan sejumlah penemuan juga menyebutkan bahwa cahaya buatan pada malam hari dapat menurunkan keberhasilan komunikasi dan perkawinan sejumlah spesies. Dan selain itu, pestisida dan pencemaran air juga dapat mempengaruhi habitat dan sumber makanan kunang-kunang tentunya. Dan oleh karena itu, Warilun, hilangnya kunang-kunang sebaiknya tidak dianggap sebagai hilangnya pemandangan indah di masa kecil, dan berkurangnya serangga ini dapat menjadi pengingat bahwa habitat alaminya sedang mengalami tekanan. Dan menjaga kawasan hijau, mengurangi penggunaan pestisida secara berlebihan, melindungi kualitas sungai dan juga lahan basah, serta mematikan atau meredupkan lampu yang tidak diperlukan pada malam hari merupakan langkah sederhana yang dapat membantu menyalakan kembali cahaya kunang-kunang tentunya ya. Baik Warilun, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana petang Warilun semuanya. Pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, kami pilihkan lagu-lagu bernuansa religi ke ruang dengar Anda menanti pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya.
1: Proput budaya anu nanggrok.

Joya dicut tajak merangkaho tapubut puyang tapubut yang jak beutnyan wajib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali, segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah membantu kita dalam segala bidang. Bantuan yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitul Rahman Abu Payapasi, dan yang saya hormati seluruh wakilnya, yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitul Rahman, yang saya hormati seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang berada dalam masjid ataupun para pendengar radio Baitul Rahman. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, kita telah selesai mengkupaskan masalah salat-salat sunat, baik salat sunat yang berjamaah ataupun salat sunat berjamaah. Sekarang pada malam yang berbahagia ini, kita mengupaskan tentang salat berjamaah. Sebelum saya uraikan tentang tema tersebut, saya baca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi salatil jamaah wa syuri'at bil madinati wa aqalluha imamun wa ma'mumun wa hiya fil jum'ati summa fi subahiha summa subahi summa isya'i summa al-asri summa duhri summa al-maghribi afdalun. Salatul jama'ati fi ada'i maktubah la jum'atin sunnatun mu'akkadatun li khabari muttafaqi alaihi. Salatul jama'ati afdalun min salatil fadhi bi sab'i wa 'ishrina darajatan wa afdaliyatu taqtadi nadbiyah faqat wa hikmatu sab'i wa 'ishrin anna fiha fawaidu tazidu ala salatil fadhi binahwi zalik wa kharaja bil ada'il qada'u na'am ini tafakat maqdiyatul imami wal ma'mum sunnatil jama'atu wa illa fakhilaful awla ka'ada'i khalfa qada'i wa ansihi wa fardi khalfa naflin wa ansihi wa tarawih khalfa witri wa ansihi. Jadi pada pertemuan malam yang berbahagia ini tentang masalah salat jemaah. Sebelum kita kupaskan lebih luas, tentu salat jemaah ini di mana disyariatkan, yaitu disyariatkan sembahyang salat jemaah di Madinah. Apakah sedangkan salat diwajibkan di Mekah? Kenapa tidak berjamaah di Mekah? Karena umat Islam pada saat itu belum kuat, sehingga salat jamaah yang dinampakkan ke tempat umum yaitu di Madinah. Jadi salat berjamaah ini, kata Rasulullah, salatul jamaah imamun wa ma'mumun. Salat jamaah adalah
ada imam, ada makmum. Ini paling kurang. Seorang imam, seorang makmum. Ini sekurang-kurangnya jamaah. Walaupun istilah bahasa jamaah itu tentu lebih daripada dua. Tapi kalau masalah salat, tidak istilah bahasa. Sehingga di sini disebutkan akaluha imamun wa makmumun. Sekurang-kurangnya jamaah ada seorang imam dan ada seorang makmum. Jadi sebelum kita menguraikan tata cara salat berjamaah, tentu kita mau, artinya apa kelebihan kita salat berjamaah dengan salat sendiri. Ini tentu ada hadis yang muttafaqin alaih, kata Rasulullah, salatul jamaah afdalun min salatil fardhi bi sab'ina wa 'ishri bi sab'i wa 'ishrina darajah. Salat jamaah lebih afdal daripada salat sendiri dengan 20 darjah. Jadi para mufassir hadis mentafsirkan darjah ini adalah salat. Artinya kita satu kali melakukan salat berjamaah dengan 27 salat tanpa berjamaah lebih afdal berjamaah. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada timbul khilaf ulama tentang hukum berjamaah. Kalau di sini disebutkan salatul jamaah fi ada maqdubah sunnatun. Salat jamaah pada sembahyang tunai yang difardukan bukan Jumaat adalah sunat yang dikuatkan. Karena apa? Karena dipahami daripada hadis kata Rasulullah, salat yang afdal adalah salat jamaah lebih afdal daripada salat sendiri. Jadi dengan kata-kata afdal ini dikehendaki adalah sunat. Tapi nanti ada kita jumpai pendapat Imam Nawawi yang asal sembahyang jamaah ini adalah fardu kifayah. Makanya dalam mazhab Syafi'i pun terjadi khilaf tentang hukum salat berjamaah. Tapi qala Nawawi wal asahu annaha fardu kifayah lirijalil balighina ahraril muqimina fil mu'addah. Salat jamaah fardu kifayah bagi lelaki yang baligh. Lelaki yang sudah sampai umurnya, ini hukum salat jamaah yang asah adalah fardu kifayah. Bagi orang yang mukimin, orang yang menetap di satu tempat, bukan musafir. Kalau orang dalam perjalanan, ini bukan fardu kifayah. Ini orang yang sudah menetap di satu tempat, misalnya kita di sini, sudah ada alamatnya, sudah ada tempatnya. Lebih daripada 3 hari kita menempat suatu daerah, hari keempat, kelima itu sudah masuk mukimin. Ini hukum salat jamaah pendapat sah adalah fardu kifayah. Ini dalam mazhab Syafi'i masih. Tapi ada juga mazhab Malik, annaha mazhab Ahmad, annaha fardu ainin wa huwa mazhabu Ahmad. Kata dalam mazhab Ahmad, salat jamaah ini adalah fardu ain. Ini lebih berat lagi. Kalau fardu ain, tiap orang lelaki wajib berjamaah. Tapi kalau fardu kifayah, dalam satu kampung ataupun satu daerah, kalau ada orang yang melakukan salat jamaah 1, 2, 3 ataupun 10 orang,
lepas dosa bagi orang yang lain. Ini fardu kifayah. Tapi kalau satu tempat, misalnya suatu kampung, tidak didirikan salat jamaah, ini kalau hukum fardu kifayah, semuanya berdosa. Bagi laki-laki yang balik, yang merdeka, semuanya berdosa karena dia tidak melakukan salat jamaah. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, bagi pemimpin ini sangat utama memerintahkan rakyat yang dipimpinnya untuk melakukan salat berjamaah. Sehingga Imam Nawawi berani mengatakan salat jamaah itu fardu kifayah. Orang lain mengatakan sunnah muakkad, karena Imam Nawawi mengambil dalil, ada dalil juga tentang salat jamaah ini fardu kifayah. Katanya hadis Nabi, ma min salasatin fi karyatin au baduin la tuqamu fi himul jamaah illa istahwaza alaihimus syaitan. Rawahu Ibnu Hibban wa ghairu. Tidak daripada tiga orang yang ada di suatu karya, kampung ataupun dusun ataupun daerah badui, yang tidak didiri pada daerah tersebut akan jamaah, kecuali dikuasai atas mereka itu oleh syaitan. Ya ke Nur Aceh, ya kampung-kampung hanai pedang jamaah, yang ke kampung kami beli, kajilhali syaitan kampungnya. Maka ji, itanya boleh tak hindari baik suatu kampung ataupun suatu tempat dikuasai oleh syaitan. Maka dengan ada jamaah tersebut, baguslah suatu tempat ataupun suatu kampung, apalagi jamaahnya sangat banyak. Ini syukur alhamdulillah. Dan ada kelebihan jamaah, jangan kita suka salat sendirian. Dan lain hadis yang mengatakan kelebihan jamaah, hadis yang meriwayat oleh Tabrani daripada Anas, apa kata Rasulullah, man masya ila salatil maktubah fil jamaah fahiyya kahijjatin, wa man masya ila salatil tatawu fahiyya kaumratin nafilah. Barang siapa berjalan kepada salat yang fardu dalam bentuk jamaah salat fardu, maka dianya itu seperti haji, seperti orang mengerjakan haji pahalanya. Dan barang siapa berjalan ia kepada salat sunat, salat sunat yang ada jamaah, misalnya salat minta hujan, salat Idul Adha, Idul Fitri, salat-salat sunat yang dianjurkan berjamaah, faya kaumratin, maka dia seperti melakukan umrah yang sunat. Maka hal tersebut jangan kita entengkan kaum muslimin yang berbahagia. Kita utamakan salat berjamaah, apalagi kaum lelaki. Kalau kaum perempuan, ini tergantung daerah. Kalau misalnya dia keluar untuk salat berjamaah, salat fardu, kalau tidak ada timbul fitnah, tidak ada gangguan daripada lelaki, boleh. Kalau misalnya dia keluar untuk melakukan salat berjamaah, ada lelaki yang menunggu di jalan, sehingga timbul hal-hal yang negatif, ini dilarang keluar perempuan untuk berjamaah. Ini namanya
timbul fitnah. Kalau tidak timbul apa-apa, bagus-bagus saja. Ini boleh perempuan untuk melakukan salat jamaah, asal jangan terjadi fitnah. Dan ada hadis lagi yang menyebut oleh, yang meriwayat akan hadis oleh Tirmizi daripada Anas lagi. Apa kata Rasulullah? Man salla arba'ina yawman fi jam'atin ya darakul takbiratal ula kutiba lahu baratani baratun minan nari wa baratun binan nifaqi. Barang siapa yang salat ia 40 hari fi jamaatin dalam berjamaah, ia deraku yang mendapat ia akan takbir yang pertama, dituliskan bagi orang tersebut dua kelepasan. Yang pertama baratun minana, lepas ia daripada azab neraka. Yang kedua baratun nifaq, lepas ia daripada sifat munafik. Ini bagi orang yang dia salat berjamaah 40 hari. Bukan jamaah 40 kali. 40 hari tidak alpa satu hari pun dia mendapat takbir serta imam. Artinya setelah imam takbir langsung dia takbir. Ini kalau dapat dia melakukan 40 hari seperti ini yang tercantum dalam hadis ini, kata Rasulullah, dia lepas daripada neraka dan lepas daripada sifat munafik. Karena sifat munafik ini sangat berbahaya dalam Islam, sehingga kadang-kadang umat Islam dia sudah munafik tapi tidak tahu. Ini sangat berbahaya karena munafik ini pura-pura Islam dalam hatinya tidak. Kalau bahasa orang Aceh pun, pura-pura putaleh do lati mipatih. Nampak di permukaan dia bagus tapi di hatinya tidak. Kalau di depan kita bicaranya sangat muslihat, di belakang kita dia berbuat lain. Ini orang-orang yang punya sifat munafik. Makanya untuk menghilangkan sifat tersebut bagaimana? Kadang-kadang kita tidak sanggup menghilangkan, sudah menjadi tabiat. Tipe kerja kedat. Hanya mutafisah ni. Yang insyaAllah dengan kita melakukan salat jamaah 40 hari, tiap kali berjamaah kita mendapat dengan imam takbir yang pertama, artinya setelah takbir imam langsung kita takbir. Orang tersebut tidak mempunyai lagi sifat munafik. Makanya perlu kita hilangkan sifat-sifat yang buruk sama kita supaya jangan menjadi tabiat sehingga sampai mati kita membawa sifat munafik. Jadi kalau di sini yang dianjurkan salat jamaah ini pada sembahyang ada maktubah, artinya sembahyang tunai. Sembahyang tunai waktu sampai insya kita salat jamaah, sampai subuh berjamaah. Ini yang hukumnya sunnah muakkad ataupun yang hukumnya menurut Imam Nawawi fardu kifayah. Tapi kalau misalnya keluar dengan adab qada, kita ada salat yang tinggal, apakah waktu muda kita ataupun waktu tua, pokoknya kita ada tinggal salat misalnya. Kita mau melakukan salat yang tinggal. Tinggal duhur,
asal misalnya, kalau kita ingin melakukan, bahkan wajib, bukan ingin, wajib melakukan salat yang tinggal tersebut, ini berjamaah, apa hukumnya? Ini kalau sembahyang qada, ini bukan sunat muakkadah, bukan fardu kifayah berjamaah. Tapi apa boleh juga, boleh kita melakukan berjamaah. Namun kalau sama-sama qada imam dan makmum, misalnya gini, kita pada subuh ini semuanya tidur, imam tidak jaga jam subuh, makmum pun tak jaga, bangunnya pukul 8 pagi, sudah keluar matahari, kata imam, kita tidak salat subuh tadi. Jadi bagaimana kalau sama-sama bentuk salatnya subuh kedua, imam salat subuh, makmum pun salat subuh, ini dianjurkan berjamaah. Karena sama-sama bentuk salatnya tinggal, sama sembahyang, makmum tinggal salat subuh, kita pun tinggal salat subuh. Ini dianjurkan berjamaah. Kalau di sini disebutkan, ini tafakat maqdiyatul imam wal makmum sunnatil jamaah. Kalau sesuai qada imam dan makmum, disunatkan berjamaah, sama-sama salat zuhur ataupun sama-sama salat subuh. Wa illa fa khilaful aula. Kalau misalnya tidak sama, ini hukum berjamaah adalah khilaf aula. Seperti sembahyang tunai di belakang salat qada. Ada seorang, dia qada salat zuhur, zuhur yang tinggal dulu dia salat. Datang kita, kita mahu salat zuhur tunai, apakah boleh kita ikut yang orang ini salat qada dia? Ini boleh, tapi bukan sunat muakkadah, bukan fardu kifayah. Tapi sah kita mengikut orang yang sembahyang qada sedangkan makmum sembahyang tunai. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya bagaimana? Kita imam sembahyang tunai, makmum ini dia melakukan qada di belakang kita, ini boleh juga. Tapi bukan atas nama hukum sunnah muakkadah ataupun bukan fardu kifayah. Makanya bagi kaum muslimin yang berbahagia, sangat penting salat fardu ini didirikan berjamaah. Dan keluar dengan kata-kata salat fardu manzurah. Ha, salat kau, salat nazar kendayo, ataupun salat sunat. Fala tusannu fihima, maka tidak disunatkan pada salat nazar dan sunat akan berjamaah. Dan tidak dimakruhkan. Ha, ini kalau misalnya orang ada bernazar, misalnya dia bernazar, kalau sembuh anakku daripada sakit, aku salat 2 rakaat. Ini salat nazar namanya. Salat nazarnya hukumnya wajib juga, tapi bukan salat fardu, dasar fardu. Karena fardu ini dengan sebab kita bernazar, bukan dasarnya fardu. Dengan sebab

tidak disunatkan dan tidak dimakruhkan. Hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau orang yang suka berjamaah namun tidak disunatkan, mau ganti daripada sembahyang sendiri, karena dengan berjamaah timbul lebih khusyuk lagi orang salat. Kalau salat sendiri banyak gangguan. Kalau di sini ada hikmah salat jamaah, antara lain timbul kekhusyukan kalau kita salat jamaah, sehingga di imam, orang yang menjadi imam, dia fokus apa yang dia baca itu. Tapi kalau kita tidak salat berjamaah, kadang-kadang kita tidak fokus, hatinya ke mana-mana, bukan tertuju kepada salat. Makanya sangat penting berjamaah. Dan salat jamaah ini tidak dikuatkan sunat bagi perempuan sebagai kuat bagi laki-laki. Sehingga kalau laki-laki, kalau dia tinggal salat jamaah, kita berpendapat jamaah ini sunat muakkadah, ini makruh. Bagi laki-laki yang tiada uzur, dia tinggal salat jamaah, ini hukumnya makruh. Kalau perempuan tidak. Kalau perempuan tidak makruh kalau dia meninggalkan salat jamaah. Makanya perlu kita membiasakan salat jamaah. Dan salat jamaah ini bagi laki-laki lebih baik di masjid. Di sini ada matan kitab disebutkan, wal jama'atu fi baktu bati li zakarin bi masjidin afdalun. Jamaah pada salat fardu bagi laki-laki di masjid lebih afdal. Seandainya misalnya di kampung ada masjid, tidak ada imam, tidak ada makmum, kita mau berjamaah, ini bagaimana? Ini kalau ada di kampung, di rumah kita ataupun di surau-surau salat berjamaah, kalau kita pergi ke masjid tidak ada jamaah, lebih baik di rumah. Di rumah salat berjamaah ataupun di surau. Kalau masjidnya ada jamaah, ini sangat penting kita hadiri untuk masjid. Kenapa? Di samping kita dapat pahala jamaah, kalau di masjid kita dapat kelebihan itikaf. Wate taduk lama masjid tatamang, pertama sekali dianjurkan salat sunat tahiyat masjid. Kalau di rumah tidak ada salat tahiyat rumah. Ini kelebihan masjid. Kita masuk, mulai masuk, kita melakukan salat tahiyat masjid. Kemudian kalau misalnya sudah diazan, kita dapat menjawab azan. Setelah menjawab azan sebelum qamat, kita melakukan salat rawatib. Kalau misalnya zuhur, rawatib qabliyah zuhur. Ini dengan kita pergi ke masjid. Kita dapat menjawab azan, kedengaran azan pas, lalu kita dapat salat tahiyat masjid. Waktu kita duduk, kita niat nawaitu itikafal hazal masjid. Aku berniat itikaf ini masjid. Ini seperti bapak-bapak semuanya, walaupun sambilan duduk mendengar pengajian, jangan lupa kita niat itikaf. Pahala kita, pahala itikaf ada, pahala mendengar pengajian ada. Idang bamadum rekutanyo. Tapi kalau di rumah, kita tidak ada pahala itikaf di rumah, karena di rumah tidak diizinkan untuk itikaf, kecuali rumah kita, kita jadikan masjid. Kalau rumah sudah dijadikan masjid, itu baru bisa.

itu niat itikaf. Makanya bagi lelaki lebih baik salat di masjid, sekalipun ada tempat-tempat lain berjamaah, lebih bagus di masjid. Dan di masjid ini tergantung lagi, ada yang lebih afdal. Kalau salat jamaah satu masjid banyak orangnya, banyak orang jamaah, masjid satu lagi sedikit. Nah, misalnya di kampung kita ada dua masjid, kita kalau datang ke sana sedikit, kalau sini banyak. Ini lebih penting, lebih afdal di mana masjid yang banyak berjamaah. Makanya bagi seorang yang mau berjamaah di masjid, dia melihat sikonya. Artinya kalau masjid A banyak orang berjamaah, kalau masjid B sedikit, kita pergi saja ke masjid yang banyak berjamaah, yang banyak orang. Kecuali imam, imam di masjid yang sedikit orang. Kalau ini masjid yang saya pimpin, orang sedikit berjamaah. Kalau saya pergi lagi ke tempat yang banyak, hilang jamaah. Ini jangan pergi imam itu. Karena apa? Sampai di masjid ini kosong jamaah. Jadi kalau masjid semuanya diisi dengan berjamaah, tapi kalau kita pergi ke tempat yang banyak orang, kosong masjid kita, ini kita imam jangan pergi. Supaya jangan hilang jamaah walaupun sedikit. Karena kalau tidak ada kita, tidak ada jamaah misalnya. Tapi bagi orang yang lain yang melihat jamaahnya banyak, seperti Masjid Baitur Rahman ini, kalau salam maghrib, salam isya banyak orang. Di samping ini ada juga masjid, tapi orangnya sedikit. Ini lebih banyak pahala pergi ke masjid yang banyak orang. Apalagi imamnya pas sekali. Dan walau ta'arada fadilatus salati fil masjid wa huduru khari yahu kudima fima yadhar. Kalau seandainya menentang fadilat salat dalam masjid dan hadir di luar masjid, ini didahulukan hadir. Misalnya begini, seorang kalau datang, aku tidak sempat masuk dalam masjid karena sudah duluan orang pergi. Apakah saya salat di rumah saja dan artinya tidak berjamaah? Ini kalau saya hadir, saya di luar masjid, tidak ada sempat masuk dalam lagi. Ini kalau seperti ini dianjurkan hadir juga, walaupun kita tidak masuk ke dalam, di luar masjid. Artinya berjamaah, berjamaah dengan imam di dalam masjid, tapi tidak ada tempat bagi kita di dalam karena sudah penuh misalnya. Namun di luar karena ada salat jamaah, ini dianjurkan untuk hadir. Karena apa? Karena fadilat yang sangkut dengan zat ibadat lebih aula daripada fadilat yang sangkut dengan tempat ibadat atau zaman ibadat. Karena kalau kita pergi berjamaah, ini kelebihan kita sangkut dengan fadilat ibadat namanya, bukan sangkut dengan tempat, dengan zat ibadat, dengan diri jamaah kita. Kalau di rumah tidak ada jamaah. Karena ada orang yang sifatnya, kalau saya datang salat di luar, saya nak mau, saya mesti di dalam. Sedangkan di dalam sudah penuh, dia tidak mau pergi ke masjid. Jangan begitu. Dia tetap pergi. Karena apa? Kalau kita salat berjamaah, ini adalah sangkut paut dengan zat ibadah.
kalau masalah masuk masjid, ini hubungannya dengan tempat. Jadi hubungan dengan tempat fadilat yang sangkut dengan zat ibadat ketimbang sangkut dengan tempat, lebih aula sangkut dengan zat ibadat. Makanya bagi kita namun tidak sempat masuk dalam masjid, dianjurkan juga pergi ke masjid walaupun di luar masjid. Kadang-kadang tanah di luar masjid misalnya tidak termasuk wakaf ke masjid, tentu kita tidak bisa itikaf. Kalau tanah diwakaf untuk masjid, bisa itikaf walaupun bukan dalam masjid. Misalnya Masjid Baitul Rahman kita, di luar masjid ini, tanah ini diwakafkan untuk masjid. Kalau kita sudah penuh, boleh kita salat dan boleh kita niat itikaf. Walaupun tidak ada bentuk bangunan karena belum sampai dibangun ke tempat itu. Tapi kalau tanah di luar masjid tidak diwakaf ke masjid misalnya, habis masjid, tanah orang lain aja, ataupun tanah dikasih pinjam, ini kita tidak sah meniat itikaf di dalam tanah yang bukan milik masjid. Tapi berjamaah sah karena sudah banyak orang, tetap kita utamakan berjamaah. Ini begitulah penting salat berjamaah, sehingga Imam Nawawi mentarjihkan salat jamaah ini adalah fardu kifayah. Jadi hanya demikianlah pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Terima kasih Warelan di berapun Anda berada. Pukul 20 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita menunaikan ibadah sholat Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya. Dan tentunya Warelan akan kami coba pilihkan kembali lagu-lagu hiburan menemani suasana malam Warelan semuanya di kesempatan malam hari ini. Ya, malam minggu. Buat Warelan mungkin yang sudah ada janji, sudah ada rencana malam hari ini, mungkin dalam perjalanan kami temani Warelan semuanya dengan lagu-lagu yang telah kami pilihkan ke ruang dengar Anda.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Yo!
1: Cut! Bahan!
0: Hana jadih kamu kahwin kah dah, yo? Besi lo, udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu, ya.

Terima kasih Warelon di potapun Anda berada masih bersama kami RRI program Empat Banda Aceh. Warelon, apa kabarnya di kesempatan malam hari ini? Buat Warelon, tadi satu buah lagu yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Warelon semuanya darinya Famil Arabi ya, dan semoga lagu ini dapat menghibur suasana malam Warelon semuanya. Di kesempatan malam hari ini masih akan kami coba hadirkan informasi ke ruang dengar Warelon semuanya. Warelon, kantor wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Aceh melaksanakan harmonisasi terhadap rancangan peraturan gubernur atau Rapergub Aceh terkait rencana aksi daerah penyelenggaraan kabupaten atau kota layak anak 2025-2029. Hal ini bertujuan Warelon untuk menciptakan payung hukum yang terintegrasi demi pemenuhan hak anak di Aceh. Dan pembahasan regulasi tersebut berlangsung dalam rapat harmonisasi di ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah atau Sekda Aceh pada Kamis 24 September 2026. Dan pertemuan ini melibatkan perwakilan Biro Hukum Sekda Aceh dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku pemrakarsa dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkumham M. Ardiningrat Hidayat saat membuka rapat secara daring menerangkan bahwa tahapan harmonisasi merupakan instrumen penyaring yang krusial dalam pembentukan regulasi daerah. Dan pihaknya juga mengingatkan bahwa pengajuan harmonisasi pada tahun 2026 ini akan berdampak langsung pada penilaian Indeks Reformasi Hukum atau IRH daerah pada tahun 2027. Oleh karena itu, perencanaan legalisasi daerah harus disusun secara presisi dan sesuai dengan dokumen perencanaan. Adapun dari sisi pemerintah daerah, perwakilan Biro Hukum Sekda Aceh menaruh harapan besar pada rancangan biliet ini dan penyusunan Rapergub tersebut diproyeksikan dapat menjadikan Aceh sebagai percontohan dalam percepatan pembentukan kabupaten dan kota layak anak secara masif. Perwakilan DP3A Aceh menyebutkan bahwa regulasi ini memiliki arti penting bagi landasan operasional dan panduan bersama. Draft ini juga dirancang untuk menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan dalam isu anak. Seluruh satuan kerja, perangkat

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Terima kasih Warilun di Propon ada berada masih bersama kami RRI program 4 Abad Aceh. Warilun langit akhir September 2026 akan dihiasi fenomenal bulan purnama yang dikenal dengan Harvest Moon. Dan fenomenal ini maksud kami dan fenomena ini menjadi salah satu peristiwa astronomi yang dapat diamati oleh masyarakat dari Indonesia. Mengutip dari NASA, pada 26 September 2026 Harvest Moon akan terbit di arah timur sesaat setelah matahari terbenam atau ya tadi ya. Dan tentunya Warilun, Saturnus akan tampak berada di dekat bulan, sementara Neptunus membentuk kawasan segitiga yang lebih luas di langit. Dan Saturnus dapat dikenali dengan titik cahaya terang di sekitaran bulan, dan sementara Neptunus yang berada di kawasan langit yang sama membutuhkan bantuan teleskop atau binokular untuk diamati. Dan bulan purnama September mencapai puncak pada 26 September pukul 16 lewat 49 waktu UTC atau sekitar pukul 23 lewat 49 waktu WIB. Dan istilah Harvest Moon secara tradisional digunakan untuk menyebutkan bulan purnama yang waktunya berdekatan dengan equinox September. Bulan akan tampak terang dan dapat diamati pada, maksud kami, tanpa teleskop selama kondisi cuaca mendukung dan langit tidak tertutup awan. Dan fenomena ini dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengamatan pada malam hari. Dan waktu terbaik adalah ketika bulan mulai terlihat setelah matahari terbenam. Dan dengan memilih lokasi yang memiliki pemandangan langit terbuka dan minim polusi cahaya tentunya. Dan sebelumnya September juga telah menghadirkan sejumlah fenomena lain, termasuk Venus yang mencapai kecemerlangan maksimum pada 18 September lalu. Dan Venus juga dapat dilihat di langit barat tidak lama setelah matahari terbenam. Dengan demikian akhir September masih menjadi waktu menarik bagi masyarakat untuk menikmati fenomena astronomi tersebut. Dan tidak membutuhkan peralatan khusus untuk melihat bulan dan Saturnus, namun penggunaan teleskop dapat memberi pengalaman pengamatan yang lebih detail dan terang maksudnya. Dan Warilun, bagi Warilun tadi yang mungkin sekitaran kota Bandar Aceh kita nggak bisa melihat ya secara cuaca agak mendung ya, dan mungkin ada teman-teman atau Warilun lainnya yang sudah melihatnya. Baik, bagi Warilun yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: garisku mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Terima kasih Warilun di propon Anda berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warilun, Kepala UPTD PPA Aceh, Dra Endang Mulyani mengungkapkan relasi kuasa dan ketimpangan kekuasaan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya perundungan di lingkungan sekolah. Dan hal ini disampaikan dalam acara dialog menyapa RRI Banda Aceh pada Kamis 24 September 2026. Dan menurutnya perundungan terjadi ketika seorang ingin menguasai atau mendominasi pihak lain, dan kondisi ini menimbulkan ketimpangan kekuasaan yang membuat pelaku merasa lebih berkuasa untuk melakukan kekerasan terhadap korban. Dan ditambahnya, perilaku perundungan juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Ia menyebutkan anak yang terbiasa melihat tindak kekerasan dari orang tua berpotensi meniru perilaku tersebut dan menjadikan orang yang lebih lemah sebagai sasarannya. Dan selain itu, Endang juga menyampaikan bahwa proses pemulihan korban menjadi prioritas utama UPTD PPA Aceh. Dan pendampingan yang diberikan untuk membantu korban menghadapi dampak yang timbul akibat perundungan tersebut. Dan karena itu, UPTD PPA Aceh menghimbau pihak sekolah, orang tua, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencegah perundungan. Dan upaya tersebut juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak serta mencegah terjadinya perundungan. Dan pencegahan perundungan merupakan tanggung jawab bersama, dan semua pihak terkait harus berperan aktif memantau dan memberikan edukasi tentunya. Baik, Warelon, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan. Kita coba dengarkan kembali Demi Gata dari Rial dan Ucha. Ini dia.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Terima kasih Warilun di manapun ada berada masih bersama kami RRI program 4 Banda Aceh pukul 22 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Warilun, mungkin yang Warilun saat ini ya baru aja keluar rumah ya. Secara hari ini malam minggu ya, mungkin buat Warilun baru aja keluar ya, dan tentunya mungkin hanya sekedar cari makan di luar. Buat Warilun yang cuaca mungkin sedikit mendung untuk area Banda Aceh dan sekitarnya ya, jadi memang cuaca agak dingin ya. Tentunya mungkin Warilun yang sedang hunting makanan ya, biasa ya di Pujasera tentunya. Ya semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami pilihkan ke ruang dengar Anda. Dan Warilun, Balai Bahasa Provinsi Aceh atau BB Aceh mengikuti wawancara Dex Evaluation penggunaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi bersama tim penilai mandiri Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Rabu 23 September 2026. Evaluasi yang berlangsung di Aula Abdul Junaidi BB Aceh ini juga mencakup inovasi layanan ke bahasaan dan juga kesastraan, tata kelola, pengawasan, serta pengendalian internal. Dan penilaian pembangun ZIWBK tidak hanya melihat pemenuhan dokumen dan pencapaian predikat, perubahan tata kelola, integritas, kualitas pelayanan publik, inovasi, serta pemantauan dan juga evaluasi berkelanjutan turut menjadi perhatian dan proses evaluasi. Kepala BB Aceh Muhammad Irsan mengatakan pembangunan ZIWBK merupakan bagian dari pembentukan budaya kerja berintegritas. Dan BB Aceh juga memaparkan gelayang, itu konten edukasi kebahasaan maksud kami, di media sosial yang telah ditonton lebih dari 4.000 kali. Selain itu, ada aksara atau akselerasi kemahiran berbahasa Indonesia dan program peningkatan kemahiran berbahasa yang terbuka bagi masyarakat termasuk guru, dosen, mahasiswa, dan juga jurnalis. Sementara itu, kelas daring bahasa Aceh bagi pemula ditujukan antara lain bagi ASN dan juga pendatang dari luar Aceh. Materinya membantu peserta memahami bahasa dan kebudayaan Aceh untuk mendukung interaksi dan juga pelayanan kepada masyarakat. Selain inovasi layanan, evaluator juga mendalami pengelolaan risiko dan pengawasan internal, pemetaan risiko, penyesuaian prosedur dan operasional standar, sistem pengendalian intern pemerintah, penanganan pengaduan masyarakat, dan juga pengendalian grafikasi menjadi bagian dari pembahasan. BB Aceh juga menjelaskan langkah mitigasi atas risiko yang telah diidentifikasi termasuk tindak lanjut evaluasi secara berkala. Dan pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari penilaian terhadap penerapan pengendalian internal di lingkungan BB Aceh. Tim penilaian mandiri Kemendikdasmen dalam evaluasi tersebut dipimpin Inspektor 2 Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen Purwaniati Nugraheni, dan evaluasi juga diikuti tim pendamping dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta jajaran dari BB Aceh. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi bahan bagi BB Aceh untuk menindaklanjuti catatan evaluasi dan memperkuat aspek yang masih perlu diperbaiki dalam pembangunan zona integritas. Warilun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

Terima kasih Warelon di propon Anda berada masih bersama kami RRI Program Pata Banda Aceh. Warelon Wakapolresta Banda Aceh AKBP Dr. Benny Batara memberikan tanggapan atas kasus perundungan yang terjadi di salah satu sekolah di Banda Aceh. Hal itu disampaikan dalam dialog RRI Banda Aceh pada Kamis 24 September 2026. Nah, menurutnya kasus perundungan yang terjadi di belakangan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang masuk ke dalam dekriminalisasi dan sebagaimana diatur dalam UU nomor 35 tahun 2014. Dan ditambahkannya proses penanganannya lebih menekankan pada perlindungan dan perlakuan yang sesuai dengan kondisi anak. Nah, penanganan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan lebih lanjut dikatakan Benny Batara, pihak kepolisian tidak hanya menangani secara hukum, tetapi juga melakukan kegiatan pengunjungan sekolah-sekolah untuk mengedukasi siswa terkait perundungan, narkoba, kenakalan remaja, dan edukasi tersebut juga diselenggarakan sebagai upaya untuk mencegah dan menyadarkan siswa dari tindakan yang menyimpang. Dan pihaknya juga menghimbau kepada para orang tua untuk berani melapor jika anak mengalami kasus perundungan.

Padahal di walaupun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program Mampata Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warilun di barapun ada berada. Kembali RRI program Patah Banda Aceh mengudara edisi hari ini tanggal 27 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara.

pelajaran kajian ilmu hadis. InsyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Muqarram Tengku Haji Bustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini masih kita mempelajari tentang masalah kesabaran, memasuki hadis yang ke-18 dari kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Mas'ud radhiyallahu an qol lamma kana yaumu Hunain asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qisma fa'ata al-aqra' abna habis mi'atan min al-ibil وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ حِسْنٍ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى نَاسًا مِنْ أَشْرَفِ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ. Hadis ini diambil daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kalau disebut Ibnu Mas'ud berarti namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada beberapa orang yang namanya Abdullah Ibnu Umar, namanya juga Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Walaupun orang ini anaknya banyak, tapi kalau sudah disebut Ibnu Umar berarti namanya Abdullah yang dimaksud. Demikian juga dengan Ibnu Mas'ud ini, namanya Abdullah bin Mas'ud Al-Khuzali. Beliau berkata, lamma kana yaumu Hunain, manakala terjadi peperangan Hunain. Hunain ini antara Makkah dengan Madinah, tidak jauh dari Arafah. Asara Rasulullah, memberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa orang manusia dalam pembagian harta ghanimah. Fa'atal Aqra bin Habis, Rasul memberikan kepada Aqra bin Habis mi'atan minal ibil, 100 unta. Wa'ata Uyayna, dan diberikan kepada Uyainah bin Hisnin seperti demikian juga 100 unta. Wa a'ta nasam min asyrafil Arab, dan juga diberikan kepada beberapa orang tokoh-tokoh dari kalangan Arab. Wa asarahum yawma izin fil qismah, dan Rasulullah mengutamakan mereka dalam pembahagian harta ghanimah di peperangan Hunain tersebut. Faqala rajulun, lalu ada seorang lelaki, ada yang menyatakan lelaki ini dari kaum Ansar yang dari Madinah. Apa katanya? Melihat cara Rasulullah memberi ghanimah tadi, wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Demi Allah, sesungguh pembahagian yang seperti ini, ma udila fiha, tidak ada keadilan padanya, wa ma urida fiha, dan tidak dimaksudkan dalam pembahagian itu karena Allah. Jadi beliau protes,
cara Rasul membagi ghanimah tadi itu tidak adil, itu bukan karena Allah. Faqultu, maka aku berkata, yakni Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah akan aku sampaikan berita ini kepada Rasulullah. Fa'ataituhu, lalu aku datang menjumpai Rasulullah. Fa'akhbartuhu bima qala, lalu aku beritahu kepada Rasul bima qala, dengan apa yang dikatakan oleh lelaki tadi. Begitu Ibnu Mas'ud menyampaikan ucapan lelaki tadi bahwa ini tidak adil dan ini bukan lillahi ta'ala, fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirfi, lalu berubah wajah Rasulullah seperti sirfi. Sirfi ini semacam pewarna baju yang warnanya merah. Pada kulit Rasulullah itu putih, bersih, merah wajahnya. Summa qala, kemudian Rasul berkata, famay ya'dilu iza lam ya'dilillah wa rasuluh, siapa lagi yang adil apabila Allah tidak adil dan Rasulnya tidak adil? Adakah orang yang adil di atas permukaan bumi ini? Iza lam ya'dilillah, kalau Allah sudah dianggap tidak adil, wa rasuluh, dan Rasul pun dianggap tidak adil. Thumma qala, kemudian Rasul bersabda lagi, yarhamullahu Musa qad uziya bi aksara min haza fasabara, memberi rahmat oleh Allah kepada Nabi Musa. Qad uziya, sungguh ia disakiti lebih dari ini, lebih dari yang disakiti kepada saya. Fasabara, tapi Nabi Musa bersabar. Fakultu, maka aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, la jarama, tidak ada alasan lain bagiku, la arfa'u ilaihi ba'daha hadisa, tidak akan aku lapor kepada Rasulullah setelah kejadian ini satu berita pun. Tak akan aku lapor lagi. Kalau pernah melihat sesuatu yang aneh, saya tidak akan melapor kepada Rasulullah. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi ini sesuatu yang luar biasa. Biasanya Rasulullah dalam peperangan itu ada aturan harta ghanimah. Karena harta ghanimah begini, orang Islam memerangi orang kafir dan terjadi peperangan, harta yang diambil setelah kemenangan itu disebut harta ghanimah. Lalu harta ghanimah itu dibagi, satu bagi itu hak Rasulullah yang akan diberikan kepada Zawil Qurba, itu pada Said itu, Habib itu, mereka tidak terima zakat karena ada hak dari harta ghanimah, maka mereka tidak boleh menerima zakat. Itu yang benar-benar keturunan dari Rasulullah. Kemudian empat bagian lagi, satu bagian bagi yang berperang berjalan kaki, itu satu bagian. Tiga bagian lagi kepada sakup pasukan berkuda, dua bagian, dua bagian untuk kuda, satu bagian kepada pemiliknya yang berperang memakai kuda. Jadi ada kelebihan. Kenapa untuk pasukan kuda diberi tiga? Pertama untuk biayanya sendiri, untuk jatah kuda, dan biaya beliau itu kan kuda itu harus dilatih, butuh makanan. Begitu cara pembagian harta ghanimah. Tapi pada peperangan Hunain ini, setelah terjadi penaklukan kota Makkah, pada peperangan Hunain itu Rasulullah memberi unta
kepada orang tertentu luar biasa. Pertama kepada Aqra bin Habis. Aqra itu panggilan, karena beliau ini botak, disebutlah Aqra bin Habis, si botak lah, karena beliau botak disebut Aqra. Jadi bukan nama, itu panggilan beliau. Kepada Aqra bin Habis ini diberi 100 unta. Kepada Uyainah bin Hisnin juga diberi 100 unta. Ini luar biasa, 100 unta, coba bayangkan. Kemudian ada beberapa tokoh dari kalangan Arab yang diberikan walaupun tidak sampai 100 unta. Ini orang-orang tertentu, ini tokoh-tokoh yang amat berpengaruh, orang yang dihormati di sana. Jadi orang-orang Ansar ini tidak mendapat bagian yang diberikan ke orang Arab, padahal mereka datang dari Madinah ke Arab. Tapi yang diberikan orang Arab yang baru saja ditaklukkan, baru saja dimenangkan, yang dulunya mereka mengusir Rasulullah dari negeri Arab sehingga Rasul harus pindah ke Madinah. Hari ini setelah Rasul kembali menaklukkan, Rasul memberikan. Ini ada apa? Kenapa Rasulullah memberikan kepada orang tertentu sampai 100 unta? Dan yang diutamakan hari ini adalah tokoh-tokoh Arab. Kita yang dari Madinah ini tidak kebagian. Biasanya pembagian ghanimah tidak seperti ini, kan sudah ada ketentuannya. Lalu ada seorang dari kalangan Ansar, tapi tentang namanya tidak disebutkan di sini. Dalam hadis ini Ibnu Mas'ud menyembunyikan nama. Itu etika, jangan kita menyebut nama, karena menyebut nama nanti diketahui orang. Nah, kalau nanti dia bertobat, orang masih mengenang-enang namanya. Jadi jangan seperti itu. Ada oknum kalau istilah kita sekarang, jangan disebut orangnya. Ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat yang luar biasa. Wallah, demi Allah, katanya, hadhihi qismah ma'udila, ini tidak adil. Wa ma urida fiha wajila, ini bukan karena Allah. Mendengar ucapan ini, karena ini diucapkan di depan Ibnu Mas'ud, marahnya luar biasa. Saya akan sampaikan, demi Allah saya akan sampaikan berita ini, harus saya sampaikan pada Rasulullah, karena ini menyangkut tentang keputusan Nabi tadi, bahwa ada yang protes, ini tidak adil, ini bukan karena Allah. Beliau ini ingin menyampaikan, bukan ingin menggunjing orang ini. Kalau memang ada yang tidak lurus, mohonlah Rasul diluruskan. Kalau ucapan orang ini yang tidak benar, mudah-mudahan tidak ada lagi di kemudian hari orang yang berbicara terhadap Rasul seperti ini. Sebenarnya keputusan Rasul tidak boleh diprotes. Kenapa? Rasul beda dengan kita. Pemimpin, presidenkah, boleh kita tegur. Tapi kalau Rasul, coba bayangkan itu sahabat-sahabat yang utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka tidak pernah protes di depan Rasul. Kalau dijelaskan, didengar, enggak dijelaskan, kadang-kadang dia ditanya. Karena pemahaman mereka lebih jauh, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau yang namanya utusan, sifat Nabi sadaq, amanah, dan tabligh. Apa tabligh? Tidak ada yang disembunyikan. Kalau memang itu perintah Allah harus disampaikan, pasti beliau menyampaikan. Tapi dikala Rasul tidak menyampaikan, beliau tidak bertanya, berarti ini tidak boleh disampaikan. Apa makna alif lam mim, alif lam ra, yasin? Kan enggak ditafsirkan itu. Di dalam tafsir tidak ditafsirkan. Apa arti yasin, alif lam ra, dan sebagainya? Apakah sahabat yang mendengar ayat ini tidak bertanya? Para sahabat utama ini tidak bertanya. Kalau Rasul tidak menafsirkan, ini pertanda tidak boleh diberitahu kepada umat. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh diberitahukan apa arti daripada alif lam mim tersebut. Makanya orang ini biasanya tidak bertanya. Jadi Rasul itu utusan Allah. Apa saja yang beliau sampaikan,
apa saja keputusan ini pasti dari Allah. Jadi orang ini tadi menyatakan ini tidak adil, ini bukan karena Allah. Jadi kalau keputusan Rasul sudah tidak adil dan bukan karena Allah, jadi kan sama dengan kita mengingkari kerusulannya. Beliau Rasul, apa yang dilakukan itu dari Allah. Maka dalam Quran kan disebut wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak pernah berbicara karena hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satupun ucapan yang dari Nabi kecuali wahyu. Wahyu langsung lewat malaikat atau lewat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendengar ucapan ini, Ibnu Mas'ud pun balik bersumpah, demi Allah akan saya sampaikan pada Rasulullah. Fa'ataituhu. Lalu beliau datang dan mengkhabarkan. Tujuannya hanya satu, untuk tidak lagi hal seperti ini terulang. Ini nanti kita menjabarkan lagi. Ini kena ghaibah, menceritakan sesuatu hal orang lain kepada yang lain yang andai ia tahu ia tidak suka, itu namanya mengupat, ghaibah. Kita menceritakan hal seseorang kepada orang lain itu dalam agama tidak dibenarkan. Saya menceritakan tentang perilaku Tengku kepada yang lain yang andai Tengku tahu pasti marah, itu namanya upat. Tapi itu ada, ya, yang ada itu namanya upat. Kalau yang tidak ada itu namanya bohong. Nah, mencirikan yang ada. Kecuali hanya 6 tempat yang dibolehkan kita menceritakan aib orang lain. Salah satu di antaranya, umpamanya ada orang lelaki datang ke rumah bapak melamar anak bapak. Namun karena beliau bapak tidak tahu siapa lelaki yang datang, lalu bertanya umpamanya kepada saya, kenal Tengku? Yang namanya ini, anak orang ini, katanya satu kampung dengan Tengku. Oh, saya kenal. Kenapa? Ya, beliau itu datang melamar anak saya. Jadi saya tidak tahu bagaimana keadaan keluarganya. Kalau memang si lelaki atau keluarga ini ada kekurangan, ada aib yang menurut saya tidak pantas ia berkeluarga ataupun mempersunting anak bapak, saya boleh menceritakan sedikit saja dengan niat memberi nasihat. Bukan karena benci agar dia tidak jadi kawin dengan anak bapak atau biar anak bapak tidak punya suami. Tidak ada maksud, tapi lillah. Pak, sepertinya lelaki itu tidak cocok dengan keluarga bapak. Seperti itu saja. Jangan sebutkan aibnya. Itu dengan niat memberi nasihat. Itu dibenarkan dalam agama. Kalau beliau mendesak tapi melihat orangnya ini orang saleh, baik, semacam, bapak ragu ucapan saya. Boleh saya mungkin menceritakan satu yang paling penting saja, tapi niat memberi nasihat. Nah, itu kalau memang terdesak. Ada juga kita melapor Pak Polisi. Pak Polisi, saya didzalimi tadi. Nah, kita menceritakan kedzaliman orang sama polisi karena minta perlindungan ataupun minta diproses hukum. Nah, itu boleh kita menceritakan keaiban orang. Tapi bukan niat mencerita aib, kita mencari bantuan atau perlindungan. Atau ada orang terlalu keterlaluan perbuatan paseknya, perlu kita sebut agar dia berhenti. Sudah keterlaluan kepasekannya. Jadi ada 6 tempat boleh kita menceritakan hal orang lain. Selain dari itu hukumnya haram, itu mengupat. Mengupat itu dosa kecil, kecuali yang diupat itu ulama atau hamalatil Quran, yang hafal Quran dan mengamalkan dengan isi Quran. Itu dosa besar. Itu begitu disebut oleh Syekh Zakaria Ansari dalam kitab Asnal Matalib, juga di dalam syarah Hasyiah I'anatul Talibin. Di sana dikecualikan. Mengupat itu dosa besar, dosa kecil. Tapi kalau sudah setiap hari, itu seperti dosa besar juga, walaupun bukan dosa besar.
kecuali mengupat ulama atau hamalatil Quran, orang yang hafal Quran dan mengamalkan dengan Quran, itu dosa besar. Nah, ini termasukkah dalam mengupat? Ibnu Mas'ud menceritakan ungkapan tadi. Beliau maksudnya apa? Agar ini tidak terulang. Bukan ingin menjelek-jelekan, bukan cari muka di depan Rasulullah menjelekkan orang lain. Nah, kadang-kadang kita ada juga mau cerita kejelekan orang lain, cari-cari muka sama atasan. Ini tidak maksud demikian beliau. Begitu Ibnu Mas'ud menyampaikan berita tadi kepada Rasulullah, spontan wajah Rasulullah berubah merah. Karena kulit Rasulullah putih, bersih, cantik. Tapi begitu mendengar berita ini, merah wajahnya, kasirfi katanya. Seperti pewarna baju itu merahnya. Luar biasa merah. Tidak pernah beliau melihat Rasulullah marah seperti ini. Lalu beliau, Rasul berkata, "Hamay ya'dilu iza lam ya'dilillah." Siapa lagi yang adil kalau Allah sudah dianggap tidak adil? Dan Rasulnya dianggap tidak adil. Ini Rasul ingin menyatakan, yang saya putuskan tadi itu keputusan Allah, bukan keputusan saya. Kalau anda tidak terima yang saya, kalau dia tidak terima keputusan saya sebagai Rasul, berarti dia tidak terima keputusan Allah. Siapa lagi? Ini pemberian Allah kepada kita. Orang kafir kalah, lalu mereka tinggalkan binatang ternaknya, hartanya. Ini kan pemberian Allah percuma, tidak perlu kerja. Ya terserah Allah mau beri kepada siapa. Jadi Allah sudah memberikan, saya memberikan kepada orang-orang ini. Kenapa? Ini tokoh-tokoh Muslim yang baru masuk Islam dari kalangan Arab dan sangat pengaruh. Kalau kita berikan lebih, ini sebagai bentuk penghargaan, maka kelompok-kelompoknya nanti enggak perlu kita yang ngajak masuk Islam, cukup dia yang ngajak masuk Islam. Kalau kita ada preman, jangan bawahannya yang kita tunduk, jangan bawahannya yang kita rangkul. Ah, yang kita rangkul siapa? Bos premannya. Ini yang kita rangkul. Kalau ini sudah kita rangkul, anak buahnya tinggal dia aja yang ngurus. Ini yang harus kita jumpai, harus kita cari yang ini. Bagaimana kita bisa jumpa? Kita bisa bujuk dia, kita lembutkan hatinya. Kalau dia sudah mau ikut, insya Allah itu anak buahnya tinggal dia komando. Ah, begitu siasah yang dilakukan Rasulullah. Ini orang-orang penting, maka diberikan lebih karena ini mu'allaf. Nah, ini baru masuk Islam, diberikan 100 unta kepada Akra, kepada Uyainah tadi, dan ada beberapa tokoh yang lain. Untuk apa? Untuk menjinakkan mereka, menghormati mereka. Kenapa? Karena mereka orang yang dihormati di kalangannya. Kan hadis lain Rasulullah juga menyatakan, hormatilah orang yang dihormati di kalangannya. Iza ja'akum karima komen fa'akrimuhu. Bila datang kepadamu tokoh dari satu kalangan, menghormati dia, karena dia orang dihormati di sana. Nah, dia kan dihormati. Ini siasat Rasulullah untuk menjinakkan mereka dan untuk memudahkan kita menarik yang lainnya untuk masuk Islam. Nah, siapa yang adil kalau sudah Allah dianggap tidak adil? Namun Rasulullah tidak, walaupun emosinya sudah memuncak, itu tidak bisa disembunyi dari wajahnya sudah kelihatan, namun beliau masih dapat mengendalikan diri. Allah jaga Rasul. Kemudian Rasul berkata, "Yarhamullahu Musa." Allah beri rahmat luar biasa kepada Nabi Musa. "Kad uziya bi aksara minha." Beliau disakiti lebih dari saya ini. Kalau Nabi Musa bukan seperti ini, lebih lagi. Tapi Nabi Musa itu fasabara, beliau sabar. Ya, kalau Nabi Musa disakiti lebih dari ini, bisa bersabar, kenapa saya tidak bisa bersabar? Jadi Nabi Musa jadi ikutan, jadi contoh. Maka sering dalam Al-Quran juga disebutkan Rasul itu jadi uswah bagi kita. Kalau Nabi Musa disakiti, coba bayangkan, Nabi Musa itu kan luar biasa disakiti oleh kaumnya, luar biasa, tapi beliau terus sabar. Jadi Rasul ingin memberi gambaran kepada kita, Nabi Musa luar biasa disakiti, tapi beliau sabar. Jadi apa salahnya kalau saya hanya sekedar ini disakiti? Nah, setelah kejadian inilah
Lalu Ibnu Mas'ud menyatakan, demi Allah tidak akan saya melapor lagi kepada Rasulullah hal-hal seperti ini. Karena beliau merasa bersalah juga, gara-gara saya Rasul marah, membuat Rasul tidak tenang. Walaupun tadi beliau maksudnya baik. Apa baik? Pertama, untuk menghindar jangan lagi orang ini mengulangi ucapan seperti ini. Tidak boleh. Ini karena menyangkut dengan Rasul. Dan perlu juga disampaikan kepada Rasul supaya ada penjelasan, supaya tidak terjadi salah paham di tengah umat. Kenapa Rasul mengutamakan orang Arab? Apakah ini kerana kaumnya? Dulu mereka mengusir Rasul, kami menampung di sana di Madinah, hari ini kami datang berperang untuk menaklukkan Makkah. Kenapa mereka yang diutamakan? Apakah ini kaum kerabatnya? Ya, ini perlu penjelasan dari Rasul supaya tidak ada salah pemahaman. Ini maksud Ibnu Mas'ud, bagus, tapi ternyata ada dampak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itulah tadi, beliau bukan ingin mengupat tapi ingin supaya persoalan jelas, tapi rupanya ada dampak, maka beliau bersumpah tidak akan melakukan lagi. Nah, kemudian yang terakhir, ucapan seperti ini dalam ilmu fiqih ini menjadi kafir. Kalau sudah menganggap Rasul tidak adil bukan karena Allah, ini kan sama artinya kita menganggap Rasul, menganggap Nabi Muhammad bukan Rasul. Ini tidak adil dan bukan karena Allah, bisa dihukum. Tapi Rasul tidak menghukum sahabat yang mengeluarkan ucapan tadi, walaupun itu sangat menyakitkan. Kenapa tidak dihukum oleh Rasul? Sehingga beliau menyatakan, Allah telah memberi rahmat kepada Nabi Musa, disakiti luar biasa, tapi beliau sabar. Saya akan bersabar. Artinya Rasul tidak menghukum orang tadi. Karena kalau Rasul menghukum, nanti akan timbul gejolak bahwa Muhammad, kalau ada yang protes terhadap keputusannya, sahabatnya sendiri dipenggal lehernya. Nanti akan terjadi dampak yang lebih besar. Maka Rasulullah tidak mengambil sikap apapun terhadap orang ini. Hanya ada satu ucapan saja yang keluar, ini tidak baik. Namun beliau harus bersabar. Jadi kalau Rasul menghukum orang tadi, dipancung, karena ini sudah keluar dari Islam, kalau ucapan seperti ini, ini akan timbul dampak bahwa Muhammad itu kalau diprotes dipancung. Ini apa Islam seperti ini? Nah, jadi begitulah, dalam agama memang ada hukum dasar. Hukum dasarnya seperti ini. Tapi ada hal-hal tertentu kita harus bergeser sedikit. Hukum dasarnya umpamanya haram, tapi ada suasana kita harus bergeser sedikit. Karena melihat kondisi seperti tadi, kalau Rasul menghukum dampaknya besar, lebih baik Rasul bersabar. Mudah-mudahan orang ini juga nanti taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi dalam hadis ini perlu kita ambil satu intisari, jangankan kita, Rasul sendiri kadang-kadang disakiti disengaja atau tidak, berat hal-hal yang menyakitkan Rasul. Tapi apa sikap Rasul yang ambil? Beliau bersabar. Nah, ini kan tadi ke masalah kesabaran, kan? Masalah kesabaran inti hati ini. Beliau bersabar, tidak mengambil sikap, tidak mengambil keputusan untuk dipancung orang yang mengeluarkan ucapan tadi, karena ada pertimbangan-pertimbangan lain. Lebih baik beliau bersabar, akan menjadi contoh bagi umatnya bahwa beliau sendiri yang disakiti tapi bersabar. Yang kedua, apalagi fenomena hari ini lewat media sosial, kita yang sering mengupload berita yang bermacam-macam hingga menimbulkan kegaduhan di mana-mana. Inilah dampak daripada ghaibah, bahwa mengupat itu menyebut sesuatu tentang orang lain yang bila ia tahu ia tidak suka, disebut dengan ucapan ataupun lewat tulisan ataupun lewat sikap kita, itu ghaibah namanya. Kenapa diharamkan? Karena ini akan berdampak seperti kita lihat hari ini,
kalau kita mengupat person hanya satu orang yang tahu. Tapi kalau di media sosial, berapa orang yang tahu? Apalagi kita share kepada grup, dari grup ini masuk grup yang lain, hingga terjadilah kegaduhan-kegaduhan. Dan tidak mungkin kita menyelesaikannya. Timbul komentar-komentar yang luar biasa hari ini. Jadi sayang kita hari ini salat subuh, begitu keluar buka HP ada berita, langsung kita share. Berapa orang yang akan menerima pesan kita? Kita sudah mengupat seseorang untuk sekian ribu dalam hitungan detik. Salah satu yang menyebabkan doa kita diterima adalah begitu bangun tidur, kita sibuk dengan aib orang lain, sementara kita tidak pernah melihat aib diri kita sendiri. Maka bijak-bijaklah mengguna media sosial. Lebih baik kalau ada berita yang masuk, cukup untuk kita saja, jangan di-share kepada orang lain. Kecuali kita lihat dulu apa ini pantas untuk kita beritahu. Kalau itu nasihat, bimbingan, silakan. Tapi kalau menyangkut berita tentang seseorang, jangan di-share. Kita termasuk orang yang menyebarkan fitnah, kita termasuk orang yang menyebarkan upah, dan jejak digital itu tidak bisa dihapus. Sampai 7 keturunan orang ini sudah meninggal, apa yang pernah kita upload tidak pernah terhapus. Makanya orang tadi Ibnu Mas'ud kan tidak menyebut nama, kan? Tidak menyebut nama. Karena kalau disebut nama, walaupun ini sudah tobat, sampai hari ini kita kenang ini orang yang tegur Rasul tadi. Tapi saudara sudah tidak sebut nama, tidak jadi masalah. Nah, jadi hati-hati. Nah, ini dengan Rasul sendiri seperti ini. Jadi hari ini karena kita banyak di antara kalangan kita tidak lagi melihat dampak, apa tidak tahu terserah, tapi perlu kita mengingat semua, janganlah berita yang ada di media sosial itu kita terima langsung kita kirim. Jangan-jangan masuk dalam bab ghaibah yang dosanya luar biasa, bukan satu orang yang menerima tapi ratusan, dan diteruskan oleh orang yang lain, akhirnya dosa menumpuk kepada kita. Apalagi kita orang pertama yang mengupload. Walladzi tawalla kibrahu lahum azabun adzim. Orang pertama yang mengupload berita ini, dia harus menanggung hukuman yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada hari yang berbahagia ini, menyangkut tentang kesabaran. Rasul memberi contoh kepada kita semua. Beliau disakiti, tapi beliau mengambil sikap sabar demi untuk kebaikan dirinya dan kebaikan umatnya. Mudah-mudahan kita juga dapat bersikap seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani mengantarkan Warta Kota Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Jadi si hari ini Minggu 27 September 2026. Sari berita, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI bersama Pemkab Aceh Besar bahas efektivitas pengelolaan perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Tirta Montala. Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Paya Ilang Takengon masih tergolong tinggi, termasuk harga cabai merah, keriting, dan cabai rawit. Inilah warta berita selengkapnya. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI bersama Pemkab Aceh Besar bahas efektivitas pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Tirta Montala. Berikut laporan Tisi Molidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI memberikan pengawalan dan pembinaan tentang tata kelola anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati dalam pertemuan dengan tim pengendali teknis 2 BPK RI Aceh pada kegiatan exit meeting pemeriksaan pendahuluan BPK atas efektivitas peran pemerintah daerah dan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Montala yang berlangsung di Aula Perumdam setempat pada 25 September 2026. Bupati turut memberikan gambaran terhadap wilayah Aceh Besar yang sangat luas, memiliki 604 gampong atau desa, sehingga membutuhkan waktu yang sangat panjang bagi Inspektorat Aceh Besar untuk melakukan pengawasan. Pihaknya juga siap menerima masukan dari BPK terhadap hasil pemeriksaan pendahuluan di Tirta Montala Aceh Besar.
2: Dan kami tidak terlihat hari ini Kota Air Minum ini betul-betul bisa melayani masyarakat Aceh Besar secara sepenuhnya. Tapi hari ini kami baru mampu hanya 38% atau 40% jumlah penerima manfaat dari biaya ini.
1: Sementara itu, pengendali teknis 2 BPK RI Aceh Jud Resi Ira Melati menyampaikan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya sudah menjadi tema nasional. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Perumdam juga diminta untuk melapor jika ada permasalahan atau kendala terkait dengan penyediaan air minum, terutama yang berkaitan dengan regulasi pemerintah pusat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Masyarakat Aceh kini bisa mendapatkan informasi langsung tentang destinasi wisata hingga layanan kesehatan di Malaysia. Informasi tersebut hadir melalui Anat Fair 2026 yang digelar di Suzia Mall, Banda Aceh hingga 27 September. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: Anat Fair 2026 berlangsung selama 3 hari mulai 25 hingga 27 September 2026 di Suzuya Mall, Banda Aceh. Pameran ini menghadirkan turisme Malaysia bersama sejumlah mitra rumah sakit di Malaysia. Kegiatan tersebut tidak hanya menawarkan informasi destinasi wisata seperti Kuala Lumpur, Penang, dan Melaka, tetapi juga memperkenalkan layanan health tourism bagi masyarakat Aceh. Konsul Turisme Malaysia Kantor Medan, Rosalina Abdul Rahim, mengatakan kedekatan geografis dan budaya menjadi salah satu alasan Malaysia menjadi pilihan bagi masyarakat Aceh.
4: Kedudukan kita yang dekat secara geografinya, jadi lebih senang untuk melancong ke Malaysia. Jika ini boleh dipanggilkan sebagai getaway, setelah penat bekerja, perlu tempat liburan, paling dekat adalah Malaysia. Dan kita juga adalah serumpun, yang mana budaya kita, bahasa kita, sejarah kita, makanan kita lebih kurang sama. Jadi ini yang menyebabkan lebih ramai pelancong Indonesia dan juga Aceh sering ke Malaysia.
3: Selain sektor pariwisata, Anat Fair juga membuka informasi mengenai layanan kesehatan di Malaysia. Salah satunya Tawakal Spesialis Hospital yang menawarkan layanan terintegrasi bagi pasien asal Aceh. Perwakilan Tawakal Spesialis Hospital Muhammad Khairuddin mengatakan pihaknya memberikan pendampingan mulai dari kedatangan pasien hingga mendapatkan layanan medis di rumah sakit.
5: Kami memastikan supaya kami akan mengambil jemputannya di bandara dan hotel yang sesuai dengan bajet. Dan juga yang kami pastikan supaya mereka tidak rasa tercari-cari, itu yang penting.

0: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau DPRK bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu di bagi masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul.
1: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh DRKA bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu bagi masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP, kartu identitas anak KIA, akte kelahiran, kartu keluarga KK, serta berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat Riki Abad mengatakan kegiatan tersebut menyasar masyarakat khususnya pelajar yang telah memasuki usia wajib memiliki KTP.
2: Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu kerjasama antara Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dengan Dinas Kependudukan Aceh Sipil Kabupaten Aceh Barat. Jadi target kita itu adalah menyasar adik-adik kita yang berusia 16 dan 17 tahun yang masuk dalam daftar wajib KTP.
1: Pelayanan administrasi kependudukan dipusatkan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pantai Cermin dan Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Melalui pelayanan terpadu tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai dokumen kependudukan secara lebih mudah, sekaligus memastikan data kependudukan tetap lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi baru. Yang juga menambahkan, dengan adanya pelayanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya kelengkapan dokumen administrasi kependudukan sebagai bagian dari pemenuhan hak setiap warga negara. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.

0: di Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar Paya Ilang, Takengon masih tergolong tinggi, termasuk harga cabai merah keriting dan cabai rawit. Berikut laporan Ara Setiawan.
2: Harga sejumlah komoditas pangan strategis di pasar tradisional Paya Ilang, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah masih bertahan pada level tinggi. Pantauan RRI pada Jumat 25 September 2026, harga cabai keriting mencapai Rp65.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit berada di kisaran Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat berada di kisaran Rp12.000 per kilogram dan bawang merah Rp30.000 per kilogram. Pedagang menyebut kondisi harga tersebut telah bertahan sekitar 2 bulan terakhir. Salah seorang pedagang, Putra Jaya, mengatakan tingginya harga cabai dipengaruhi banyaknya permintaan dari luar daerah. Kondisi itu membuat pasokan yang masuk ke Aceh Tengah menjadi lebih terbatas.
3: Ya, menurunlah cuma tingginya sedikit gitu kan, karena penyesuaian kebutuhan ekonomi sekarang kan.
2: Menurutnya, harga yang belum mengalami penurunan membuat masyarakat cenderung mengurangi jumlah pembelian. Konsumen lebih memilih membeli kebutuhan dalam jumlah kecil untuk menyesuaikan dengan kondisi harga. Masyarakat berharap cabai, bawang merah, dan tomat, dan sejumlah komoditas lainnya yang masih tinggi dapat kembali stabil, sehingga kebutuhan pangan dapat dibeli dengan harga yang lebih terjangkau. Ara Setiawan, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sebagai informasi yang terakhir, harapan sekitar 100 kakak di kawasan Pelabuhan Bolohan akhirnya terwujud setelah PPKS dan pihak rekanan turun tangan membersihkan saluran drainase untuk mencegah resiko genangan saat hujan deras. Berikut laporan Izam Maulana.
4: Pemerintah Kampung Molohan mengapresiasi BPKS yang telah melakukan pembersihan saluran drainase di kawasan Pelabuhan Molohan Sabang. Kecik Kampung Molohan Abdullah Imam mengatakan langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas harapan sekitar 100 KK yang sebelumnya meminta saluran air di kawasan itu dibenahi. Abdullah menyampaikan terima kasih kepada BPKS dan rekanan yang telah turun langsung membantu membersihkan saluran. Menurut dia, upaya tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat. Yang kemudian mengatakan pembersihan dilakukan memberikan dampak positif terhadap kondisi saluran air di kawasan tersebut. Pemerintah Kampung Molohan berharap penanganan dapat terus dilanjutkan

0: karena seluruh aliran air dapat kembali berfungsi dengan baik.
1: Hanya overlay supaya baik mendang iri. Jadi kita minta tolong sama Yang Maha Kuasa lah, pihak terkait ada modal. Kenapa Pak Kecing nggak mau kerja dengan anggaran sendiri? Memang Pak Kecing nggak ada uang, apalagi ini negara lagi efisiensi, mau bantu Pak Prabowo.
0: Abdullah juga mengapresiasi semua pihak yang telah ikut membantu proses tersebut. Ia berharap komunikasi dan kerjasama antara pemerintah Kampung Baloan dengan BPKS terus berjalan dalam menangani kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, sekitar 100 kakak di kawasan Jurung Ulekurung hingga Jurung Blangtunong berharap saluran air di sekitar Pelabuhan Baloan mendapat perhatian. Kondisi saluran yang kurang lancar selama ini dikhawatirkan menyebabkan genangan saat hujan deras. Pemerintah Kampung Baloan menyambut baik langkah pembersihan tersebut dan berharap manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Dari Sabang, Zamlana melaporkan.
2: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Kasih Warelo di Warapun Anda berada masih bersama kami RRI program tempat Banda Aceh. Warelo, buat Warelo mungkin di kesempatan pagi hari ini yang memulai aktivitasnya, baik itu hanya bersantai di rumah secara hari ini, hari Minggu akhir pekan, buat Warelo yang punya rencana mungkin bisa memperhatikan perakiran cuaca untuk hari ini. Sekilas pagi hari ini cukup cerah ya, walaupun tampak sih di sebahagian langit akan berpotensi hujan tentunya. Maksud kami berpotensi mendung ya, langsung teringat hujan ya. Berarti bukan bila mendung bukan berarti hujan, itu benar ya Warelon ya. Baik Warelon, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana pagi Warelon di kesempatan pagi hari ini. Kali ini ada Ayu Kartika, ini dia.